0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Sutor menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
2: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
4: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027 PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
4: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
6: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
4: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Dwi Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Dwi Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam perjalanan Jember pagi ini. Dan saat ini kita ada di posisi pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Kalau melihat sepintas gitu ya di luar studio Pro 1 RRI Jember, nampak selain pemandangan indah, warga Jember dan juga sekitarnya udah mulai semangat memulai aktivitasnya berlalu lalang di seputaran Legend Panjaitan. Ini yang menarik juga adalah pantulan sinar matahari yang begitu indah di pagi hari. Ini tentunya juga menjadi salah satu penyemangat di pagi hari. Kalau pagi harinya disambut dengan semangat, cuaca yang cerah begitu ya, itu turut membantu mood kita untuk bisa memulai aktivitas dari pagi begitu ya. Kalau paginya mendung kadang juga bisa mempengaruhi mood begitu ya. Yah, kok mendung gitu. Padahal sebenarnya mood itu jangan tergantung dari cuaca. Karena cuaca di beberapa waktu terakhir sangat-sangat disayangkan tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba saja hujan, tapi udah lama gak hujan juga sih. Cuman beberapa waktu yang lalu sempat tiba-tiba hujan padahal habis panas yang agak panjang seharian begitu ya. Pendengar, ngomongin soal cuaca, biar kita tahu seperti apa perakiran cuaca hari ini selama satu hari ini di tanggal 24 September ini. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi untuk update informasi seputar perakiran cuaca. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Perkiraan cuaca.
1: Selamat pagi pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita gak akan tahu bagaimana kondisi cuaca selama sehari ini tanpa dukungan dari rekan-rekan prakirawan BMKG. Nah, kali ini sudah terhubung bersama dengan prakirawan dari BMKG Banyuwangi yang akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca hari ini, Kamis 24 September 2026. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Pagi, pagi ini dengan Kak Reski, betul?
2: Ya, betul.
1: Iya, sehat Kak Reski?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak Reski. Langsung saja silahkan laporan terkait perakiran cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya dalam update perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Kita awal dengan Kabupaten Jember. Diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Jember pada pagi hari berawan, untuk siang hingga sore hari cerah berawan, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca berawan. Suhu udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 42 hingga 91%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 28 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hari berawan, untuk siang hingga jelang malam hari kondisi cuaca cerah, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 47 hingga 91%, angin dengan kecepatan 37 km per jam dan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Bondowoso diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari cerah, dan untuk jelang sore hingga malam hari kondisi cuaca berawan.

0: berat posisi pada pagi hingga siang hari cerah, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius, gelombang udara berkisar dari 39 hingga 87%, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 26 km/jam. Dan untuk Kabupaten Situbondo diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 30 Celcius. Gelombang udara berkisar dari 34 hingga 57%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 35 km/jam. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanu, hari ini kondisinya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Angin dominan ke arah selatan hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 13 knot. Tinggi gelombang dalam kategori aman itu 0,1 sampai 0,7 meter. Kemudian arus dominan ke arah selatan dengan kecepatan 4,5 knot. Dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang itu 1,25 hingga 2,5 meter.
1: Baik, Kak Reski, itu tadi kondisi perakiran cuaca untuk hari ini begitu ya. Terima kasih banyak untuk informasinya dan selamat bertugas kembali, Kak Reski.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Baik, dan pendengar, itulah tadi Kak Reski dari Prakirawan BMKG Banyuwangi yang sudah memberikan informasi mengenai perakiran cuaca hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Faktor manusia, kondisi kendaraan hingga lingkungan, dan kondisi jalan dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Di Kabupaten Lumajang, upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan melalui penegakan hukum, edukasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Lantas bagaimana kondisi kecelakaan di lalu lintas di Lumajang? Langkah apa yang dilakukan Satlantas Polres Lumajang untuk menekan angka kecelakaan? Dan bagaimana peran edukasi serta komunikasi publik dalam membangun budaya tertib berlalu lintas? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang, Ibda Dendi Cucu Andriana SH, serta Kaprodi KPI Universitas Islam Syarifuddin Unisya Lumajang, Hari Purwanto Esos MIKOM, dalam dialog Jember Menyapa, edisi Kamis 24 September 2026, bersama saya Dinda Ayudia.
2: Baik, pendengar, seperti yang diketahui, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kali ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibda Dendi Cucu Andriana SH, Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang. Selamat pagi, Komandan.
3: Selamat pagi, Mbak Dinda.
2: Baik, selamat pagi, sehat ya, Komandan.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih karena sudah menyediakan waktu untuk bisa berdialog bersama kami. Selanjutnya ada juga di sini Bapak Hari Purwanto Esos MIKOM, Kaprodi KPI Unisya Lumajang. Selamat pagi, Bapak Hari.
4: Pagi, Pak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat jumpa juga Komandan.
3: Siap, Hari, terima kasih. Akhirnya kita bertemu kembali di udara.
2: Baik. Kita akan membahas terkait topik yaitu kecelakaan lalu lintas begitu ya. Bagaimana strategi Polres Lumajang untuk bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas begitu ya. Jadi saya coba akan mulai dari Komandan Dendi. Bagaimana kondisi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang saat ini, Komandan?
3: Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan beberapa upaya kami dari Satlantas Polres Lumajang untuk menekan angka kecelakaan. Karena ya alhamdulillah dengan upaya rekan-rekan dari tim Kamsel maupun dari tim unit Tur Jawali yang kita intinya memberikan sosialisasi maupun melaksanakan pengaturan di daerah-daerah rawan kecelakaan, sehingga kurang lebih hampir 40% penurunan angka kecelakaan. Jadi untuk tim Kamsel juga tidak intinya bersosialisasi dalam program Polis Goes to School. Jadi kita bahasanya menyasar untuk kaula muda. Jadi kami sosialisasi ke sekolah, tim Kamsel sosialisasi ke sekolahan, ke madrasah, bahkan mungkin kemarin di mana MTSN. Kemarin di MTSN itu juga untuk kita juga melaksanakan road safety campaign, melakukan sosialisasi keselamatan di jalan dengan memberikan brosur atau mungkin kita membuat banner-banner untuk himbauan hati-hati daerah rawan kecelakaan lalu lintas seperti itu, Mbak Dinda.
1: Baik Bapak, untuk faktor-faktor apa saja kira-kira yang paling banyak menjadi penyebab dari kecelakaan lalu lintas di Lumajang itu sendiri? Silakan.
3: Rata-rata human error, jadi karena kurang waspada, kurang hati-hati, atau mungkin bahkan terlena, karena kan memang sekarang ini kan mungkin pemerintah sedang gencar-gencarnya memperbaiki jalan, jadi sekarang ini jalannya sudah bagus, sudah baik, karena jalannya enak, mulus, akhirnya nambah kecepatan. Nah, menambah kecepatan namun kurang hati-hati, kurang waspada, sehingga menyebabkan kecelakaan karena kurang hati-hatinya. Itu berarti.
2: Baik, baik Pak Komandan. Memang kalau ngomongin soal human error, banyak tempat, banyak daerah juga masih terkendala dengan faktor tersebut begitu ya. Bahkan tadi juga sudah sempat dijelaskan, sudah ada sosialisasi ini dalam bentuk rutin begitu ya, Komandan. Sosialisasi ke sekolah maupun di jalan itu bentuk nyata kegiatan rutin begitu ya.
3: Betul, betul sekali. Itu rutin untuk tim Kamsel, baik mulai, bahkan mulai SD. Jadi mungkin kalau anak-anak TK mungkin kita edukasi, mungkin program-program kunjungan ke Polres. Sedangkan untuk SD, SMP, maupun SMA, kita yang boleh kunjung ke sekolah-sekolah tersebut. Karena rata-rata orang tuanya ngantar, tapi anaknya tidak pakai helm. Kita mengubah sedikit kesadaran masyarakat, harus tetap pakai helm meskipun dengan alasan mengantar sekolah.
2: Baik, baik. Kalau tadi disampaikan oleh Komandan bahwasanya sosialisasi itu bahkan dari tingkat SD begitu ya, anak-anak dari sekolah dasar tuh sudah harus mengetahui aman, nyaman berlalu lintas seperti apa, keselamatan berlalu lintas seperti apa begitu ya Komandan ya. Lalu kelompok pengguna jalan mana yang paling perlu mendapat perhatian ini Dan?
3: Kalau perlu mendapat perhatian ini rata-rata yang usia remaja, jadi usia 8 anak-anak SMA atau mungkin sampai dia lulus SMA, teman-teman mahasiswa gitu. Kadang-kadang yuk, kita juga sering, jadi kita hanya menegur tanpa harus menilang, karena kan kita tegur dulu, kita tegur kalau bisa ambil helm, silakan ambil helm. Tidak kami pulang, tapi tolonglah hargai nyawanya pakai helm. Nah, gitu.
2: Iya, baik. Padahal menggunakan helm saat berkendara atau seat belt begitu ya, keselamatan dan safety untuk berkendara itu adalah untuk dirinya sendiri. Tapi selama ini masih disayangkan itu orang-orang atau pengendara itu, aku pakai helm takut ketemu polisi begitu ya. Padahal harusnya itu takut akan keselamatan diri sendiri begitu ya, Komandan. Baik.
3: Iya.
2: Perlu adanya edukasi yang tidak terputus ya, kalau seperti itu ya Komandan. Harus terus menerus gitu.
3: Iya, karena kan kebetulan kami di unit laka ini yang sering kan adalah yang seharusnya misalnya ada kecelakaan, kalau pengendara ini menggunakan helm itu minimal mengurangi resiko kepalanya terbentur di aspal. Berhubung pengendara ini tidak menggunakan helm pada saat terjadi kecelakaan, akhirnya menambah lebih parah.
2: Nah, itu dia. Sebenarnya kan maksudnya adalah mengurangi resiko, meminimalisir resiko begitu ya. Kalau begitu. Terima kasih Komandan. Izin geser ke Pak Hari Purwanto.
1: Baik, untuk Pak Hari Purwanto, bagaimana melihat persoalan keselamatan lalu lintas itu sendiri dari perspektif komunikasi?
5: Terima kasih Mbak. Kalau saya melihat ya, langkah yang dilakukan oleh Polres Lumajang khususnya Sasalantas itu dalam menekan kecelakaan lalu lintas dibilang maksimal, belum maksimal. Pinginnya kan kalau dalam orang itu pingin tidak ada kecelakaan. Dalam kajian kami kebetulan memang perlu adanya sebuah komunikasi publik yang lebih dalam ya, intens ya. Saya melihat kecelakaan di Lumajang ini masih didominasi oleh truk ya. Kemarin yang viral itu di Kucalit, agak viral. Meskipun fotonya agak viral. Kemudian pernah dulu viral juga kecelakaan truk yang tiba-tiba sopirnya itu terlempar ke got. Mungkin Komandan Dedi bisa ingat.
3: Candipuro
5: lah, itu viral.
3: Candipuro,
5: terbaru yang viral lagi itu setelah kejadian Raniyoso kemarin, percobaan penggagalan pencurian motor ditabrak.
3: Iya, di Raniyoso.
5: Kemudian juga kemarin baru-baru komandan ya, di Pasirian kayaknya truk antar truk lah. Kalau pelajar, saya lihat sudah efektif, cuma nun sewu, ini perlu dipenetrasi. Jika terjadi kecelakaan truk, ya itu saya belum melihat publikasi ya, edukatif terhadap sopir truk, komandan. Izin, kemudian kalau pelajar sih di kota lah, belum di titik-titik rawan. Karena di titik-titik, kayak Rani Yoco, komandan tahu lah ya, banyak pelajar. Yeah. Sekarang yang perlu kita tahu dan banyak motor listrik, itu dan.
3: Betul, itu yang bahaya.
5: Ya. Kalau pelajar ya, kalau sopir truk, tolong itu sopir truk, itu terjadi, gampang viral, komandan. Ini yang menjadikan kecelakaan dulu viral. Apalagi truk, apa ya, dulu RRI liputan itu, tiba-tiba viral ya, truk yang terjun di mana, di Randu Agung itu. Karena kekurangan rambu-rambu dan semacam himbauan ya. Preventifnya seperti itu. Kemudian komunikasi persuasifnya, ya sudah, narasinya komandan. Gitu. Narasi-narasinya gitu. Mungkin awas ojo ngebut, benjut. Ya, lebih baik telat 10 menit daripada tidak kembali selamanya. Gitu-gitu dah.
3: Iya.
5: Jangan salah lantas ya, karena di Lumajang ini kita lihat ada di sub. Kayaknya komunikasi integratif di sub sama lantas ini penting gitu lah. Saya belum melihat itu ya. Oh, pentingnya edukasi begitu, komandan. Ya, ini Mas Dendi ini teman juga. Ini penting kayaknya mulai kayaknya perlu dibangun lagi komunikasi dengan ya media hari ini seperti ini dengan RRI, dengan Mas Anu. Ini penting lah untuk mengedukasi agar tidak terjadi kecelakaan berulang-ulang gitu loh. Dan ini menjadi hari ini viralitas, orang nggak mau tahu. Di Kucialit itu sebenarnya nggak viral di Lumajang ya, tapi tiba-tiba saat sudah di medsos udah besar kan benar. Bagi orang Lumajang biasa gitu mungkin. Karena udah terbiasa mungkin lah komandan ya komandan. Mungkin itu yang perlu dilakukan, komunikasi edukatifnya sudah jalan, tapi tolong jangan hanya pelajar komandan, tapi juga sopir-sopir gitu, dan dengan disub dicek ujikirnya. Kemudian ada program juga ini kayaknya kasus lantas yang baru ini kayaknya mau ngadakan balapan komandan, itu cocok gitu. Kalau perlu akhir pekan komandan, biar mereka capek gitu loh. drag race. Ya, biar nanti malam minggunya agak berkumpul-kumpul lagi, nggak buat bising kota Lumajang kan gitu komandan. Tidak ada terjadi kecelakaan, orang tua nggak was-was.
3: Yeah,
5: itu komandan. Mungkin itu komunikasi itu. Kemudian komunikasi digitalnya itu lebih masif lagi. Kebetulan kan kayaknya ada polisi viral yang ada di Satlantas, ada polisi menyapa itu.
3: Iya, Pak Eko menyapa.
5: Iya, itu harus sering lah. Kayaknya karena dengan Pak Eko itu akan lebih bagus ya komunikasi digitalnya ya. Kemudian pasti dua arah, forum-forum diskusi komandan. Komandan kan punya anggota Satlantas itu di masing-masing polsek yang bagian lintas. Kalau perlu mereka jangan hanya agenda ketahanan pangan terus. Lumajang juga ketahanan pangannya bagus, kecelakaannya gitu loh. Masa butuh di jagungnya orang gitu dan sampai dengar saya kalau lihat rilisnya Polres Lumajang ya itu nggak menarik gitu loh. Apa komunikasi partisipatif lah. Oh ini tertib. Masa ada fotonya polisi sama orang nggak pakai helm gitu kan aneh dan gitu dan. Ya kadang foto berdiri di sini, tapi yang lewatin nggak pakai helm, dong kan hilang gitu, kita kan komennya di sini dengan kan aneh gitulah. Ya, hati-hati juga dalam memproduksi konten, dalam memang mau memberikan
2: edukasi
5: gitu. Ke masyarakat dan partisipatif ya. Tapi ya itu mungkin diperhatikan lagi agar jangan lagi kecelakaan-kecelakaan di Lumajang itu gak viral, yang viral malah di luar Lumajang. Itu komandan.
3: Iya, betul sekali.
5: Lagi-lagi kalau di telepon teman-teman, aduh ya apa ya, pinginnya Lumajang itu kan aman komandan. Itu komandan, komandan Nendi.
2: Baik. Ya,
5: mungkin itu dari saya terkait bagaimana komunikasi publiknya, mulai dari edukatif tadi sudah dilakukan tapi kurang maksimal, persosiasifnya itu perlu kerjasama dengan Dishub, selaku pemilih wilayah. Masuk papan-papan itu nggak ada gitu kan. Ya, kita bingung mau ke mana, ke tempat wisata juga bingung itu. Masuk polisi lagi gitu. Itu kan itu. Komisi digitalnya kemudian kreativitasnya tolong, dan kalau perlu konten-kontennya ada polisi yang efektif itu Pak Eko itu perlulah kontennya di Satlantas Polres Lumajang gitu. Jangan di kontennya Pak Eko tapi kontennya di Satlantas lah. Kemudian antisipasi dua arah itu haruslah muncul dan ya. Tapi hati-hati dalam membuat sebuah foto, berjaga di pinggir jalan, tiba-tiba ada agak bawa helm, kan sering dan.
3: Ya,
5: nonton helm polisi ngantarkan anak sekolah, tapi ono nonton nggak pakai helm lewat. Aduh, itu betul-betul dalam fotografinya itu. Aduh ya.
2: Sebenarnya itu mungkin kecolongan ya, begitu ya? Mungkin itu kecolongan. Iya, tapi,
5: ya,
2: tapi
5: manajemen medianya ya. Tolong komandan yang itu, komandan. Padahal itu bukan polisi lalu lintas, tapi polisi polsek. Tapi tolong diingatkan, gitulah. Ya namanya ingin merubah seperti itu nggak semudah itu ya.
2: Betul
5: begitu,
2: sekali.
5: Begitu komandan. Saya lihat itu rame ya. Komandan, bosok nuntun ngantarkan anak kecil tiba-tiba uang dodolan apa pisang enggak helman komandan.
2: Ternyata ya, perhatiannya begitu, luar biasa.
5: Juga di banyak komandan. Mungkin gitu dan kalau ditegakkan hukum ini kan enggak kumnya lantas ya tuh. Kayaknya ngurusi kecelakaan, urusan bahan masalah kan banyak komandan ya. Kayaknya komandan nggak pernah tidur ini keselihannya. Ini kita akan. Terima kasih komandan. Mungkin baik, itu ya dari saya Mbak Dinda. Ya,
2: baik. Baik Pak Hari. Kalau tadi kan Pak Hari kan menitikberatkan pada edukasi yang terus menerus itu wajib digalakkan begitu ya. Jangan sampai ada berhenti istilahnya begitu. Dan nggak cuman pada pelajar, tapi kepada masyarakat secara umum, terlebih supir, karena yang memang sering terlihat terpantau di jalan raya begitu ya. Kepinginnya sebagai masyarakat Lumajang itu benar-benar aman, benar-benar aman dari berita-berita kecelakaan yang bisa sewaktu-waktu viral istilahnya begitu ya.
5: Nah,
2: baik. Kalau tadi Pak Hari sempat menyebut mungkin ada beberapa program dari Polres Lumajang ya, mulai dari program baru balapan, nanti coba saya tanyakan langsung ke komandan. Kemudian ada Pak Eko menyapa. Mungkin ada lagi begitu ya ide-ide dari Pak Hari selaku ini dari dunia pendidikan ya, sisi komunikasi istilahnya begitu ya, ide yang mana memang untuk membantu jalannya para penegak hukum kita ini benar-benar bisa memberikan edukasi dan bisa diterima secara umum oleh masyarakat supaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Mungkin ada ide kolaborasi mungkin antar dunia pendidikan dengan Polres dalam hal ini Satlantas begitu Pak Hari.
5: Iya, memang harus perlu adanya kolaborasi ya, kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Saya jujur, yang paling sering itu di pelajar ya. Memang pelajar itu penting, gitu, tapi jangan terlalu banyak ditonjolkan. Kepada pelaku kendaraan di jalan, gitu. Titik-titik sosialisasi itu penting di situ. Mungkin komandan dengan sopir-sopir di lokasi tambang pasir, komandan. Itu kan sering terjadi, komandan. Entah terekam atau nggak terekam gitu. Kemudian di pasar-pasar, komandan. Kalau perlu buat orkes lah, komandan, di situ pentingnya berkeselamatan gitu. Atau seperti apa himbauan? Atau kerjasama dengan media yang efektif, gunakan influencer di Lumajang. Tapi Polres Lumajang udah punya namanya Pak Eko menyapa itu. Tapi tolong jangan di akunnya Pak Eko. Kenapa nggak dimanfaatkan di akunnya institusi? Itu kayaknya akan lebih apa ya? Lebih manfaat karena Pak Eko itu punya engagement yang bagus ya. Itulah yang pingin saya lihat ya. Saya melihat memantau sesuatu itu kadang-kadang di Lumajang kelihatannya sudah bisa mungkin bisa ditekan ya. Tapi kalau viralitas itu kan akan menjadi anu dan apa catatan gitulah jejak digitalnya gitu. Saat menulis keyword kecelakaan muncul. Saya menulis kecelakaan tuh kayaknya paling sering itu kalau di RRI Mas Tony itu kok dapat informasi terus gitu. Kemarin di update dia tuh Mas Tony itu update sekali. Okay. Ya butuh edukasi lah. Penting dan yang hanya pelajar ya. Tadi terkait tadi kan ada drag race. Drag race itu kayaknya saya dengar ini ya selentingan. Kayaknya sudah mau ketemu antar Satlantas dengan programnya. Oh, Wabub ya. Semoga ini segera terjadi. Tapi bukan hanya satu kali, tapi minimal sebulan dua kali lah. Biar mereka capek. Satu minggu omanya habis lomba dia rakit gitulah. Udah itu kalah lagi, capek karena udah itu malam minggu nggak keluar aman. Kan sudah ada ruangnya untuk mereka berekspresi. Mungkin itu ya dan agar tidak menekan kecelakaan roda dua ya. Tapi lihat itu yang paling viral truk dan hati-hati dan truk itu viral dan. Berapa kali Lumajang itu viral dan takut ini menjadi catatan ya. Dan itu menjadi sebuah, loh kemarin kalau kita lihat di ChatGPT atau mana.
2: Jejak digital gitu ya.
5: Bulan, ya.
2: Jejak
5: digital. Bulan kayaknya.
2: Baik.
5: Ya, coba lah di ChatGPT ya. Sekarang orang udah nggak nyari di Google ya. ChatGPT sumbernya kelihatan. Ini RRI malah keluar waktu apa jatuh di mana di Ledo kecelakaan di Pasirian. Kelihatan muncul gitu loh.
2: Iya, baik.
5: Begitu Komandan.
2: Baik.
5: Jadi kalau cari data sangat mudah dan kalau apa malah nggak muncul anu dan nggak muncul edukasi saja. Tolong yang paling muncul apa ya? Malah kecelakaannya daripada edukasi di sekolahan ya. Karena mungkin nggak paham main media ya, main media ya, main keyword-keyword, main apa Komandan. Akhirnya ya nun sewu media ini sebenarnya kita kan sama-sama kan. Kita lihat teman-teman media sudah banyak komunikasi dengan Komandan dan banyak yang kenal lah. Dengan Mas Dendi yang murah senyum ini saya lihat karena akrab sekali, tiba-tiba saya baru tahu lama nggak ketemu, sekarang sudah ada apa, ada palang satu, saya sudah nggak ketemu lama sama Mas Dendi. Begitu Mbak Dinda, saya lama nggak ketemu, hari ini tatap muka, cuma kemarin kayak ngirim salam lah ke kebetulan adik-adik wartawan ya, ada salam Pak dari Pak Dendi, ya Allah ditakdirkan hari ini bicara tentang kecelakaan, ya Allah, bicara lagi. Aku ingin ngopi bareng lah di mana sama Mas Dendi, begitu Mbak Dinda.
2: Baik, baik Pak Hari.
5: Perlu edukasinya, jangan pelajar. Tadi Pak Dendi pelajar, aku bilang nanti pelajar ini ngomong lagi polisi. Nanti pelajar lagi.
2: Yeah.
5: Sopir truk dan takutnya mereka non sewu ya masih muda edukasi gitu Komandan. Kok terlalu sering ya di Laut Selatan itu terlalu sering Pak Komandan.
2: Baik.
3: Betul.
5: Terima kasih.
2: Baik. Baik, Pak Hari, terima kasih. Mungkin maksudnya Pak Hari ini karena biar bisa meluas begitu ya Komandan ya. Padahal kalau maksud dari Pak Dandi sendiri dari perwakilan Polres begitu ya, di edukasi dari masa pelajar bahkan SD biar dari kecil sampai besar itu sudah tahu, oh begini loh, supaya bisa menyelamatkan diri kita dalam berkendara, dalam berlalu lintas. Tapi ternyata pada kenyataannya begitu ya, pada praktiknya ada beberapa yang masih belum teredukasi istilahnya. Ada beberapa yang masih juga belum teredukasi begitu ya Komandan. Jadi kalau tadi sempat dibahas mungkin ide dari Pak Heri yang dituangkan dalam program baru ada balapan begitu ya, biar bisa memberikan kesempatan atau wadah bagi mereka-mereka anak muda yang memiliki kreativitas. Ini luar biasa dikasih wadah oleh Polres sendiri melalui salah satu program yaitu balapan. Boleh diceritakan itu Komandan, seperti apa itu balapan yang akan digelar itu?
3: Jadi ini Mbak Dinda, untuk event ini Drapike namanya. Ini program dari pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkolaborasi dengan Polres Lumajang pada khususnya Satlantas, karena kami yang membidangi di jalan. Jadi kemarin itu sempat terhenti mungkin karena banyaknya padatnya kegiatan. Jadi memang Pak Wagub ini kan Wakil Bupati Lumajang kan anak muda. Kebetulan beliau ini suka otomotif.
2: Okay.
3: Jadi membuka wadah, terus koordinasi dengan kami mengadakan event yang baik setiap hari Minggu. Kemarin satu bulan sekali. Jadi memang efeknya banyak. Jadi Sabtu mereka nyeting, Minggu mereka main, mainnya di JLT namanya, di Jalan Lingkar Timur. Nah, jadi memang khusus, jadi memang ada jalan raya yang tidak terlalu ramai, akhirnya kami melakukan rekayasa lalu lintas, penutupan jalan untuk diadakan event drag race ini. Terus kemudian, kebetulan ini Kasat Lantas kami juga baru, AKP Bayu, terus asli Lumajang, kebetulan juga dengan Pak Wagub, Pak Yuda ini juga kenal akrab, akhirnya akan digalakkan lagi. Itu juga usul dari Pak Hari tadi. Insya Allah nanti kalau bila momennya pas bisa diajukan satu bulan dua kali untuk mengurangi angka kecelakaan.
2: Baik, ini untuk dalam bentuk antisipasi supaya tidak ada balapan liar begitu ya, karena itu juga itu sangat-sangat meresahkan masyarakat secara umum begitu ya Komandan.
3: Betul. Jadi mungkin beberapa bulan yang lalu sebelum Pak Kapolres Pak Riki, mungkin karena terlalu banyaknya event, ya karena kurangnya event, akhirnya anak-anak muda ini menggunakan jalan raya sebagai untuk arena balap liar. Contoh, makanya sempat viral beberapa bulan yang lalu, mereka menghentikan ini di traffic light Gading Sari itu, atau mungkin di sini terkenal di Semar, menghentikan start bareng. Akhirnya mereka bikin konten supaya viral. Akhirnya dengan kepemimpinan Pak Kapolres yang baru, Pak Kasat yang baru, akhirnya kita melaksanakan operasi di sana. Akhirnya sekarang landai-landai. Cuma pendekatan kami setelah operasi ini selesai, kita sering melakukan operasi. Setelah itu kami mengajukan untuk memang mengadakan event dua kali dalam satu bulan.
2: Baik, ini istilahnya difasilitasi begitu ya anak muda Lumajang. Betul. Ya. Enak sekali loh. Kalau sudah ada fasilitas. Betul. Ini otomatis kan dijaga keamanannya juga. Jadi jangan ngambil langkah instan untuk ikut apa? Mengeksplor bakat, jadi ikutan balapan liar itu yang enggak terkontrol istilahnya begitu ya, Pak Komandan ya.
3: Baik. Betul sekali. Karena kan memang balapan liar itu satu memang tidak ada safety-nya. Mereka sudah tidak menggunakan helm, terus arena yang digunakan juga jalan raya. Lalu pas kendaraan lain mau ngalah. Itu yang berbahaya.
2: Kalau event otomatis kan jalurnya pun juga sudah ada jalur sendiri begitu ya. Betul. Terpantau, apalagi ini yang mengadakan acara adalah Polres begitu ya, otomatis benar-benar dipantau keselamatan dari para pesertanya begitu ya.
3: Betul sekali.
1: Baik Bapak, mungkin masyarakat sendiri ingin mengetahui terkait seberapa penting penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas ini dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di Lumajang.
3: Betul. Jadi dengan perintah dari Pak Dirlantas juga baru, Pak Pombespol Rahmat. Jadi penindakan ini yang paling utama ya dinamakan adalah yang kasat mata. Contoh misalnya tidak menggunakan helm, mau tidak mau kita harus menilang. Dengan harapan mereka sadar bahwa helm ini keselamatan, faktor keselamatan yang tidak bisa ditawar, memberikan efek jera itu.
2: Baik. Kalau di Lumajang sendiri, Komandan pakai tilang manual atau ETLE itu, Komandan, yang diberlakukan?
3: Dua-duanya. Jadi dua-duanya kami berlakukan tilang manual yang kita selektif, jadi penindakan yang kasat mata. Jadi kalau hanya mungkin hanya surat-surat, tapi kalau beliaunya lengkap menggunakan helm, terus menggunakan spion standar, sepeda juga standar juga, itu kalau misalnya lupa tidak bawa STNK atau SIM, hanya kita tegur aja, kita ingatkan atau mungkin kita himbau supaya jangan lupa kalau berkendara jangan lupa bawa surat-surat.
2: Baik, Komandan, seperti yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, bahwasanya memang media entah itu sosial media, online dan lain sebagainya, ini pengaruhnya luar biasa besar. Berita yang mungkin orang sekitar nggak begitu tahu, tiba-tiba di luar daerah kita atau di luar daerah Lumajang bisa booming begitu ya, istilahnya bisa terangkat luar biasa. Nah, memang teknologi saat ini benar-benar luar biasa canggih begitu ya, seperti yang disampaikan Pak Hari juga, kita tinggal menyebutkan keywordnya seperti apa, muncul semuanya. Nah, memanfaatkan teknologi yang secanggih itu, adakah mungkin program dari Satlantas Polres Lumajang itu untuk memanfaatkan teknologi digital begitu ya, entah itu sosial media, untuk penyaluran edukasi-edukasi supaya lebih merata di media online-nya begitu, Komandan, selain tadi yang sempat disebutkan ada Pak Eko Menyapa begitu.
3: Betul, jadi untuk kebetulan kan Pala Eko Menyapa sekarang kan sudah bergabung lagi di Satlantas, jadi kemarin habis sekolah itu terus jadi KPU Lantas. Akhirnya kami menggunakan Pak Eko ini, baik yang katanya Pak, jadi akunnya Pak Eko kita geser ke akunya Satlantas, Satlantas ataupun Polres Lumajang, sehingga lebih mengenal. Bahkan tim unit kapsel pun kadang Pak Eko ini gabung. Jadi kalau ke sekolahan masih bilang gini, wah kalau sudah Pak Eko yang masuk kapsel ini tidak ada yang terkenal. Jadi Pak Eko menyapa ya gitu. Jadi yang terkenal malah Pak Ekonya gitu daripada karir kapselnya Pak Igairi. Jadi seperti itu. Makanya kan Pak Eko kita bahasanya itu kita memanfaatkan untuk memberikan edukasi yang lebih fokus. Terus terkait untuk yang sopir truk ini kebetulan yang banyaknya di wilayah wilayah selatan dan di Pasirian, dan di Puro maupun Pronojiwo. Kebetulan nanti insya Allah nanti ke depan kami akan ada program tatap muka dengan beberapa driver karena kan sopir-sopir ini kan rata-rata pribadi, bukan suatu perusahaan yang besar yang bisa kita kasih surat terus dikumpulkan sopir-sopirnya gitu kan nggak bisa. Nah, karena rata-rata ini juga orang Jember, orang Malang, bahkan orang-orang Lumajang yang rumahnya ada Pasru Jambi, Seburo yang mengambil pasir ke Jayapura atau ke Pronojiwo. Jadi kan ngasih tahu satu-satu ini kan juga kan kesulitannya di situ. Jadi memang ada forum sih, ada apa ya, komunitas sopir truk Lumajang itu memang ada. Okay. Sopir truk PTSL kalau nggak salah. Jadi nanti kita komunikasi dengan pengurusnya. Insya Allah nanti kapan ada waktu yang bisa pas kita ngumpulkan para driver untuk memberikan edukasi.
2: Jadi
3: bahwa nyawa itu lebih berharga dari harta kan gitu.
2: Iya.
3: Karena mereka kan juga capek. Wah, pulang balik apa bahasanya ambil pasir, pok, balik lagi, ngambil lagi. Jadi mereka ngoyok terus memikirkan kesehatannya begitu.
2: Baik, nanti kalau sudah ada kesempatan yang pas ngopi darat istilahnya begitu ya, nah, komandannya gitu. Sesama sopir-sopir sambil istirahat lah, refreshing, nanti ditambahin dengan selingan edukasi-edukasi seperti yang disampaikan oleh komandan tadi, begitu ya komandan. Izin saya geser lagi ke Pak Hari masih bersama kami.
6: Ya, Mbak Dinda.
1: Kira-kira seberapa besar sih peran media sosial dalam membangun kesadaran untuk tertib berlalu lintas dalam masyarakat gitu?
6: Khusus Lumajang ya. Lumajang itu cukup besar ya pengaruh media sosial ya. Kebetulan saya ini juga pengelola media sosial, pengelola media online di Lumajang untuk membantu kota saya agar tidak dicap tadi itu kota kecelakaan, kota begal, gak aman, aduh sudah, yeah. Itu harus hilang lah, bagi Lumajang harus hilang lah ya. Sangat efektif ya, karena kalau sekali sudah muncul, viral, pasti akan dikutip oleh berbagai media. Jika kontennya bagus, mungkin Pak salah satu, saya gak perlu mengguri polisi ya, karena polisi sudah ada Pak Eko yang paham bagaimana menganalisis engagement dari akun-akunnya itu kan perlu dianalisis. Tinggal nanti konten apa yang disukai ya itu harus ditawarkan. Kalau dulu saya kan pakai ada teori-teori umum ya, pakai teori pertama jarum hipodermik, kita coba-coba, oh disaut, kita sikat. Kemudian ada agenda setting, kita punya agenda. Kemudian kita memframing, lama juga di media ya. Jadi saya paling suka, mungkin Mas Jandi sudah tahu kan. Lumajang satu seperti apa, ke Lumajang. Kebetulan saya hari ini udah berapa tahun udah balik ke kampus, udah dikelola oleh teman-teman lah media itu. Tak pasrahkan ke berapa lah, saya nyaman tau saja ya. Itu apa ya, jujur ya, saya tahu kalau keluar kota malu juga. Har, kok sering kecelakaan saya? Kok sering macet saya? Kecelakaan, macet itu pasti didominasi oleh truk. Ini kalau Lumajang, kalau sudah truk itu jajar-jajar, komandan, pintu mau keluar Lumajang kok sering banyak ya parkir truk-truk besar di situ. Itu bikin ruang sempit, komandan. Kok dibuat tempat istirahat gitu. Kok gak minggir ke warung-warung yang besar gitu, komandan. Itu apa antri nunggu SPBU, nunggu solar di Malasan atau memang sengaja mereka untuk berhenti di situ? Saya juga kaget kemarin berapa kali ya. Hari kapan ngomong, aduh kok ngomong ini aku udah apa ya? Ya apa? Kan sering teman di utaranya pasar itu kan truk terbesar itu komandan, entah pasir entah truk semen harus Jember ya dan yang bikin jalan kita rusak lah dan ya truk-truk itu dan ya dan saya punya Jember ya itu perlulah media sosial itu. Kalau itu maaf, kalau dulu saya sebagai media atau apa, itu pasti saya viralkan. Ketemu apa terkini lagi, ketemu ini, kita terus-terus kita suntikan di sana viral. Baik. Itu, dan mungkin itu juga menjadi penyebab kemacetan. Kalau pagi-pagi gak pindah komandan di situ, gak bersih komandan, kayaknya perlu ditilang kok parkirnya di jalan gitu loh, di badan jalan komandan. Ini kayaknya Mas Dendi ini udah kenal enak, tak WA lah gitu loh. Takut kalau sesuatu tertentu gitu. Itu medsos itu sangat efektif di Lumajang ya. Apalagi Facebook. Facebook, kalau TikTok itu terpaannya aja ya. Kalau udah tinggi tinggal kutip lah izin begitu. Sangat efektif, pasti viral. Jadi itu Mbak, menurut saya di Lumajang kota ini sangat viral, begitu. Apalagi Mas Tony ini, Mas Tony ini jago nulis berita. Share grup Lumajang.
2: Baik.
6: Saya itu jujur kalau kecelakaan dengar dari mana. Kebetulan teman akrab ya, Mas Karya Antoni itu, mulai dulu kita kumpul. Ya Allah, itu banyak grup-grup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau cari keyword sangat mudah.
2: Baik.
6: Seperti ketapatan.
2: Itu baik. Kalau ngomongin sosial media, nampaknya memang Pak Heri ini expert begitu ya di bidang sosial media ya. Bahkan tahu grafiknya gimana bisa nyangkut, bisa keterima dan jadi viral begitu ya. Ini kayaknya wajib nanti nextnya bisa kolaborasi bareng Satlantas untuk mengedukasi masyarakat begitu ya Komandan. Komandan, itu mungkin Komandan, tanggapannya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, adanya truk-truk yang parkir di pintu masuk pintu keluar begitu ya, itu bagaimana ini Komandan?
3: Baik, kami sudah melakukan upaya. Jadi memang untuk ini saja dulu ya, hari. Jadi untuk truk yang parkir di atas kota, perbatasan antara Lumajang dengan Probolinggo itu ngedem ban, bahasanya kan dinginkan ban. Jadi dalam perjalanan dari Pasirian sampai ke Surabaya atau keluar kota manapun, truk pasir itu ngedem kurang lebih sekitar 3 kali kalau di Lumajang. Mulai dari Pasirian itu berhentinya di kadang di SPBU ya, di Labru itu berhenti. Setelah itu di Jalan Pelita, di dekatnya SPBU Pelita ke utara. Biasanya mereka parkir di situ untuk mendinginkan ban. Setelah itu mereka parkir lagi yang di batas kota di Raryoso tersebut. Memang kita serba salah dalam artian begini. Kalau kita melarang mereka parkir di situ, nanti misalnya dipaksakan mereka harus berjalan terus, maka akan terjadi pecah ban biasanya. Mungkin pernah dengar gitu. Karena itu temperatur bannya terlalu panas, karena muatannya juga terlalu berat, akhirnya bannya pun juga panas. Seperti itu Pak Hari. Jadi pernah kita edukasi, Pak, misalnya jalan terus gimana? Ini anu Pak, bannya panas. Jadi sementara kami mendinginkan ban dulu Pak di sini. Lah, mendinginkan ban itu tergantung dari drivernya juga. Artinya kadang kalau memang dirasa cukup sudah dingin, bisa melanjutkan perjalanan, mereka akan melanjutkan. Cuma kadang-kadang mereka nunggu lama karena bannya udah dingin-dingin. Ya kita memang apa ya, ewo pekewo, jari wong Jawa ini ewo pekewo. Nanti kalau kita suruh jalan, nanti malah kalau bannya meletus di jalan malah menyebabkan macet atau mungkin malah menyebabkan kecelakaan. Kalau udah dibuat, kalau udah disuruh jalan, mereka pakai di situ juga ada di sana kan juga penerangan juga kurang. Seperti itu Pak Hari, Mbak Dinda.
1: Baik, sebagai closing statement dari Komandan, apa himbauan Satlantas kepada masyarakat agar lebih aman dan tertib saat berkendara?
3: Baik, closing statement dari kami, dari Satlantas adalah sayangi nyawa dari diri sendiri. Minimal pakai helm. Pakai helm itu untuk anak muda sebenarnya gaul. Jadi sebenarnya pakai helm itu gaul. Coba pakai helm berat, pakai helm manusia,

0: Baik, Pak Heri.
1: Ya, Pak, ini lagi ramai ada dekat
0: Oh ya,
1: kampus Pondok.
0: baik. Mungkin sebagai closing statement, Pak Heri, pesan yang perlu terus digaungkan untuk membangun budaya keselamatan di jalan seperti apa?
1: Sebenarnya apa ya? Keselamatan itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi diri kita. Tapi karena kita punya lembaga yang memang harus mengedukasi, memberikan perhatian, itu harus menjadi tanggung jawab untuk memberikan pencerahan bagi masyarakat. Mungkin itu saja bagi saya, Mbak.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Heri dan juga Komandan Dendi untuk kesempatan yang berdialog pada kesempatan pagi hari ini. Menutup perjumpaan kita dalam dialog Jember Menyapa, perlu diingat seperti yang disampaikan oleh Pak Dendi maupun Pak Heri, bahwasanya untuk mengatasi angka kecelakaan, ya, menekan angka kecelakaan, strategi Polres Lumajang itu sudah tidak kurang-kurang. Sosialisasi sudah, kemudian bahkan juga diberikan fasilitas. Ada program balapan yang memang untuk mewadahi mereka-mereka yang memang punya kreasi atau mungkin hobi begitu ya, ke arah balapan, dan bahkan juga sudah sering penindakan di jalan, peneguran secara humanis begitu ya, ditegur baik-baik, gak langsung ditilang dan lain sebagainya. Bahkan juga menurut Pak Heri yang sudah disampaikan sebagai expert dari media sosial, ini sudah banyak edukasi-edukasi di media sosial sebenarnya kalau kita mau memunculkan keyword itu. Tapi balik lagi, seperti yang disampaikan Pak Heri, bahwa keselamatan itu kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu ketika berkendara, misalkan menggunakan helm, safety readingnya diperhatikan dan lain sebagainya, ya. Jadi keselamatan, kembali lagi, hari apes tidak ada di kalender, jadi benar-benar harus hati-hati sebelum berkendara, jangan terburu-buru, disiapkan segala sesuatunya. Kalau boleh mungkin perjalanan itu 1 jam sebelumnya begitu ya Pak ya, supaya nggak ada alasan saya buru-buru Pak nggak sempat pakai helm, biar nggak ada alasan seperti itu, ya. Cuman satu aja ini inti dari dialog kita, keselamatan tanggung jawab dari kita masing-masing para pengguna jalan. Dan kita juga bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita tidak berhati-hati selama menggunakan jalan. Karena jalan itu untuk umum, begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dendi dan juga Pak Heri untuk dialog pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga Dinda, co-host hari ini yang luar biasa. Sama-sama. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di balik layar, ada Febri sebagai gatekeeper dan juga Kuku Intan Citra sebagai operator pada kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan, mungkin juga saat ini sedang berkendara atau akan berkendara, ingat, hati-hati di jalan. Keselamatan itu tidak dijual dimanapun, hanya bisa dicegah dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Saya Nova Novita pamit. Terima kasih sekali lagi Komandan, terima kasih Pak Heri. Selamat melanjutkan tugasnya kembali, selamat melindungi masyarakat kembali dengan caranya masing-masing, begitu ya. Sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial mengklaim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan saldo awal yang diberikan pemerintah pada rekening BRI dan BSI tidak boleh diambil dan akan berlaku seumur hidup. Narasi tersebut beredar setelah pemerintah merencanakan pembukaan rekening perbankan bagi masyarakat untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Dalam unggahan itu, saldo awal dari pemerintah disebut tidak dapat ditarik oleh pemilik rekening. Klaim tersebut hoax. Pemerintah memang tengah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat melalui BRI dan juga BSI dengan saldo awal sekitar Rp50.000 hingga Rp80.000 yang bersumber dari APBN. Namun saldo tersebut dapat ditarik sepenuhnya oleh pemilik rekening. Erlangga Hartarto juga telah memastikan bahwa uang yang diberikan pemerintah tersebut bisa diambil. Saat ini pemerintah masih membahas mekanisme program tersebut bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dan kesimpulannya tidak benar bahwa saldo awal dari pemerintah pada rekening BRI dan BSI tidak boleh diambil atau berlaku seumur hidup.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak update informasi dalam gelaran Jatim hari ini sebagai penutup perjalanan Jember pagi ini edisi hari Kamis 24 September 2026. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.

0: Satu lagu dari Leodra tak selalu memiliki kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Setelah William Nathan tadi menyampaikan informasinya untuk Anda, kali ini ada Rizky Darmawan yang juga membagikan kabar bahwa Pemkot Batu sosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Batu mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Ambang Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa hingga pelaku UMKM. Perda nomor 1 tahun 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan pada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nur Rahman juga menjelaskan investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dalam proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia, sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudahan investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemerintah Kota Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, menyampaikan investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Aris Deka menginformasikan untuk Anda bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya pendengar, realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut pendengar setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, mulai Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mari Yono mengatakan realisasi belanja Satuan Kerja, Satker, dan Kementerian Lembaga KL, Mitra Kerja KPPN Madiun, menunjukkan perkembangan positif. Bahkan secara persentase, capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebutkan secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut pendengar terdiri dari sejumlah komponen belanja, diantaranya untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 72,6% atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kemudian belanja barang terrealisasi 378 miliar rupiah atau 60,3%. Sementara untuk belanja modal mencapai 85,05% atau sekitar 91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer terrealisasi 4,5 triliun rupiah atau 75,3%. Joko menyebut belanja barang masih menjadi komponen yang membutuhkan percepatan sebab hingga memasuki akhir triwulan ketiga, realisasi ditargetkan setidaknya mencapai 70%. Karena itu, masih memerlukan akselerasi pada belanja barang sebab mestinya triwulan ketiga paling sedikit 70%. Sebaliknya, tiga komponen lain dinilai masih berada pada kondisi aman, yakni belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Joko juga mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 Satker KL, realisasi mencapai 969,3 miliar rupiah. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 Satker KL, realisasi mencapai 194 miliar rupiah. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 Satker KL mencapai 213,8 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Magetan dari 33 Satker KL realisasi mencapai 320 miliar rupiah, sementara untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dengan 26 Satker KL mencapai realisasi 272 miliar rupiah. Joko mengapresiasi dengan capaian realisasi belanja APBN tersebut hingga Agustus 2026 ini. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim Hari Ini Berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, dan juga Tuban serta Sampang. Kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Karyantoni menginformasikan, Satlantas Polres Lumajang tekan angka kecelakaan lalu lintas. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang Ibda Dendi Cucu Andriana SH saat dikonfirmasi RRI barusan mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan himbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kopradi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Sarifuddin atau UNISA Lumajang Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang sebagai kapasitas. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyoroti 3 pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan. Pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontra flow serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga, yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele, akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Emil Akbar siap menginformasikan rapat kerja seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, Bupati Kutai dan Korpri
3: Kabupaten. Emil, suaranya kecil sekali nih Emil. Emil,
4: bisa mendengarkan suara saya?
3: Suaranya kecil.
4: Halo.
3: Ya.
5: Halo.
3: Baik, Emil silakan.
5: Hari ini Bupati Pasuruan baru saja membuka rapat kinerja Korpri Kabupaten Pasuruan di Taman Chandrawiloatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas oleh Bupati Pasuruan. Beliau baru saja meninggalkan tempat. Saya bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Pelafari. Bapak, kalau disimpulkan,
6: jadi selain agenda rutin, sebagaimana layaknya organisasi, ini adalah rapat kerja rutin untuk kita mengevaluasi perjalanan Korpri tahun kemarin dan ke depan untuk buat program-program yang selalu untuk berusaha untuk eksis di masyarakat maupun di internal Korpri. Yang kedua adalah sebagaimana arahan Bapak Bupati sebagai penasehat, ini eranya adalah era integritas. Sehingga kita harapkan kita datangkan narasumber bagaimana anggota kita ini mempunyai kapasitas lebih. Termasuk salah satunya sudah bisa mengelola ketika menerima gaji untuk persiapan nanti saat pensiun kelak. Yang pertama, ketika nanti ada set income, tentu yang tidak ada conflict of interest, itu akan mencegah tergoda untuk menggunakan uang rakyat. Ya. Kalau ekstrimnya jadi korupsi lah. Yang kedua, ketika nanti pensiun, itu tidak post-war syndrome. Seperti kita tahu, ketika seorang pejabat, seorang ASN yang dulu gajinya utuh, dapat tunjangan jabatan, mungkin dapat penghasilan lain-lain yang sah, ketika pensiun itu turun drastis. Itu rata-rata timbul post-war syndrome. Di sini kita mulai mempersiapkan itu, ini adalah sebagai ikhtiar kita, supaya Korpri keberadaannya lagi-lagi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Ini semua
6: berarti ya, karena otomatis ketua Korpri unit itu adalah kepala dinas, kepala badan, termasuk Pak Camat.
5: Ya, dari langsung dari Bapak Dianu Pelaferi selaku asisten 1 Sekda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil Akbar, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ayu Citra. Mendekati akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Ayu Citra, silakan.
7: Ya, pada akhir bulan September kali ini, Jumlah Pedagang di Kabupaten Kediri memastikan bahwa stok beras di Kabupaten Kediri aman. Dan hal ini pendengar diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pamenang Pare Kediri pada hari ini. Kepastian pendengar terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP, kemudian Bramo yang masing-masing ini mencapai 5 kuintal, sedangkan untuk khusus beras jenis IR64 pendengar, cacatannya ini sekarang mencapai 1 ton beras.
8: Tidak mesti. Tapi ini sekarang satu ton wonten sing nampak promo cuma 5 kintal sama SBHP yang itu Pak. SBHP 5 kintal satu minggu kemungkinan cuma 5 kintal per nama.
7: Ya, pendengar, sementara itu demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan dari Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan pensiunan Kabupaten Kediri yang menarikkan jika hingga sekarang ini pendengar pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman. Dalam lanjut hingga saat ini pula tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, kemudian rekan modern dan juga hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini pendengar di Kabupaten Kediri ini harga beras jenis IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, kemudian untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Dari Kediri melaporkan.
3: Terima kasih Ayu, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi terakhir datang dari Muhammad Ali. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Ali, silakan laporan Anda.
9: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Dan tahapan ini berlangsung dari 17 hingga 30 September 2026. Dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Pandoyo Wijaya mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Dan menurutnya juga anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi juga dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. Bahkan BPS juga melakukan klarifikasi terhadap aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober 2026 awal nanti. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
3: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan tentunya kita akan jumpa di program yang sama pada pekan depan untuk juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya bersama rekan-rekan di Gatekeeper pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti Jatim hari ini yang menutup kebersamaan kita dalam perjalanan Jember pagi ini edisi Kamis 24 September 2026. Dan kita ikuti acara selanjutnya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Sejak dilaporkan pertama kalinya pada tahun 1920-an, hanya ada sekitar 400 orang di dunia ini yang diketahui memiliki kelainan berupa Urbach Witte disease. Menurut jurnal Science Current Biology, penyakit Urbach Witte adalah kelainan genetik di bagian amigdala, sebuah bagian di otak berbentuk biji almond yang mengalami kerusakan. Dan diperkirakan inilah yang menyebabkan tidak adanya reaksi akan rasa takut. Beberapa orang di Amerika yang mengalami kondisi Urbach Witte disease pernah diteliti, ditakut-takuti dengan ketinggian, ular, kalajengking hingga rumah hantu. Hasilnya, mereka memang tidak mengenal rasa takut. Sepintas memang terlihat hebat karena sanggup melakukan kegiatan ekstrim tanpa rasa takut. Tapi sayangnya, orang-orang dengan kondisi Urbach Witte disease seringkali malah menyakiti dirinya sendiri.

Pendengar, sebagian orang, baik yang tinggal di kota maupun desa, mungkin sudah sering terpapar oleh suara keras. Misalnya nih, dari lalu lintas kendaraan, aktivitas industri, ataupun acara hiburan seperti konser dan juga sound horror. Nah, pendengar, tanpa disadari paparan suara dengan intensitas tinggi, apalagi dalam waktu yang lama, rupanya dapat mengganggu kesehatan, mulai dari menyebabkan gangguan pendengaran hingga masalah mental. Oke, kita akan kulik dari masalah pendengaran terlebih dahulu, pendengar. Pendengar, dikutip dari laman kesehatan ya, gangguan pendengaran ini bisa dialami jika seseorang terpapar suara dalam waktu yang lama dan secara berulang. Dimana paparan suara keras ini bisa saja terjadi ketika Anda berdiri terlalu dekat dengan speaker saat acara musik. Bahaya dekat speaker ini seringkali tidak disadari, terutama jika dilakukan berulang tanpa alat pelindung telinga. Dan mendengar suara bising dalam waktu yang lama akan merusak rambut-rambut kecil pada rumah siput atau koklea dalam telinga yang berfungsi menangkap getaran suara. Dan apabila sel-sel rambut ini rusak, maka informasi suara tidak akan dapat diteruskan ke otak dengan baik, pendengar, dan tentunya dapat mengganggu kemampuan pendengaran. Kondisi ini tentunya dikenal sebagai noise induced hearing loss, dan beberapa jenis gangguan pendengaran yang disebabkan oleh pencemaran suara yaitu tuli sementara, bahkan permanen, dan juga tinnitus. Dan kondisi ini biasanya terjadi secara bertahap sehingga dapat membuat banyak orang mungkin tidak menyadarinya atau mengabaikannya. Selain itu juga masih ada beberapa pendengar yang berkaitan dengan mental kali ini, yaitu masalah psikologis. Nah, bagaimana keterkaitan antara suara atau kebisingan suara dengan masalah psikologis? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: Aktivitas yang padat sering membuat tubuh kehilangan fokus dan energi di tengah hari. Salah satu cara cepat untuk mengatasinya adalah dengan melakukan power nap. Power nap adalah tidur singkat selama sekitar 10 hingga 30 menit yang bertujuan mengembalikan energi dan meningkatkan konsentrasi. Menurut Sleep Foundation, durasi tersebut efektif membantu meningkatkan kewaspadaan tanpa mengganggu tidur malam atau menimbulkan rasa lemas setelah bangun.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pendengar, masalah psikologi seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan ini juga bisa menjadi dampak yang muncul loh dari kebisingan, terutama jika terjadi secara berulang dalam jangka panjang. Nah, perlu kita ketahui, ketika tubuh merasa terganggu atau stres karena kebisingan, maka otak ini akan mengaktifkan sistem stres yang disebut poros hipotalamus pituitary adrenal, di mana sistem ini akan melepaskan hormon-hormon stres dan juga memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk menyebar ke otak dan juga memicu peradangan pada saraf. Nah, hal ini pendengar akan berkontribusi pada gangguan mental seperti depresi hingga gangguan kecemasan dalam jangka panjang. Belum lagi pendengar, kebisingan atau pencemaran suara ini tidak hanya memicu masalah psikologis, tapi juga menyebabkan penyakit jantung. Nah, pendengar, efek suara bising terhadap penyakit jantung ini diduga berkaitan dengan reaksi stres di otak, khususnya pada amigdala, yakni bagian otak yang berperan dalam mengelola emosi dan juga rasa takut. Dan aktivitas amigdala tersebut yang meningkat akibat stres ini bisa memicu peradangan pada pembuluh darah yang berkontribusi terhadap berkembangnya penyakit jantung.

0: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vakum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, Cina. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wich dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

Atletik. Dari Atletik, Emilia Nova pertandingan. Menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat.

0: 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, sekedar menginformasikan bahwa azan zuhur telah berkumandang pada menit 21 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang baru akan menjalankan ibadah sholat zuhur, kami ucapkan selamat menjalankan. Tentunya kami masih akan temani Anda dengan serangkaian informasi dan juga program acara menarik sepanjang siang hingga menjelang sore nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Pendengar, infeksi saluran pernafasan akut dapat didefinisikan sebagai iritasi atau pembengkakan saluran nafas atas yang sembuh dengan sendirinya, biasanya disertai dengan batuk. Nah, ada beberapa makanan yang baik untuk dikonsumsi penderitanya, pendengar ya, karena memang ISPA ini dapat disebabkan dari berbagai faktor, mulai dari virus hingga bakteri, dan hal ini yang menyebabkan berbagai penyakit, tentunya termasuk bronkitis akut, flu biasa, influenza, dan sindrom gangguan pernafasan. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang tepat, ini bisa memberikan tubuh kita energi dan juga nutrisi yang dibutuhkan agar berfungsi dengan maksimal seperti itu. Ada beberapa makanan yang bisa untuk dikonsumsi ya saat mengalami infeksi saluran pernafasan atas. Nah, kaldu misalkan, kaldu ayam, daging sapi atau sayuran ini jadi pilihan yang menenangkan pendengar dan cukup bergizi sejak gejala mulai muncul hingga pulih sepenuhnya. Nah, kaldu ini membantu mencegah dehidrasi dan unsur hangatnya dapat membantu meredakan sakit tenggorokan dan meredakan hidung tersumbat. Selain itu juga yang paling mudah ditemui di dapur yaitu bawang putih. Jadi bawang putih ini memberikan rasa dan merupakan obat potensial untuk berbagai penyakit pendengar. Bahkan di sebuah ulasan kesehatan ya yang terbit pada 2020 yang lalu menyimpulkan bahwa bawang putih ini punya khasiat antivirus dan bisa membantu mencegah penyebaran infeksi virus dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Waduh, kamu ini loh tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang nggak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
0: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

Pendengar, yogurt adalah sumber probiotik yang baik, di mana probiotik ini adalah bakteri baik yang dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi saat memilih yogurt, cari yang mengandung vitamin D dan sedikit atau tanpa tambahan gula. Selain itu juga pendengar, vitamin C ini juga sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi Anda perlu untuk mengkonsumsi makanan tinggi vitamin C seperti paprika merah atau hijau, jeruk atau 100% jus jeruk segar, jus anggur juga boleh, jus lemon, kiwi hingga brokoli pendengar. Nah, selain itu juga Anda juga disarankan untuk menambahkan rempah-rempah tertentu ke dalam makanan Anda seperti jahe, kunyit. Ini dapat membantu meringankan gejala karena mengandung sifat antiinflamasi yang dapat membantu memecah hidung tersumbat pendengar. Nah, pertimbangkan untuk menambahkannya ke dalam teh atau air panas dengan lemon ya. Ini juga bisa digunakan sebagai penambah rasa pada sup atau kaldu. Nah, ini beberapa makanan baik yang bisa dikonsumsi penderita infeksi saluran pernafasan atas, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini tengah menderita ISPA karena memang lagi musim ya, sekarang lagi banyak yang tengah sedikit kurang sehat karena satu gejala atau karena sedang terserang ISPA ini pendengar, hampir di beberapa rumah sakit sedang penuh pasien yang menderita ISPA. Maka dari itu alangkah baiknya apabila kita juga teliti agar gejala ini tidak semakin memburuk, maka beberapa makanan atau minuman yang kita konsumsi ini tentunya pendengar mengandung beberapa zat yang notabene ini justru bisa meredakan infeksi saluran pernafasan atas tersebut. Baik, sesaat lagi kami akan mengajakkan Anda dengan lagu-lagu campur sari dalam campur sari Laras Laris yang akan dipandu oleh Jeng Retno Palupi. Sesaat lagi tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarta basa Jawi dinten menika Rebo sekawan likur September kali 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, pemerintah Kabupaten Jember pikantuk tambahan kendaraan kagem operasional nyengkuyung program home care. Armada bantuan saking PT Semen Imasco Asiati kasebat dipun ajeng-ajeng saged ngegedhekaken jangkauan layanan kesehatan tumrap masyarakat ingkang betahaken perawatan wonten ing griya. Bupati Jember Muhammad Fawait ngendika mbok bilih tambahan armada kasebat badhe saya ngiyataken kesiapan puskesmas anggen pun paring layanan kesehatan kanthi langsung dumateng masyarakat. Mliginipun warga ingkang betahaken pendampingan medis kanthi berkala. Miturut pangandikanipun program home care menika dipun tujuaken kagem masyarakat kirang mampu ingkang gadah kondisi kesehatan kronis utawi penyakit langka penyakit jangka panjang ingkang betahaken pemantauan saha penanganan medis kanthi berkala. Pemkab Jember ugi negesaken mbok bilih layanan home care benten kalian ambulan ingkang dipun ginakaken kagem kondisi kegawat daruratan. Piyambakipun negesaken mbok bilih Pemkab Jember mboten nindakaken pemutusan hubungan kerja utawi ngrumahaken tenaga kesehatan senajan wonten keluhian tenaga wonten ing sawetawis puskesmas. Saksanesipun menika Pemkab Jember sampun ngetrapaken penyesuaian dinten hari kerja tenaga kesehatan saking 6 dinten dados gangsal dinten. Dukungan saking sektor swasta tumrap program kesehatan kasebat dipun aturaken wonten ing rangkaian kegiatan Bupati Jember wonten ing Kecamatan Puger dinten Senin 21 September 2016 kala wingi. Para sedherek, pemerintah Kabupaten Jember badhe miwiti uji coba penataan kawasan Pasar Tanjung wonten ing dinten Senin 18 September 2016. Uji coba menika nyakup rekayasa lalu lintas saha pengaturan wektal operasional para pedagang. Kebijakan menika minangka tindak lanjut saking kesepakatan antawisipun Pemkab Jember kalian para pedagang ing audiensi ingkang sampun kalampahan sakderengipun. Penataan menika dipun tindakaken kagem nanggapi maneka persoalan ingkang medal ing sakiwa tengenipun pasar. Wiwit saking kepadatan lalu lintas, tumpukan sampah ngantos persoalan akses lingkungan. Pemkab Jember ugi sampun nyiapaken perbaikan saluran drainase kagem ngantisipasi genangan toya saha bentuk satuan tugas kagem ngawasi pelaksanaan kebijakan nalika uji coba. Bupati Jember Muhammad Fawait ngendika mbok bilih penataan kedah tetep nggatosaken kelangsungan usaha para pedagang. Dinas Koperasi Usaha Mikro Jember sampun nyiapaken susunan tugas saha standar operasional prosedur Satgas Pasar Tanjung lan tim menika nglibataken 8 perwakilan pedagang, 8 warga sakiwa tengenipun saha unsur Pemkab Jember lan TNI Polri. Sajroning masa uji coba aktivitas perdagangan saha penerapan wektal operasional badhe dipun pantau kagem mangertosi dampakipun tumrap lalu lintas saha aktivitas para pedagang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
3: Gila, Cak Parjo, tak kandhani wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
3: Wedo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaane gak jelas. Wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
0: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: lah kok dawa ram kayak meliut-meliut kaya ngene iki.
1: Kados pundi pawartosipun jenengan Kang Retno?
0: Inggih, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten menika?
1: Alhamdulillah. Kawasan Wuluan hadir malih iki.
0: Sinten?
1: Ya Allah.
0: Pak Imron.
1: Wis nek 2 taun. Nggih, alhamdulillah kula Pak Imron Rosadi saking Wuluan.
0: Oh, sugeng siang Pak Imron. Kados pundi pawartosipun Pak Imron?
1: Alhamdulillah sehat. Baikno, alhamdulillah sehat juga. No, kuweri jane perang-perang ini ulang kuweri kayak dan bolak-balik ke Tokata kota ada mam. Kali kewangan nih kali campur dari laras
0: lah. Oh, milo, lapan jenengan mereka lo, tong pundi kemawon.
1: Dan dia maklum yang dusun dia makaryone. Kang dusun dan Allah pun ngaturi. Yang satu sami seger waras, tapi nagian malik kalian Mbak Retno, mulai cara campur tadi larat hari. Alhamdulillah Mbak Retno, sejauh pelajaran kesehat di Mbak Retno gini kan? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, malah apa kata?
1: Nyuwun sesekaran lungiteng asmoro.
0: Lungiteng asmoro. Ngaten.
1: Salam itu kagem ponggo kula kula piyambak Mas Mul. Kalian tak kasih Yesus yang ya. Waktu sapa man kula wali.
0: Lah nggih niku kedangon ngaten niku.
1: Ya Allah.
0: Mulane to. Boten sah dangu-dangu to.
1: Nggih menih. Kalau sampe kesupen kareng-kareng. Ya wonten ingat cara campur sari.
0: Lah iki wong dipun padosi rek panjenengan iki.
1: Lah nggih menih kok. Yuk mawon. Yuk mawon. Wilayah Bondowoso.
0: Siap.
1: Di sinten Kalimantan sinten Pak Retno Borneo nggih.
0: Wonten Pak Rusdianto iki.
1: Pak Rusdianto nggih. Wonten malih. Lah iki mulai kelingan Mbak Lili Suryani. Iki wonten Bunda sinten Yaya, Bunda Yaya.
0: Nggih.
1: Nggih wonten ing Muncar sinten nggih.
0: Muncar. Pak Putra Madura.
1: Putra Madura. Nggih wonten sinten Mas Doni. Nggih. Kita mesti daya kemawon nggih. Kagem Mbak Retno sugeng ngayahi kita. Kulo tenggo sekarang nanti lah ya layah menika. Nggih matur nuwun.
0: Siap gerak.
1: Campur sari laras-laris.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lungiteng asmoro atan ingkang dipun kersakaken. Monggo binarak campur sari laras lari.
1: Lagi terlari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bundi Bapak atas panjenengan.
0: Sehat alhamdulillah. Mungkin-mungkin panjenengan nggih mekaten.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Mbak.
0: Dalem.
1: Kepareng tak nyuwun. Layang kangen mawon, Bang.
0: Oh. Layang kangen.
1: Saget.
0: Saget insyaallah.
1: Nggih. Betul kemawon kan nembe dipun aturaken Pak. Sinten Bapak nembe mantap, oh.
0: Pak Imron Rosadi.
1: Oh nggih Pak Imron.
0: Oh, Pak Imron. Nah. Layang kangen ngaten nggih, Pak. Monggo, Winara campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng siang jeng pinanggian malis yang menikon
0: je. Alhamdulillah. Nge. Terus pundi sehat Mbak Mutia.
2: Tak kunduri pun gak sempen jenengan jeng.
0: Gini ke sehat alhamdulillah.
2: Engkang dipun suwun kan ngaten mawantu-mantu pinaringan sehat jejeng.
0: Nggih, leres. Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat kersane saged ngeniku. Nek sehat kan nggih. Anu to.
2: Nah. Sing mboten sekeca namun setunggal je.
0: Napa?
2: Lah mboten nyepeng cuwa.
0: Kayak piye nek ngono kuwi?
2: Lanjut menika. Napa malih condrone wis tuwek banget iki. Nggih. Lek panjenengan mboten sepinten, Jeng.
0: Sami mawon.
2: Napa njeh to?
0: Nggih no.
2: Wilujeng siang kagem Bapak Rustianto sesarengan kadang-kadang lajengaken katemben wonten Bapak Teguh kenging napa Pak nggih panjenengan
0: dereng mantun lha ngendikan rek niku wae
2: ngendikan dereng rampung kok nggih sampun putus lajengaken ingkang miwiti kala wau Bapak Imron Rusadi nggih wilujeng siang dateng mereka ugi wonten Pak Mul nggih ingkang sawetawis dangu mboten kepireng swantenipun inggih wonten sinten Ibu Haja Bisri nggih wilujeng siang wonten malih Bunda Jelani wilujeng siang ugi sekaripun
0: menapa
2: lelamunan jeng
0: lelamunan
2: nggih
0: oh nggih
2: kula lajengaken sekar menika ugi katur Mbak Lili Suryani yuk melo lajeng sinten Pak Banu Bapak Putra Magenda Pak De Diano sumangga Pak De gegono Pak De kalau wingi sampun kepireng sepantenipun Mas Bro nggih
0: lagi ini ku dangur cuk-cuk
2: sambil tambah ini kapang Mas Bro pun bisa ngetakan ke mawon penjenengan niki datang mereka uki wonton Mbak Diana kalian kang rokok wili cintiang wonton kata lupen wonton Mas Gandus keluarga Bapak Dukati Bapak Mustafa uki wili cintiang Kak Randy uki lan sedaya Mbok Ponira kalian putra wayahipun sedayane wilujeng siang mugi tansah pinaring sehat sedayanipun
0: siap
2: kagem panjenengan wilujeng ayah cicipan kalian sunanipun nanti coro mangke tansah pinaring sehat lancar rezekine luas lan barokah
0: insyaallah mekaten
2: sampun kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten campur sari laras laris
0: legi terlaris
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift. Dalam irama gamelan, gong dijuluki sebagai pamurba irama, pemimpin atau penanda utama siklus irama sebuah gending. Meski tidak dimainkan terus-menerus, setiap gong berbunyi menjadi penanda penting berakhirnya satu putaran irama yang dikenal sebagai satu gongan. Itulah mengapa para penabuh selalu memperhatikan kapan gong akan dibunyikan. Suara gong menjadi acuan agar seluruh permainan tetap selaras. Proses pembuatan gong tidaklah sederhana. Gong dibuat dari campuran logam yang ditempa berkali-kali hingga menghasilkan bunyi yang nyaring, dalam, dan sesuai dengan nada yang diinginkan. Bahkan, setiap gong memiliki karakter suara yang berbeda. Semakin besar ukuran gong, semakin rendah nada yang dihasilkan dan semakin panjang dengung suaranya. Suara khas inilah yang membuat gamelan memiliki nuansa megah

0: inggih menika ngremenaken wonten ing manah menawi sak menika kita midhangetaken lelakon ingkang dipun kersakaken lelamunan iki ingkang dereng niki. Mbak Mutia, monggo pinarak campur sari laras laris. Sinten menika?
1: Campur sari laras laris.
0: Laris. Makaten, Masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Pak Warto sedeng retno?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kula ngaturaken sederek saking Lumajang niki, Mbak Retno.
0: Sinten?
1: Mengaun dengan Danu.
0: Sugeng sih ya. Jenang
2: kula laras laris.
0: Oh Mbak Diana, toh.
1: Sanes.
0: Mbak Yuli.
1: Nah.
2: Itu baru tepat.
0: Itu baru tepat. Sugeng siang Mbak Diana, kula salah sebat. Nggih, Mbak Yuli kados pundi pawartosipun menika?
2: Alhamdulillah, sehat luar biasa, menggairahkan.
0: Adek menggairahkan bareng. Bentar napa terus pundi wonten ngriku?
2: Panas mriki.
0: Bentar. Nggih. Teng daerah Sumatera niko sampun milai Jawa gek wonten bencana nang daerah Solo ngriku.
2: Nggih, napa nggih?
0: Niku banjir bandang gelodo niku.
2: Mboten mirip cerita kula niku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iku Mbak Diana.
2: Siang, Ceng.
0: Nggih, lho.
2: Iku Mbak Diana.
0: Lho. Lah kok mlebet sedaya niki jebule.
2: Nggih niku
3: digendong iki
0: critane, Ceng. Nek mboten digendong mboten saged mlebet nggih.
2: Saela niku mlebet kawon ae.
0: Kula kawon terus jeng ngaten tirasipun Mbak Diana niku wau, Pak.
2: Nggih.
0: Terus Dianto.
2: Jeng drijine niki sampe kriting rasane, Ceng. Nggih, saya iki lho, Ceng.
0: Nggih, Mbak Diana, Mbak Yuli niki napa semadosan to niki?
2: Mboten. Hmm? Kula niki lagi kerja kok.
0: Oh, jane mboten semadosan ngaten menika.
2: Mboten.
0: Nggih, sugeng siang sedayanipun nek no.
1: Nggih. Jenengan lagu monggo kula nderek mawon kula mboten nyuwun jenengan sekali ngersake lagu ning monggo lagu nopo
0: tunggal
1: mawon lagu nek penting bagi-bagi ngaten salam-salam
2: ing kula ngikut mawon.
3: Gugur gunung mawon pancen.
0: Gugur gunung.
2: Nggih.
0: Oh, gugur gunung. Nggih nek no. Monggo nek no.
2: Mantep salam mawon,
0: Jeng. Mangga Mbak Diana, Mbak Yuli, katuran.
2: Salame dateng Mas Rendi kali Mbak Reni. Hayam buruk.
0: Cak Rendi, Mbak Reni, nggih. Napa?
2: Kok ndak disalami, Cek?
0: Loh, gimana dong? Piye, kok dilupakan ngaten nggih?
2: Lah nggih niku. Agem lintune nggih sedayanipun ingkang lagi mirengaken jeneng kula niku. Niki tembange.
0: Napa?
2: Tembange ngikut Mbak Dian.
0: Nggih niku gugur gunung niku wau. Nggih to?
2: Nggih.
0: Gugur gunung kemawon.
2: Nggih.
0: Amargi wekdalipun nggih mboten cekap nek dipun putar sedaya mangke.
2: Artine nopo to?
0: Napa nipun?
2: Artine gugur gunung niku wau lho.
0: Gugur gunung niki artine kerja bakti.
1: Royongan.
2: Walah, ngoten nggih. Makhluk yang katrok niki mboten.
1: Mbak Diana, salam-salam monggo.
2: Oh nggih, kula nderek jenengan, ajane kok kula niki bonceng kok.
1: Nggih, Pak.
0: Monggo katuran sedanipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kungi panuwun Pak Rusdianto, Mbak Diana, saha Mbak Yuli. Kolaborasi niki. Menawi mlebet setunggal-setunggal mboten saged ya, Jeng. Ten rek. Nggih,

0: Nggih, mangke lelagon pamungkas lamunan kados mekaten mugi-mugi menika saged dados lelipur ing manah kita sedaya. Lho, kok gat kok ngaten jeng lagi niku wau lelakon pun dipun kersakaken Mbak Mutia. Campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris.
0: Legi terlaris.
1: Sugeng siang, Jung.
0: Nggih. Geng siang. Sugeng siang. Cak Randy.
1: Oh, ten nggih. Nggih. Terus kula mboten emut.
0: Lho, kemutan to. Lakonipun unut lho nggih.
1: Nggih, mboten napa-napa. Niki wawan lho mati lampu teng mriki.
0: Teng
1: Jepang jeng. Nggih, tas urip niki jam pinten iki mantun sak derenge Pak Anu niku ngene sing masuk grup niku lho sareng-sareng.
0: Pak Rusdianto.
1: Pak Rusdianto niku wau niku mirengaken kula. Lintune mboten kok duh kok gak urip-urip lampu iki.
0: Ya apa sih?
1: Nek mboten merap nih sinten sing masuk awal-awal niku. Alah, kula mboten merap lagune nopo niku. Niki mau gadane Mbak Mutia dah. Lagu ini berarti Mbak Mutia nih, gue mau masuk gitu.
0: Oke.
1: Alah.
0: Leres Mbak Mutia.
1: Yang ini gue lah, gue kok mati lampu, Pak Glo, gue terlangsung nih, kok cepat mati lampu, nanti nggak?
0: Lo kayak piye terus?
1: Ya, dia ingin jemput, kok enten sih jemput, aduh, alhamdulillah, nggak istirahat yang Riki, nanti.
0: Aman. Nanging niki lelagon pamungkas terakhir kedah nunut jenengane. Nunut.

0: Jangking-jangking itu kan terus ini ku tiang anu ya macam mbak maknyun ni
1: ku lah sedaya rek
0: maknyun ya
1: lumajang sedua ya
0: inggih sedaya lumajang mbak Diana mbak Sinten itu wau melih
1: mbak Yuli
0: ya mbak Yuni ni ku terus ku
1: mbak Yuni
0: Sinten
1: kenapa
0: maknyun ngoten. Lalu siang ngoten manggile maknyun ngoten.
1: Nggih, nek no. Pon iki pun mepet.
0: Nggih, pon matur nuwun kagem jenengan sugeng ayo jejibahan.
1: Nggih. Napa
0: langsung-langsung napa tase anu teng mriku.
1: Nggih sak kersa kula no.
0: Oh, ngoten lho lan kula teng mriku lak kula ajeng mluncur mriku ngoten.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, sampun matur nuwun nggih.
1: Nggih, nek matur sembah nuwun ugi.
0: Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan sedaya. Kula aturi lelakon pamungkas ingkang dipun kersakaken Mbak Mutia. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Katuran para sederek gunging panuwun ingkang kathah. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Kamis 24 September 2026. BPBD Jember siapkan sampel DNA anggota keluarga untuk kebutuhan identifikasi 4 warga Jember korban hilang KMP Virgo Transport 8. Ratusan hewan peliharaan di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan vaksinasi gratis rabies. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita aksi pengejaran terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang berakhir tragis dan komitmen pemberantasan narkotika di dalam lapas. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, BPBD Jember siapkan sampel dari anggota keluarga untuk kebutuhan identifikasi 4 warga Jember yang belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Langkah ini dilakukan BPBD Jember bersama Pos Sar sebagai persiapan apabila korban ditemukan dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Jember menyiapkan sampel dari keluarga 4 warga Jember yang hingga kini belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Sampel tersebut disiapkan untuk membantu proses identifikasi apabila dalam pencarian berikutnya ditemukan korban yang belum diketahui identitasnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pengambilan sampel dilakukan bersama Pos Sar Jember dengan melibatkan kerabat dekat dari 4 warga tersebut.
2: Saat ini tim BPBD bersama tim Basarnas Pos Sar Jember telah menemui keluarga korban pada kesempatan pertama yang lalu identifikasi, sedangkan kesempatan yang kedua juga telah kami lakukan untuk membawa keluarga kerabat dekatnya, apakah itu bapaknya, apakah itu ibunya, atau anaknya, itu melakukan pengambilan sampel ya. Dan kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Bondowoso. Itu sudah kita lakukan dan hasil sampelnya itu dibawa oleh tim Pos Sar Kabupaten Jember ke pusat untuk proses mempermudah identifikasi kalau nanti ditemukan korban-korban dari kapal Virgo 8 tersebut.
1: Mendengar 4 warga Jember yang masih belum diketahui keberadaannya, yaitu Armi Minamri Robi, usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Rosid, usia 30 tahun warga Jenggawah, Ave Jaya Rudinka, usia 44 tahun warga Mayang, dan Mahmud Sahudi, usia 43 tahun warga Ambulu. Operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 hingga kini masih berlangsung. Operasi pencarian kini memasuki hari ke-11, di mana pencarian yang semula berlangsung selama 7 hari kini diperpanjang hingga 26 September 2026. BPBD Jember hingga kini belum memperoleh kepastian apakah 4 warga Jember tersebut termasuk korban yang sudah ditemukan atau masih dalam pencarian. Kondisi gelombang laut yang tinggi masih menjadi kendala bagi tim gabungan dalam melakukan penyisiran dan evakuasi di sekitar perairan Pulau Masalembu. BPBD Jember terus berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur dan Pos Sar Basarnas Jember untuk memperoleh perkembangan terbaru. Penanganan pencarian juga masih terpusat pada posko tim gabungan di lokasi kejadian. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, aksi pengejaran terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang berakhir tragis. Satu terduga pelaku tewas di tempat usai sepeda motor yang dikendarainya ditabrak oleh mobil milik suami korban. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
3: Seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak pemilik kendaraan di Jalan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat dua terduga pelaku membawa kabur sepeda motor korban yang telah ditinggalkan di sebuah warung. Kasih Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto, membenarkan kejadian tersebut. Laporan mengenai peristiwa itu diterima kepolisian pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui berinisial R, 32 tahun, perempuan warga desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Saat kejadian, korban hendak berangkat bekerja ke PT Eratex di Kabupaten Probolinggo. Namun karena kondisi sakit, korban menunggu di sebuah warung atas arahan suaminya, MH. Sepeda motor Honda Beat warna pink bernomor polisi N5060 YAC milik korban kemudian dititipkan di warung tersebut. Tidak lama kemudian dua orang datang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi N4928 TDN. Salah seorang pelaku turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak kendaraan korban menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil membuka kunci, pelaku membawa sepeda motor korban ke arah utara. Korban kemudian menghubungi suaminya MH yang datang ke lokasi langsung mengejar kedua terduga pelaku menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver bernomor polisi N1362NK. Saat melihat kedua terduga pelaku MH menabrak sepeda motor yang mereka gunakan dari arah belakang. Akibat benturan tersebut mobil yang dikendarai MH kehilangan kendali dan menabrak rumah warga di sebelah barat jalan raya. Ibda Suprapto juga mengatakan pendengar polisi telah mengidentifikasi dua terduga pelaku dalam kejadian tersebut. Salah satunya berinisial DSP, 26 tahun warga Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang yang mengalami patah tulang pada lengan kanan dan kaki kanan serta luka lecet pada wajah. DSP saat ini menjalani perawatan di RS Bayangkara Lumajang, sementara terduga pelaku lainnya MZB, 20 tahun warga Desa Ranuwurung, Kecamatan Randu Agung meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi juga menyebut kedua terduga pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor yang dijadikan kendaraan sarana dalam melakukan aksinya. DSP berperan sebagai pembonceng, sedangkan MZB diduga menjadi eksekutor yang merusak kunci kontak sepeda motor korban. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit Honda Beat warna pink milik korban dan satu unit Honda Beat warna hitam N4928 TDN yang digunakan terduga pelaku serta satu unit Toyota Avanza Silver N1362NK. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan evaluasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas Satgas di Bondowoso. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat.
5: Hari ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
4: Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.

0: Pendengar, tren memelihara hewan peliharaan di masyarakat kini kian meningkat, namun hal ini tentunya harus diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan hewan agar terhindar dari potensi penularan penyakit. Guna mendukung hal tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar festival gerakan obat cacing dan anjing terpadu serta vaksinasi rabies atau GoChat Plus R bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi. Kegiatan gratis ini berhasil melayani pemeriksaan kesehatan, pemberian obat cacing, vitamin hingga vaksinasi rabies untuk sekitar 300 ekor hewan peliharaan warga. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap masyarakat dapat terus memanfaatkan momentum ini untuk memastikan hewan kesayangannya tetap sehat dan aman.
1: Kita jaga caranya, ini akan bisa memicu juga berbagai penyakit yang nantinya juga akan menjadi menular kepada hewan-hewan peliharaan lain. Jadi perlu kita edukasi ketika bapak ibu teman-teman masyarakat menggunakan hewan ternak apa hewan peliharaan, silahkan datang ke hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi, jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Agar hewan-hewan liar ini tidak menularkan kembali penyakit-penyakitnya ke hewan-hewan yang lain. Ya. Seperti contohnya rabies ya, yang paling rabies. Ya.
0: Pendengar, pengamat komunikasi publik Lumajang menilai materi edukasi keselamatan lalu lintas yang disajikan kepolisian masih perlu pembenahan. Keselarasan antara pesan narasi dan visual dinilai menjadi kunci utama agar imbauan keselamatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal itu untuk terus meningkatkan kesadaran dan menekan angka kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Pengamat komunikasi publik Lumajang, Hari Purwanto, dalam dialog Jumbar Menyapa di RRI Jumbar pada Kamis pagi mengatakan materi publikasi kepolisian di media sosial harus memberikan contoh yang konsisten. Selain konsistensi visual, Hari juga mendorong pihak Satlantas untuk melibatkan personil yang adaptif dalam berkomunikasi digital. Konten yang sederhana, menarik, dan diunggah secara rutin dianggap jauh lebih efektif untuk mendekatkan pesan keselamatan kepada masyarakat. Tak hanya fokus pada ruang digital, Hari juga mengingatkan pentingnya ketersediaan fasilitas pendukung di lapangan. Pemasangan rambu dan papan imbauan di titik rawan kecelakaan tetap menjadi elemen vital agar pengguna jalan mendapat panduan yang jelas.

0: Kalau pelajar, saya lihat sudah efektif. Cuma nun sewu, ini perlu dipenetrasi. Jika terjadi kecelakaan truk, ya itu saya belum melihat publikasi ya, edukasi terhadap supir truk. Kemudian kalau pelajar sih di kota lah, belum di titik-titik rawan. Kayak Ranioso, banyak pelajar. Iya. Sekarang yang perlu kita tahu dan banyak motor listrik. Kalau pelajar ya, kalau supir truk, tolong itu supir truk itu terjadi, gampang viral. Ini yang menjadikan kecelakaan dulu viral. Apalagi truk apa ya, dulu RRI liputan itu tiba-tiba viral ya, truk yang terjun di mana nih, di Randu Agung itu, karena kekurangan rambu-rambu dan semacam himbauan ya. Preventifnya seperti itu, kemudian komunikasi persuasifnya ya sudah, konsinerasinya.
1: Mendengar berbagai upaya dilakukan guna memerangi peredaran narkotika di lingkungan lapas. Komitmen tersebut diungkapkan Kepala Lapas 2B Situbondo Suwono dalam memerangi peredaran barang haram tersebut di lingkungan lapas. Suwono menyatakan siap menerima sanksi pencopotan jabatan apabila dirinya dan anggotanya terbukti terlibat dengan masalah narkotika. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
2: Kepala rutan atau kepala lapas yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika akan terancam dicopot jabatannya dan dikenai pidana penjara. Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono, dalam dialog Jember Menyapa, Rabu 23 September 2026. Suwono mengatakan, sanksi itu diterapkan sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Apabila kepala rutan atau kepala lapas terlibat langsung dalam pelanggaran narkoba, hal itu masuk ranah pidana. Namun apabila tidak terlibat langsung, pencopotan tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
3: Apabila terjadi pelanggaran narkoba, misalkan adalah pribadi, itu pidana, ranah pidana. Tetapi pertanggungjawaban secara organisasi, karutan dan kepala pengamanan itu juga harus dicopot. Dan saya siap untuk dicopot apabila anggota saya melakukan pelanggaran itu.
2: Solono menegaskan, aturan itu akan berlaku di lingkungannya. Apabila terbukti, baik itu pejabat ataupun anggotanya terlibat pelanggaran, maka akan dikenai pidana dan terancam dicopot. Ini dilakukan sebagai komitmen bersama untuk menegakkan zero halinar, yang merupakan upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.
1: Pendengar buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau proses serah terima lapak pedagang Pasar Banyuwangi sekaligus mengecek posko pengaduan yang mulai dibuka untuk menampung keluhan para pedagang Rabu 23 September 2026. Posko tersebut menjadi jalur resmi bagi pedagang menyampaikan persoalan selama proses penempatan lapak di Pasar Baru. Ya, pada tahap pertama sebanyak 560 pedagang mengikuti proses serah terima lapak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan seluruh aduan akan diinventarisasi dan dicarikan solusi sesuai hasil verifikasi data. Ipuk menjelaskan proses penempatan pedagang dilakukan dalam dua tahap. Karena itu pedagang yang belum masuk pada tahap pertama diminta bersabar sambil menunggu verifikasi untuk daftar lanjutan. Baik, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, dua atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan Puspita mencetak rekor baru pada Asian Games 2026. Prestasi tersebut diraih dalam nomor half marathon putra dan putri di Aichi, Nagoya, Jepang. Hendro finish di posisi ketujuh dengan catatan 1 jam 36 menit 49 detik dalam perlombaan tersebut. Catatan itu sekaligus mempertajam rekor nasional sebelumnya, yakni 1 jam 37 menit 47 detik. Sementara itu, Violin Intan Puspita menempati posisi ke-8 dengan catatan 1 jam 51 menit dalam nomor putri. Hasil tersebut membuat Intan memperbaiki rekor nasional putri, yakni 1 jam 52 menit 16 detik yang tercatat sebelumnya. Performa kedua atlet menjadi catatan positif bagi kontingen Indonesia setelah mampu memperbarui rekor nasional dalam ajang olahraga Asia. Rekor baru Hendro dan Intan menjadi pencapaian penting Indonesia sekaligus menambah motivasi menghadapi nomor berikutnya di Asian Games 2026. Pendengar, langkah tim bulu tangkis Indonesia Mutiara Ayu Puspitasari terhenti di babak semifinal bergu putri atas Chen Yufei asal Cina pada Asian Games 2026. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Rabu 23 September 2026, Mutiara kalah dengan skor 15-21, 12-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tumbang 0-3 dari Cina. Usai laga, Mutiara mengakui materi pemain Cina lebih diunggulkan. Baginya, Chen Yufei sangat matang dan dalam pukulan dan strategi. Dua wakil lainnya masing-masing Putri Kusuma Wardani dan pasangan Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum Putri Kusuma Wardani kalah lebih awal. Indonesia tertinggal 0-2 sehingga sulit mengejar ketertinggalan tersebut.

Pendengar Tuntas Sudah, informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini, saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Diego dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Siang ini mendengar bersama saya Plia Perbasari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kurang lebih ya. Jadi enggak pas juga. Pendengar, di siang ini seperti biasa kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin gabungan di 336652. Lagu-lagu dangdut populer ya, siap untuk diperdengarkan di siang ini. Dan kami masih mengundang Anda yang ingin sekali bergabung di 336652. Sekali lagi nomor line teleponnya 336652. Pendengar, untuk kondisi cuaca pada hari ini lumayan mendung ya. Jadi kalau tadi panasnya panas banget, tapi sekarang di jam segini udah mulai agak-agak sedikit berkurang nih panasnya. Agak-agak sedikit mendung begitu ya. Boleh jadi tidak bisa diprediksi juga, kadang turun hujan, kadang juga hanya sekedar redup-redup manja gitu ya. Namun yang jadi kekhawatiran adalah dengan kondisi cuaca yang ya tidak menentu ini, biasanya kondisi tubuh juga agak naik turun kondisinya pendengar ya. Maka dari itu saya selalu ingatkan, jaga kesehatan Anda pendengar. Menjaga kesehatan ini dengan berbagai macam cara yang sederhana itu bisa kita lakukan, mulai dari olahraga, kemudian kita bisa asup minuman dan juga makanan yang lebih sehat. Jadi batasi konsumsi makanan cepat saji, ini jadi hal penting loh untuk kita lakukan setiap hari pendengar. Apakah tidak diperkenankan? Boleh, tapi tidak terlalu tidak diperbolehkan untuk terlalu sering seperti itu ya. Baik, silakan untuk Anda yang mau gabungan di 336652. Siapa yang mau gabungan nih? Kita akan sapa dulu ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, gentak-gentak maknyos.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Situ Bondo.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Pak Banu Purbakala.
0: Iya. Pak Banu gimana kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya gimana?
0: Alhamdulillah baik-baik juga. Baik juga, Pak. Mau dengerin, pengen dengerin lagu apa ini?
1: Sekarang lagu apa biasanya ini? Hah? Lagu lama bisa.
0: Lagu lama apa dulu? Lagu lamanya apa?
1: Kemarin hari bahasa isyarat kemarin. Saya sekarang minta bahasa isyarat.
0: Milik siapa itu?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Oh, oke, sudah ada. Siap. Ini lagu spesial kan untuk siapa?
1: Ya, untuk teman RI di Jember. Ya, pertama ada Yuk Melong, Putra Magenda, ada Paci.
0: Oke, sudah cukup. Tidak boleh banyak-banyak. Hanya tiga ya, saja.
1: Tambah satu ini yang di Situ Bondo, Pak Rahman.
0: Oke, baik, sudah.
1: Semuanya sudah. Tanpa kecuali untuk Pak April. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, Pro Dangdut.
0: Sama-sama, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Gendak-gendak, Jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda yang mau gabungan kembali 336652. Hayu. Silakan sebelum saya putarkan lagunya ini, dengan siapa ada di mana? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Abah Teguh di Banyuwangi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sayangku, sehat.
0: Alhamdulillah baik. Abah gimana kabar?
2: Alhamdulillah. Sama siapa ini?
0: Sendirian aja ini, Abah.
2: Panas.
0: Di panas. Jember agak di Jember agak ini, agak apa namanya, mendung. Kalau tadi panas.
2: Oh, redup.
0: Redup, redup. Abah bisa dimatikan dulu radionya, Abah?
2: Sampun.
0: Sampun. Oh, oke. Monggo mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagu apa yang enak ya?
0: Waduh, banyak lagu enaknya. Kan bingung saya kalau ditanyain.
2: Layak itu.
0: Yang
2: kuat lah, aku ditanya.
0: Oh gitu, oke. Okay. Tak kasih cinta tak terpisahkan mau. Kok cinta apa? Tak terpisahkan. Ini lagunya Happy Asmara yang Wis Tatas. Mau enggak?
2: Aku rasa seneng malah.
0: Oh, rasa seneng. Apa terus?
2: Pertemuan.
0: Oh, pertemuan, boleh. Saya coba cari dulu. Oke. Ini lagu spesial untuk siapa ini?
2: Salam-salam dulu, sayang.
0: Boleh.
2: Yang pertama yaitu Rahman Surami, Putra Magenda, Mbak Lili Suryani.
0: Inge sampun sudah. Enggak boleh banyak-banyak. Oke, sudah. Oh iya dong. Jadi biar biar
2: sampaikan salam saya dengan Yohan ya Putra, Pak.
0: Putra
2: siapa? Yang ada di Genteng ya.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Siap, siap. Siap. Siap. Nggih, sami-sami.
2: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Teguh yang sudah. Aduh, ini mana sih di backsoundnya nih? Backsoundnya hilang-hilang mulu. Iya, sambil mencari ya, sebentar mana ini lagunya yang di request. Sebentar. Nah, dapatlah lagunya. Baik, saya langsung putarkan saja satu lagu yang di request tadi milik Rita Sugiarto dengan Bahasa Isyarat.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau gabungkan kembali, kita akan sapa lagi Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum
0: Pro Dangdut, waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan
1: Bondowoso nih.
0: Dengan

0: Saya lupa, Pak Toto ya?
1: Iya, betul.
0: Pak Toto, gimana kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Sari.
0: Alhamdulillah, baik. Mau dengerin lagu apa ini?
1: LDR, Danang.
0: LDR dari?
1: Danang.
0: Aku cari dulu.
1: Iya.
0: LDR Danang Langgeng. Oh iya,
1: ada ya.
0: Oke, ada.
1: Oh,
0: ini lagu dispesialkan untuk siapa?
1: Ini buat keluarga di rumahnya lagi monitor tuh. Salam lagi semuanya. Hujan sini tadi.
0: Oh iya kah?
1: Hujan keringat.
0: Oh, panas. Iya, sumuk ya. Gitu ya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Yaudah, salamnya buat semuanya, salam sehat buat Sadi juga. Terima kasih. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan satu penelpon lagi, saya akan kasih kesempatan Pro Dangdut.
2: Sudah ada lagi,
0: asik, Bu Yaya.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Yaya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar balik gimana?
0: Iya, kabar baliknya alhamdulillah sehat-sehat juga hari ini, Bu. Ibu pengen dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Jawa ya sekarang ya.
0: Boleh Jawa, boleh Indonesia, Bu. Pokoknya ada dendut-dendutnya gitu.
2: Kalau dendutnya Jawa aku mau minta anu aja. Wong desa.
0: Ini milik siapa ini lagunya?
2: Ya ada yang perempuan juga, ada yang laki. Yang mana aja ada.
0: Oke, saya makan. Cari dulu pokoknya ya.
2: Iya, orang desa.
0: Oke, siap. Ini lagu dispesialkan.
2: Salamnya untuk kesemua-muanya. Ada satu persatu. Tuh ya melong aja masuk ayo.
0: Oke.
2: Lama ada anu ke Prudangdut ini mungkin kurang sehat badan. Semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
2: Ya, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Tinggal pulang ya.
0: Iya, sihat. Terima kasih, Bu. Ya.
2: Dangdut
0: adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saya langsung saja untuk memperdengarkan satu lagu yang berjudul LDR. Ini bukan LDR apa sih, Langgeng Dayaning Rosso ya, yang dinyanyikan oleh Dana.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau gabungan kembali di 336652. Kita akan sapa dulu Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Sama Bunga.
0: Dengan Mbak Bunga. Di mana ini?
1: Di bandara.
0: Di bandara. Kok masih mikir rumahnya di mana, lupa apa gimana? Mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya minta Jangan Lama-Lama.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama gitu ya. Aku diambil orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Sudah aku siapkan ini. Lanjut ya. Jangan nanti pada hilang semua pendengarnya nanti. Oke, okay. Sudah saya siapkan ini yang versinya Cici Paramida ya.
1: Oke, okay, deh.
0: Oke. Okay. Ini lagu ya. Oke, okay. Ini lagu dispesialkan untuk siapa?
1: Ada deh.
0: Oh, ada deh ya, sudah. Terus ini buat siapa lagi? Udah gitu aja?
1: Ya, untuk semuanya deh. Kalau kita ikut azan ya.
0: Betul.
1: Mbaknya yang cantik. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Panjang yang barokah.
0: Amin.
1: Rezekinya juga yang barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Aktivitasnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Semoga-moga dikasih umur panjang yang barokah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Berdangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Takkanlah cok.
0: Asik. Gitu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabungan di 336652.

0: Oke, saya terima satu penelpon lagi ya sebelum kita berhenti sejenak. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Situ Bondo.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Dengan Bapak Rahman.
0: Oh, Bapak Rahman. Iya, Mas Apel disuruh main tebak-tebakan. Alhamdulillah baik.
1: April Purbasari.
0: Betul.
1: Ya?
0: Jangan Purbasari, Sara nanti jangan. Purbasari.
1: Oh, Purbasari.
0: Iya, betul.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Pak mau pengin dengerin lagu apa yuk? Kita mempersingkat waktu ini. Dengan pengin dengerin lagu apa?
1: Lagunya Rindu.
0: Rindu. Milik siapa ini?
1: Iya, ada yang Umay Rama, ada yang siapa pokoknya itu. Pokoknya Rindu dah.
0: Oke, baik. Ini lagu dispesialkan untuk siapa?
1: Ya, untuk Mbak April Bulbasari bersama Didi Suryani itu.
0: Oke.
1: Tegalek. Iya.
0: Oke.
1: Oke, ada Yo Melong, ada Pak Bano, juga ada Putra Magenta.
0: Oke, sudah cukup. Lili. Sudah cukup, jangan
1: ada
0: banyak-banyak.
1: Hah? Putra Madu.
0: Enggak boleh banyak-banyak, sudah cukup, enggak boleh. Biar adil.
1: Adil ya.
0: Iya dong, enggak boleh banyak-banyak. Udah, gitu aja.
1: Oke, itu Mbak April Purbasari, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita getak jong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang memang rada suka ngeyel memang ya pendengar-pendengar kita ini. Baik, mohon maaf, saya akan ini dulu, penuhi dulu satu lagu yang sebentar. Rindu ya. Ini Rindu, judulnya emang Rindu aja atau gimana ini? Sebentar, ini ada Rindu milik Rita Sugiarto ini. Saya coba milik Rita Sugiarto ya, yang sudah saya siapkan ini. Saya putarkan dulu satu lagu yang di request. Kali ini milik Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat. Banyak yang jadi keras hati. Banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.
2: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong.

0: banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.

0: Baik pendengar, tuntas sudah waktu saya untuk temani Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kalau sudah tidak bisa terima telepon Anda kembali ya, karena memang waktunya sudah sangat terbatas pendengar. Dan besok kita akan menjumpai Anda kembali di waktu yang sama, di jam yang sama tentunya. Jadi Anda bisa bergabung kembali pada esok hari pendengar. Semoga terhibur tentunya dengan lagu-lagu yang sudah kami perdengarkan dan lagu-lagu yang tadi sudah di request tadi oleh pendengar-pendengar setia kita. Baik, ini ada yang spesial karena saya akan putarkan satu lagu pamungkas pendengar ya. Ini versinya Nela Karisma, Pamer Bojo versi Cendol Dawet ini. Ini di request khusus oleh Kepala Stasiun LPPR Jember yang saat ini sedang mendengarkan Pro Dangdut. Nah, ini sepertinya lagu favorit beliau ini. Baik, sebagai satu lagu penutup kita kali ini pendengar, semoga Anda berkenan. Kita akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Saya Aplia Perbasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bojo sing versi cendol. Oke lah. Monggo.

Halo satu dimanapun Anda berada di perjalanan Jember sore ini, kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan juga RRI Banten. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta.

menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan itu, kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus di diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital. Tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Oke. Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 1, 2, 3, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti
3: dilatih, pemerintah.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat. Koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai juga, itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu itu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, kalau kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
8: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta rupiah per tahun. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,9 miliar rupiah untuk partai politik. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta rupiah per tahun. Laporan Aris Deka.
2: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan 8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan mencatat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok.

0: atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
1: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan. Bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
0: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah, salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Bulan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
4: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
3: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
5: Pasar murah, ya senang karena bisa beli harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
3: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Prayogo. Silakan Ruli.
6: Baik, terima kasih Mada. Wujud dukungan demokrasi pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,09 miliar rupiah untuk partai politik. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
7: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara, bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
8: Total 7.90 miliar, ya. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. Ini ketemu tertinggi dari PDIP Perjuangan yang terlibat dari PAN. Ketika berpolitik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
7: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga menggencarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris di sana. Silakan Waris.
9: Baik, terima kasih Ruli. Kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk UMKM. Di Sumenep, pelaku usaha didorong memperkuat kualitas kemasan produk lokal. Selengkapnya, laporan Rukaya Zain.
10: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual produk UMKM di Kabupaten Sumenep. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
11: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packaging-nya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong. Yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di domar atau di Alfamart. Dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu akan jimpang.
10: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk dan kemasan agar lebih mampu bersaing. Sementara itu, pemateri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM Perindek Sumenep Suci Prawirasari mengatakan, kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
12: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
10: Suci menjelaskan, kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai jual produk meskipun bahan bakunya sama. Menurut Suci, Sumenep memiliki banyak produk potensial, mulai dari olahan pertanian, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Potensi tersebut perlu didukung inovasi dan kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, serta pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan bersama agar UMKM Sumenep semakin berkembang dan berdaya saing.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira. Silakan, Sandy.
13: Terima kasih, Waris. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies. Program ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, obat cacing, dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
14: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies atau GoCat Plus R, Kamis 24 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi dan sejumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Banyuwangi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, pemberian obat cacing, hingga vitamin. Sebanyak 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan layanan vaksinasi rabies dalam kegiatan tersebut. Hewan yang dilayani tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga musang, kelinci, serta sejumlah ternak kecil lainnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan, meningkatnya minat masyarakat memelihara hewan perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
15: Ketika Bapak Ibu, teman-teman masyarakat hewan ternak, hewan peliharaan, silahkan datang ke hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokternya.
14: Salah seorang pemilik kucing, Niken, mengaku layanan tersebut membantu masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan karena pemeriksaan dan vaksinasi diberikan secara gratis.
16: Pertama kali divaksin karena baru punya kucing. Senang sekali karena akhirnya bisa vaksin, lumayan kan, karena di sini kan gratis gitu ya, biasanya kan bayar gitu.
14: Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan serta layanan pemeriksaan, obat cacing, dan vitamin. Pemkab Banyuwangi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
13: Fokus Group Discussion bertema Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember berlangsung di Aula Bakorwi 5 Jember. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi agar anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan akses mata pencaharian dan penguatan ekonomi. Laporan Gia Deborah.
17: Akses terhadap mata pencaharian dan penguatan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus group discussion atau FGD bertajuk Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember yang digelar di Aula Bakorwi 5 Jember. Koordinator Tanoker dan Perpencakubik 2.0 Stopo mengatakan akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan UIPMK masih menghadapi berbagai tantangan.
18: Hanya bisa mencapai 2.232. Ini hasil proyeksi saja ini. Sekitaran 2.000-an gitu. Berarti kan angka yang cukup besar untuk masuk ke wilayah mandiri. Bagaimana dia harus bisa mandiri secara ekonomi ketika sudah usia dewasa. Nah, ini menjadi PR besar ya, saya rasa begitu, PR besar bersama bagaimana kami sebenarnya membantu begitu daripada tugas-tugas negara dalam hal ini OPD yang mempunyai layanan begitu agar yang sebanyak ini bisa mendapatkan perhatian.
17: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, program Kubik 2.0 yang merupakan kelompok usaha bisnis inklusif mendorong pengembangan wirausaha muda disabilitas melalui pendekatan sosial dan emosional serta twin track approach. Sejumlah sektor usaha dikembangkan meliputi agribisnis dan olahan hasil pertanian seperti kopi, bubuk, keripik singkong dan pisang serta produk pangan kemasan berbasis hasil kebun. Selain itu terdapat sektor peternakan dan budidaya skala rumah tangga seperti ayam kampung, budidaya jamur tiram dan hidroponik sederhana. Sektor lainnya mencakup kerajinan dan produksi kreatif lokal termasuk kerajinan tangan, anyaman, sulam, serta pengembangan produk khas desa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
19: Baik, terima kasih Sandy. Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kabupaten Jombang, karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan selengkapnya bersama Chantianov.
20: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2006. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2006 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Ari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
21: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur tapi sudah dibangunin. Iya, di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu saya juga bimbangnya di situ, ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu, soalnya memang kondisi kapalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
20: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chantianov melaporkan.
19: Jenazah anak buah kapal ABK KM Virgo yang terbalik di perairan Laut Jawa tiba di Lamongan. Korban dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
22: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo di rumah duka perumahan Made Great Resident, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Madagrit Residen, Hanifahruddin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
23: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut, ada tetangga yang sakit ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng, beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Nah, terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumrik juga ikut, seperti sholat jamaah bisa ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir, maksudnya di tahun ini itu ada penyembelihan hewan kurban, juga beliau ikut.
22: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.
19: Pendengar, dunia industri membuka kesempatan peluang kerja bagi lulusan maupun mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Farida Kusnia selengkapnya melaporkan.
0: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS memfasilitasi calon wisudawan maupun lulusan PPNS untuk bertemu dengan dunia industri melalui Career Day, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PPNS Fitri Hardianti mengatakan ada bursa kerja 26 industri membuka 230 lowongan pekerjaan bagi lulusan maupun calon wisudawan PPNS. Selain itu, Fitri Hardianti menambahkan ada kegiatan bincang karir.
1: Baik dari industri maritim maupun non-maritim. Tidak hanya industri yang ada di area Surabaya dan sekitarnya, tetapi alhamdulillah beberapa industri turut berpartisipasi, ada dari Jakarta dan juga yang terjauh adalah dari Batam.
0: Sementara itu, Wakil Direktur PPNS Aang Wahidin berharap calon wisudawan maupun lulusan PPNS bisa berkarir sesuai bidangnya masing-masing.
4: Jadi tujuannya adalah ini salah satu kegiatan untuk mendukung IKU PPNS, di mana dengan IKU, yaitu IKU 1 terkait dengan lulusan, bahwa JPC sudah menyiapkan supaya mahasiswa lulusan nantinya atau alumni ini nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan Kepmen 358, ya. Itu harapannya adalah 3 bulan sesudah dinyatakan lulus, itu semuanya sudah mendapatkan pekerjaan. Yeah.
0: Melalui Career Day, PPNS masih menjadi salah satu tempat terpercaya di dunia industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Farida Usnia melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM maupun UMKM di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memuji dan mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM maupun UKM di kawasan tersebut. Bahkan tahun 2025 lalu, Kota Mojokerto terpilih sebagai City of Charm atau ikon kehormatan bagi produk UMKM Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sekda Prof Jatim Adi Karyono mengakui tidak sedikit produk UMKM asal Kota Mojokerto yang mampu merambah pasar nasional bahkan internasional. Hal itu menurut Sekda Prof Jatim tak lepas dari perhatian dan pendampingan pemerintah daerahnya.
24: Terutama Kota Mojokerto ini luar biasa dalam membina UMKM dengan inovasi-inovasinya. Kali ini akan menjadi best practice untuk bisa menjadikan contoh bagi kabupaten lain bagaimana peluang UMKM dan industri yang ada di Mojokerto.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto mengaku bangga dengan predikat khusus dari Pemprov Jatim tersebut. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi menuturkan, salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan pengembangan produk UMKM.
25: Plut sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produk UMKM masih terus masif bergerak. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi seluruh warga kami untuk menyediakan barang-barang terbaik. Nah, ini alhamdulillah kami banyak dibantu oleh Pemprov juga beserta dari wilayah-wilayah yang lain untuk memasarkan ini keluar.
5: Kota Mojokerto disebut sebagai salah satu produsen sentra alas kaki atau kota sepatu di Jawa Timur karena memiliki ratusan industri kecil menengah IKM serta pusat grosir sepatu yang memproduksi sepatu dan sandal berkualitas. Sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja dan kualitas produknya telah merambah pasar nasional. Ani Hasanah melaporkan.
19: Harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga cenderung stabil dibanding sebelumnya yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
26: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan para pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
2: Naiknya itu bisa MBG juga bisa, cuma kan keterbatasan apa ayam dari kandang, terus banyak permintaan MBG, cuma yang apa jual di pasar gini jadinya naik.
3: Udah berapa lama Mas naiknya?
2: Udah 2 mingguan ya.
3: Tapi pembeli masih aman ya?
2: Sementara masih aman, cuma kan banyak yang ngeluh apa kenaikan.
26: Sementara secara regional di Jawa Timur, harga daging ayam ras ini cukup bervariasi, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
19: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026 setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
6: Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bagas Apriani memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida di Gor Sudirman, Surabaya. Bermain di babak 16 besar, Bagas Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Apriani Rahayu bersyukur dapat menjalani pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan. Menurut Apriani Rahayu, Kamis siang, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
7: Alhamdulillah dengan hari ini kami bermain dengan baik, kemenangan pertandingan. Yang pastinya fokus lagi buat pertandingan selanjutnya.
6: Sementara itu, Bagas Maulana menilai pertandingan melawan Aquino Salma berjalan lancar. Bagas mengatakan menghadapi rekan sendiri membuat persiapan tetap difokuskan pada pertandingan.
8: Ya, sama seperti aku ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini. Besok kan musuh teman sendiri lagi ya, ini harus tetap fokus aja dalam lapangan.
6: Pada pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kusharyanto melatih Daeva Oktavianti berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Si Yang Teo Mi Xing dengan skor 21-18 dan 21-14. Oni Arianto melaporkan.
19: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
11: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di sore ini mendengar tentunya berbagai informasi dan program telah kami siapkan untuk temani Anda ya, bagi Anda yang sedang beraktivitas ataupun Anda yang sedang di perjalanan. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital, salah satunya yang bisa Anda dengarkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah akademisi untuk membahas upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut. Pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka Jakarta dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani serta mencegah kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang setiap tahun. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawija menyampaikan Presiden ingin mendengarkan langsung pandangan dan masukan dari para akademisi terkait pengelolaan dan penanganan lahan gambut. Pembahasan ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo pada 16 September 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya penanganan lahan gambut secara menyeluruh dengan melibatkan para pakar, akademisi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta perguruan tinggi. Tentunya pemerintah berharap masukan dari para akademisi dan pakar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kebakaran lahan gambut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar sebuah video di media sosial mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berhasil membongkar mega korupsi senilai 576 triliun yang disebut menyeret sejumlah tokoh PDI Perjuangan seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Megawati Soekarnoputri. Faktanya hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai Purbaya membongkar kasus mega korupsi tersebut. PPID Kementerian Keuangan sebelumnya juga telah membantah narasi serupa dan menyatakan video yang mengatasnamakan Purbaya sebagai pihak yang membongkar kasus korupsi ratusan triliun merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Bicara atau Diam bersama dengan Ustadz Fazli Algebra Fujono Putra. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad

ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan hingga detik ini kita masih bisa mendengarkan dan menyimak siaran yang penuh manfaat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama merenungkan satu hal penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang etika berbicara dan mendengarkan. Tema ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika kita renungkan lebih dalam, ternyata sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan sesama, sekaligus kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa manusia lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Hal ini benar adanya. Dalam sebuah forum atau diskusi, seringkali kita jumpai ada orang yang mendominasi pembicaraan, seakan-akan hanya pendapatnya lah yang benar dan patut diperhitungkan. Ia tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pandangannya. Padahal, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang seimbang. Ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita mendengarkan. Jika komunikasi hanya berjalan satu arah, hanya diisi oleh suara kita sendiri, maka lambat laun orang lain akan jenuh, bosan, bahkan tidak lagi menghargai apa yang kita sampaikan. Imam Al-Lu'lu'i di dalam syairnya Adabut Talab pernah mengatakan, "Wa fi katsiril qawli ba'dul maqti." Artinya, dalam banyaknya bicara dapat menimbulkan sebagian kebencian. Maksudnya, terlalu banyak berbicara tanpa memberi kesempatan orang lain bisa menimbulkan rasa tidak suka, bahkan kebencian dalam hati orang yang mendengar. Maka disinilah pentingnya kita menjaga keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan, Allah menciptakan telinga kita dua buah, sementara mulut hanya satu. Letaknya pun sejajar, satu di kanan dan satu di kiri. Hal ini bukan tanpa hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita bahwa seharusnya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sayangnya, seringkali kita terbalik. Kita lebih suka berbicara panjang lebar, sementara saat mendengarkan kita mudah lalai atau tidak sabar. Padahal mendengarkan itu adalah tanda kebijaksanaan, tanda rendah hati, dan tanda kasih sayang kepada sesama. Dengan mendengarkan, kita belajar memahami, bukan hanya ingin dipahami. Dalam berkomunikasi, kita juga harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Jangan sampai kita asal bicara tanpa melihat situasi, kondisi maupun karakter orang yang diajak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi teladan akhlak mulia. Beliau berbicara dengan lemah lembut, jelas, tidak terburu-buru, dan selalu memperhatikan siapa yang diajak bicara. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Sifatul Safwah, Imam Ibnu Jauzi meriwayatkan pesan dari Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beliau berkata, "Jika engkau melihat orang yang lebih tua, katakanlah, orang ini telah mendahuluiku dalam iman dan amal soleh, maka ia lebih baik dariku. Dan jika engkau melihat orang yang lebih muda, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam berbuat dosa, maka ia lebih baik dariku. Dan jika engkau melihat teman-temanmu menghormatimu, katakanlah, itu karena kebaikan mereka, bukan karena kelebihan dariku. Dan jika engkau melihat mereka tidak menghormatimu, katakanlah, itu karena dosa-dosaku sendiri." Betapa indahnya pesan ini.
kita diajarkan untuk selalu introspeksi diri, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Dengan begitu, hati kita akan lebih tenang, komunikasi kita lebih menyejukkan, dan hubungan sosial pun akan lebih harmonis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menggunakan lisan. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini sangat singkat, namun maknanya luas sekali. Kita diminta untuk menimbang terlebih dahulu sebelum berbicara. Apakah perkataan kita bermanfaat, menenangkan, dan membawa kebaikan? Atau justru menyakiti, menyinggung, dan merusak persaudaraan? Jika tidak membawa kebaikan, lebih baik kita diam. Lisan ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi sumber kebaikan, doa, dakwah, bahkan amal jariah. Tetapi sebaliknya, ia juga bisa melukai orang lain, menimbulkan kebencian, bahkan memutus silaturahmi. Ada satu kisah menarik dari sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang bisa memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan berbagai amal kebaikan. Lalu di akhir beliau bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah lisanmu ini. Mendengar itu Mu'adz bin Jabal berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim." Celaka engkau wahai Mu'adz. Tidaklah manusia dilemparkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil dari ucapan lisan mereka sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini begitu jelas menegaskan betapa besar dampak lisan dalam kehidupan kita. Satu kata bisa menjadi doa dan membawa kebaikan, tapi satu kata juga bisa membawa bencana, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Bayangkan betapa seringnya dosa muncul hanya dari satu anggota tubuh kecil ini, yaitu lisan. Maka tidak heran jika para ulama banyak mengingatkan kita untuk menjaga lisan. Ada satu hadis lain yang juga relevan dengan pembahasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan pada banyaknya kata-kata indah yang keluar dari lisannya, tetapi pada seberapa jauh ia mampu menjaga lisannya dari keburukan serta mempraktikkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat namun penuh makna tentang pentingnya menjaga lisan dan belajar untuk lebih banyak mendengarkan. Kita telah memahami bahwa lidah adalah anugerah sekaligus ujian besar bagi manusia. Ia bisa menjadi sebab kita masuk surga dan bisa pula menjadi sebab kita terjerumus ke dalam api neraka, sebagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Maka mari kita sama-sama berusaha mengamalkan tiga hal utama. Pertama, berbicaralah hanya jika bermanfaat dan membawa kebaikan. Kedua, belajarlah mendengarkan dengan hati yang tulus, karena dengan mendengarkan kita bisa memahami orang lain dan menumbuhkan kasih sayang. Ketiga, jagalah lisan dari ucapan yang menyakiti, baik berupa kebohongan, ghibah, fitnah,
maupun kata-kata yang merendahkan orang lain. Jika kita mampu menjaga lisan, maka insya Allah akhlak kita akan terjaga, hati kita menjadi lebih bersih, hubungan dengan sesama lebih harmonis, dan ibadah kita lebih khusyuk. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa saja yang bisa menjamin kebaikan antara dua janggutnya, yaitu lisannya, dan antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka beliau akan menjamin baginya surga. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sisa hidup kita sebagai ladang kebaikan. Jangan biarkan lisan kita menjurumuskan diri kita, tetapi jadikan ia alat untuk berzikir, membaca Al-Quran, memberi nasihat, dan menebar salam kedamaian. Dengan begitu, kita akan merasakan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bisa menjadi pengingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perbaiki diri, mulai dari hal yang paling kecil, yaitu menjaga lisan. Karena sesungguhnya dari lisanlah kebaikan atau keburukan itu bermula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maher Zain masuk dalam daftar penyanyi Muslim paling berpengaruh di dunia untuk edisi 2021 versi TheMuslim500.com. Maher Zain masuk ke dalam kategori Muslim paling berpengaruh di bidang seni. Penyanyi asal Swedia keturunan Lebanon itu telah menggaung suaranya di berbagai negara dengan penduduk Muslim lewat lagu-lagunya. Di Indonesia, Maher Zain punya basis penggemar yang kuat. Debut dengan album Thank You Allah, Maher Zain telah meroket ke puncak chart musik Amazon's World Music. Dia pun jadi seniman Muslim paling banyak diikuti di media sosial dengan jumlah pengikut hingga puluhan juta dari seluruh dunia. Maher Zain juga jadi musisi Muslim.

وشرب درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Apakah kamu tahu? Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
3: 2.000 aja, Mbak.
2: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
3: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
2: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Tentunya setelah lelah beraktivitas, pendengar, kita juga butuh ya yang namanya refreshing. Jadi bagaimanapun tentunya banyak hal ya yang bisa kita coba untuk refreshing, dan salah satunya adalah mendengarkan musik ataupun mendengarkan lagu. Dan juga di satu sisi ya, tidak lupa juga setelah menghabiskan waktu seharian ya bekerja ataupun beraktivitas, jangan lupa juga untuk tetap menjaga asupan nutrisi Anda, karena memang akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang merasa kurang enak badan gitu ya. Nah, ini jadi menjadi PR tentunya, bagaimana agar bisa tetap sehat dan juga bagaimana agar tetap bisa beraktivitas dengan maksimal.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kementerian Agama tengah mengkaji pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang akan bekerja secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga kantor urusan agama atau KUA. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafiee menyampaikan langkah ini dilakukan agar Kementerian Agama lebih siap dalam menghadapi berbagai bencana seperti kebakaran hutan, gunung meletus, hingga banjir bandang. Pendengar, satgas tersebut rencananya tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga akan diturunkan ke daerah hingga ke tingkat KUA, di mana KUA dinilai memiliki peran penting karena berada di tingkat kecamatan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk mempersiapkan sistem tersebut, Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Selain koordinasi, Kemenag juga menyiapkan simulasi agar satgas yang dibentuk tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi benar-benar siap digunakan saat terjadi bencana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Pendengar, krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas para pekerja. Peneliti utama di Mortariad Institute for Nanotechnology, Safari Nage Malik menyampaikan bahwa tekanan panas dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada pekerja. Berdasarkan meta-analisis terhadap 111 studi di 30 negara, pekerja dalam kondisi panas dapat meningkatkan risiko heat strain yang dapat menyebabkan kelelahan, dehidrasi, menurunnya fokus hingga gangguan kesehatan mental. Pendengar, penelitian tersebut juga menunjukkan sekitar 35% pekerja mengalami heat strain, sementara 30% lainnya mengalami penurunan produktivitas. Bahkan sebanyak 92,3% responden dalam salah satu survei mengaku pekerjaan mereka melambat karena kondisi panas. Kondisi juga menjadi perhatian khusus ya bagi petani dan nelayan di Indonesia yang tentunya banyak melakukan aktivitas di luar ruangan dan terpapar panas dalam waktu yang lama. Pendengar, dampak krisis iklim pada akhirnya tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, ketahanan pangan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi.

0: Jika, ayo cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
1: Aku mau main.
0: Kalau tidak, mama pegang apa ini? Mau, seperti kemarin.
1: Aku mau main.
2: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pendengar peneliti geografi sekaligus penulis asal Belanda Dick Rozing menyerahkan dua foto fisik berukuran besar yang disebut diproduksi pada 1912 kepada Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permusyuman Kota Sawahlunto, Sumatera Barat untuk menambah dokumentasi visual sejarah pertambangan kota tersebut. Tarif Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, Rahmat Gino, mengatakan kedua foto memperlihatkan lanskap kota pada masa lalu, termasuk aktivitas pengangkutan batu bara menggunakan tenaga kuda. Menurutnya, keberadaan kedua foto ini juga menambah dokumentasi mengenai kondisi Sawahlunto pada masa lalu yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan pameran. Gino mengatakan dari informasi yang diceritakan oleh Rozing, diketahui bahwa foto tersebut diperoleh di Belanda dari keluarga seorang koleganya dan disebut diproduksi pada 1912.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera.

tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Jadi mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Wiratno dan berikut penjelasan sekapir.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak

0: sudah menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugian Devandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi dua korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksian.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Jangan lupa Wajib implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul Namun

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Jerman Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we have a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali ke Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami hadirkan mimbar Islam dengan tema membangun integritas dalam perspektif Islam bersama dengan Ustadz Ila Yadolubi, SEI, selaku penyuluh agama Islam, Kak Wajil Buk Salikus, menjadi akhir perjumpaan kita di perjalanan Jember sore ini. Saya Sendiwira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat untuk dapat terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Jember rahimakumullah, dimanapun Anda berada saat ini, semoga hari ini kita senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan program Mimbar Islam RRI Jember kali ini, marilah kita sedikit membicarakan tentang satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni membangun integritas dalam perspektif Islam. Mungkin ketika mendengar istilah integritas, yang terbayang adalah kantor pemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, anti korupsi, dan berbagai aturan administrasi perkantoran lainnya. Tetapi sesungguhnya, kalau kita melihatnya dari perspektif Islam, integritas bukan sekedar program organisasi. Integritas itu adalah akhlak. Integritas itu adalah kesesuaian antara apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita lakukan. Pendengar rahimakumullah, mari kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana ini. Bagaimana sikap seseorang ketika tidak ada orang lain yang melihatnya? Ketika tidak ada atasan, ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada orang yang mengawasi, ketika tidak ada orang yang memuji, apakah ia akan tetap jujur? Apakah ia akan tetap disiplin? Apakah ia akan tetap menjalankan amanah? Nah, disinilah sesungguhnya integritas itu diuji. Karena orang yang berintegritas itu tidak hanya melakukan kebaikan karena takut kepada manusia, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi ia melakukan kebaikan itu karena menyadari bahwa Allah selalu melihat, karena Allah Maha Melihat. Dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Kesadaran bahwa Allah mengetahui inilah yang dalam kehidupan sehari-hari melahirkan sikap muraqabah, yaitu kesadaran penuh seorang hamba bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan, pendengaran, dan penglihatan Allah dimanapun ia berada. Maka di sini membangun sebuah integritas pada hakikatnya juga merupakan usaha membangun manusia yang memiliki kesadaran tentang saya mungkin tidak selalu dilihat manusia, tetapi saya tidak akan pernah luput dari penglihatan Allah. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa indikator terbentuknya sebuah integritas. Yang pertama adalah amanah. Amanah sebagai fondasi integritas.
Pendengar sekalian, salah satu fondasi utama integritas dalam Islam itu adalah amanah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Perhatikan dua kata penting dalam ayat ini, yakni amanah dan keadilan. Inilah dua fondasi penting dalam membangun sebuah integritas. Amanah berarti melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar. Sedangkan adil berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tidak memihak karena kepentingan pribadi. Kalau seseorang mendapatkan jabatan, maka jabatan itu adalah amanah baginya. Kalau seseorang mendapatkan tugas, maka tugas itu adalah amanah untuknya. Kalau seseorang dipercaya mengelola uang, maka uang itu juga merupakan amanah. Kalau seseorang dipercaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka masyarakat yang dilayani itu juga merupakan amanah. Berikutnya indikator yang kedua, yakni integritas bukan hanya tentang uang. Pendengar RRI Jember yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang integritas, terkadang kita langsung berpikir bahwa ini tentang korupsi. Tentu saja korupsi adalah persoalan yang sangat serius. Tetapi para pendengar sekalian, integritas memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar kata korupsi. Misalnya, datang tepat waktu ketika sudah menjadi tanggung jawab kita. Menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas kita, tidak memanipulasi data, tidak memberikan informasi yang tidak benar, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Tidak menggunakan fasilitas yang dipercayakan kepada kita untuk kepentingan pribadi secara tidak semestinya. Dan tidak membeda-bedakan masyarakat karena status sosialnya. Dan yang tidak kalah penting di sini adalah tidak mencari keuntungan pribadi dari amanah yang kita pegang. Sebab, para pendengar, kadang-kadang integritas itu tidak runtuh karena sebuah pelanggaran yang besar. Tetapi justru integritas itu bisa terkikis sedikit demi sedikit melalui kebiasaan kecil yang dianggap sepele dan dilakukan secara berulang kali. Sebuah contoh sederhana, bayangkan ada seorang petugas pelayanan. Setiap hari ia kan bertemu masyarakat. Satu hari ada seorang warga datang mengurus keperluan. Warga itu tidak membawa banyak uang. Ia hanya datang dengan dokumen yang diperlukan dan berharap ia mendapatkan pelayanan dengan baik. Kemudian ada orang lain datang. Nah, orang kedua ini memberikan sesuatu kepada petugas dengan tujuan agar urusannya dipermudah dan cepat selesai. Sekarang muncul sebuah ujian. Petugas pelayanan tersebut bisa saja berpikir begini. Tidak apa-apa, ini hanya sedikit. Atau berpikir seperti ini. Ini bukan masalah besar. Bisa juga berpikir seperti ini. Orang lain juga melakukan ini, kenapa saya tidak? Atau bahkan juga berpikiran begini. Kalau saya tidak menerima ini, nanti saya dianggap tidak menghargai orang. Nah, padahal justru disinilah integritas itu sedang diuji. Bukan ketika nilainya besar, tetapi ketika kesempatan melakukan kesalahan itu datang dalam bentuk yang kelihatannya kecil. Selanjutnya yang ketiga, yakni kejujuran adalah jantung integritas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat kuat mengenai kejujuran dan amanah. Dalam hadis, beliau bersabda,
Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita tentang tiga hal yang sangat penting dalam membangun sebuah integritas. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, menjaga amanah. Tiga hal ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Kalau seorang pemimpin berjanji, misal semasa ia kampanye, maka ia harus menepati janjinya itu. Kalau seorang pegawai mendapatkan tugas, ia harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan jika seorang pelayan masyarakat memberikan informasi, maka ia harus menyampaikan informasi yang benar. Dan kalau seseorang dipercaya mengelola sesuatu, ia harus menjaganya. Dan indikator yang keempat di sini adalah adil, meskipun terhadap diri sendiri. Allah memberikan standar integritas yang sangat tinggi. Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Ini sangat luar biasa. Islam mengajarkan bahwa keadilan tidak boleh hanya dilakukan ketika menguntungkan diri sendiri. Seseorang harus tetap adil meskipun keadilan itu membuat dia harus mengakui kesalahannya sendiri. Misalnya, seorang pegawai menyadari bahwa dirinya salah memasukkan data. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, dia akan menutupi kesalahannya itu, atau yang kedua, memilih mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Mungkin pilihan yang kedua ini akan terasa lebih berat, tetapi justru itulah integritas, berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Dan yang terakhir ialah integritas tidak mengurangi hak orang lain. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Firman Allah dalam Al-Quran Surah As-Su'ara ayat 183. Ayat ini memiliki makna yang sangat luas. Jangan mengurangi hak orang lain. Dalam pelayanan publik, jangan mempersulit hak masyarakat. Dalam pekerjaan kita, jangan mengurangi kualitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Juga dalam perdagangan, jangan mengurangi timbangan. Dalam keluarga, jangan mengurangi hak pasangan dan anak. Di dalam organisasi, juga jangan mengambil hak orang lain. Bahkan dalam kehidupan sosial, jangan meremehkan waktu dan tenaga orang lain. Karena di sini integritas berarti memberikan hak kepada yang berhak. Kisah sehari-hari tentang ujian integritas dalam hal kecil. Pendengar rahimakumullah, ada sebuah gambaran sederhana. Dikisahkan seperti ini. Ada seorang pegawai yang menemukan uang yang tercecer di ruang pelayanan. Di situ tidak ada yang mengetahui siapa pemiliknya. Di situ juga tidak ada kamera yang mengarah ke tempat itu. Juga tidak ada seorang pun yang melihat ketika uang tersebut ditemukan. Disinilah terjadi percakapan di dalam hati pegawai itu. Satu suara berkata, ambil aja, gak ada yang tahu kan? Tetapi suara iman berkata, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Akhirnya apa yang terjadi?
Karena pegawai itu lebih memilih mengikuti suara iman, maka akhirnya uang itu diserahkan kepada petugas yang berwenang untuk diumumkan dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Secara manusia mungkin tidak ada yang memberikan penghargaan atas perbuatan baiknya itu. Tidak ada gemuruh tepuk tangan. Tidak ada piagam dari atasan. Tetapi di hadapan Allah itulah nilai sebuah integritas. Karena ukuran kebaikan bukan hanya tentang apakah perbuatan kita dilihat oleh manusia, tetapi apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Pendengar RRI Jember rahimakumullah, zona integritas dimulai dari diri sendiri. Seringkali kita berbicara tentang perubahan organisasi. Ketika banyak orang yang membicarakan tentang reformasi birokrasi, banyak juga yang berbicara tentang pelayanan yang bersih. Semuanya itu adalah penting. Tetapi jangan lupa satu hal, bahwa organisasi yang berintegritas itu dibangun oleh manusia yang berintegritas. Maka seharusnya perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita menanyakan tentang apakah kantor kita sudah berintegritas, coba tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah berintegritas? Dan sebelum bertanya apakah pelayanan di kantor kita sudah bersih, juga tanyakan lebih dulu kepada diri kita sendiri. Apakah cara kita melayani sudah bersih? Nah, maka sebelum meminta orang lain jujur, kita mulailah dengan kejujuran dari diri kita sendiri. Baik, para pendengar sekalian, lalu bagaimana dengan integritas dalam kehidupan keluarga? Integritas ternyata tidak hanya ada di lingkup pekerjaan kita, di tempat kita bekerja. Dalam rumah tangga juga membutuhkan integritas. Seorang ayah yang berjanji kepada anaknya perlu berusaha menepati janjinya itu. Dan seorang ibu yang dipercaya menjaga amanah keluarganya juga perlu menjaganya dengan baik. Antara suami dan istri harus membangun kejujuran. Anak juga belajar integritas dari perilaku orang tuanya. Karena pendidikan karakter tidak selalu disampaikan dalam bentuk ceramah, nasihat, ataupun pemberitahuan dalam bentuk lisan apapun. Anak belajar dari apa yang ia lihat, dari apa yang ia dengar, dari apa yang ia perhatikan. Kalau orang tua mengajarkan supaya anak tidak berbohong, tetapi anak-anak justru sering melihat orang tuanya berbohong, maka pesan yang paling kuat ditangkap anak-anak itu bukanlah kata-kata dari orang tuanya, tetapi perilaku dari orang tuanya. Maka dari itu, integritas itu harus menjadi keteladanan dalam hidup. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan integritas. Jauh sebelum istilah integritas ini digunakan dalam tata kelola pemerintahan modern seperti saat ini, Rasulullah justru telah dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Kepercayaan tersebut tidak dibangun dalam waktu sehari saja, tetapi kepercayaan itu lahir dari sebuah konsistensi, yaitu jujur dalam perkataan, amanah dalam tanggung jawab, adil dalam keputusan, dan bersih dalam berperilaku. Inilah yang semestinya menjadi inspirasi bagi kita, dan inilah yang seharusnya menjadi makna di balik peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar euforia peringatan Maulid Nabi, tapi mampu meneladani akhlak beliau sebagai Al-Amin.
Maka pendengar sekalian, jika kita ingin membangun pelayanan yang dipercaya masyarakat, maka kita harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan jika kita ingin membangun lembaga yang dipercaya masyarakat, maka setiap orang di dalamnya harus berusaha menjaga kepercayaan tersebut. 5 langkah membangun integritas. Pendengar rahimakumullah, setidaknya ada 5 hal yang dapat kita lakukan dalam membangun integritas. Pertama adalah luruskan niat. Di sini bekerja bukan hanya untuk mendapatkan gaji, meskipun itu memang menjadi hak kita. Bekerja juga merupakan bentuk amanah dan ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar. Yang kedua, jujur. Jujur dalam laporan, jujur dalam pelayanan, jujur dalam perkataan, jujur bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Langkah yang ketiga yakni disiplin. Datang tepat waktu, menyelesaikan waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, menghargai waktu masyarakat, karena waktu masyarakat juga merupakan amanah. Dan yang keempat, tolak penyalahgunaan amanah. Jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jangan memanfaatkan fasilitas yang bukan hak kita. Jangan mengambil sesuatu yang tidak semestinya kita terima. Dan langkah yang kelima, yakni bangun budaya saling mengingatkan. Integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan, bukan hanya tanggung jawab pegawai, bukan hanya tanggung jawab petugas pelayanan, tetapi integritas ini adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Mimbar Islam RRI Jember rahimakumullah, mari kita pahami bahwa membangun integritas dalam perspektif Islam sesungguhnya bukan hanya tentang membangun sistem yang bersih, tetapi juga membangun manusia yang bersih. Sistem yang baik membutuhkan manusia yang jujur, aturan yang baik membutuhkan manusia yang amanah. Pelayanan yang baik membutuhkan manusia yang memiliki akhlak, dan lembaga yang dipercaya masyarakat dibangun oleh orang-orang yang mampu menjaga kepercayaan. Mari kita renungkan, ketika tidak ada yang melihat, apakah kita tetap jujur? Ketika mempunyai kesempatan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, apakah kita mampu untuk menahan diri? Dan ketika melakukan kesalahan, apakah kita berani mengakui dan memperbaikinya? Dan ketika mendapatkan amanah, apakah kita menunaikannya dengan sebaik-baiknya? Karena pada akhirnya, setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang amanah, jujur, adil, disiplin, dan berintegritas. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang penuh kejujuran. Semoga tempat kerja kita menjadi tempat yang penuh amanah. Semoga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi semakin baik. Dan semoga setiap ikhtiar membangun integritas menjadi bagian dari amal soleh yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, dan orang-orang yang adil. Amin ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya, saya Ila Yadalubi, penyuluh agama pada KUA Jelbuk, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Mari terus menebarkan kebaikan, menjaga amanah, dan menghadirkan integritas mulai dari diri kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selepas rekan Sandy Wira temani Anda sejak sore hari tadi, sekarang giliran saya, Eti Darmiati, bersama tim. Ada Bung Diego Jakasundang dan kawan-kawan yang bertugas siap hadirkan Jember malam ini. Kami punya tugas untuk kawal Anda di udara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali kebersamaan kita dengan menyimak satu mini drama produksi teman-teman RRI Ambon. Mini drama berjudul Ketika Hati Memilih.
1: Mini drama Ketika Hati Memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah! Percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
6: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
7: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
6: Kenapa gagal?
7: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
6: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
7: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
6: Ya iyalah.
7: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
6: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
7: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
8: Bobby, di mana chargernya kakak?
7: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
8: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat, benar dugaanku.
2: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
7: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
5: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
7: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka.

0: Berhenti! Jika tidak, kami tembak. Tembak kakinya! Segera!
1: Ah! Tolong! Tolong saya! Kaki saya! Ah!
0: Cepat! Borgol mereka! Naikkan ke mobil patroli.
2: Pateo! Ini adiknya Pateo!
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
3: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
2: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
3: Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby nggak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
2: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
0: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.
3: Kak, jangan nangkep Bobby, Kak. Kak, Bobby janji Kak gak akan ngelakuin lagi, Kak. Please, Kak, tolong jangan tangkep Bobby, Kak. Jangan, Kak. Kak.
0: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
2: Tapi Pak,
0: ini tugas dan perintah. Laksanakan.
3: Kak, please jangan, Kak. Kakak, tolong, Kak. Tolong Bobby, Kak. Jangan bawa Bobby. Jangan, Kak. Jangan ditangkap, Kak.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali kita ketemu malam hari ini dalam Obras, obrolan komunitas. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Diego Jaka Sundang dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, obrolan komunitas ini ruang wacana dan gagasan hangat seputar isu-isu penting di sekitar kita. Nah, kalau bicara tentang isu penting, di era digital yang serba cepat ini, akses informasi tanpa batas ini membawa tantangan baru bagi generasi muda. Salah satunya adalah isu pernikahan usia anak. Nah, ini satu fenomena yang tidak hanya berdampak pada masa depan fisik dan psikologi anak, tapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia kita mendatang. Malam ini kita akan coba bedah bagaimana langkah nyata dan kalau mungkin ada pencegahan begitu, serta edukasi yang tepat di lapangan. Dan telah bersama kami, ini ada Gensi, saya serasa kembali muda 40 tahun yang lalu. Oke, kalau Anda tidak percaya, kita dengar suara mereka berempat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Satu persatu akan saya perkenalkan. Para Gen Z. Yang pertama, ini ada Sarah Jarum Jam ya, Mbak Bintang Mega, ini paralegal dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Jentera Perempuan Indonesia. Sehat Mbak?
5: Sehat, alhamdulillah. Bunda Eti.
3: Wah, iya, sehat juga aku. Lancar perjalanan tadi ya?
5: Alhamdulillah, perjalanan tadi kita sudah standby di sini.
3: Satu jam.
5: Oh, enggak, ya, Mbak.
3: Oke. Baik. Ya, Mbak Bintang Mega nanti cerita lebih banyak lagi ya. Okay. Kemudian di sebelahnya juga paralegal juga nih dari GPP, Gerakan Peduli Perempuan Jember. Ada nyapanya bukan Mbak ya, Kak sekarang ya. Oh iya, tadi Kak Bintang Mega, sekarang Kak Iluna Aspirani. Apa kabar?
6: Baik, alhamdulillah.
3: Penuh semangat ya. Apakah kunci untuk menjadi paralegal itu harus penuh semangat?
6: Harus dong, kan kita sebagai anak muda itu harus penuh semangat, penuh ceria.
3: Oke, baik. Ini yang paralegal, sekarang saya ke sisi kanan. Lady first tapi ya, ada Kak Fatma Winarni dari Karang Taruna Dokumenche.
7: Iya, betul.
3: Halo, sapaannya Kak Fatma.
7: Iya, halo, saya Fatma dari Karang Taruna. Saya di Karang Taruna itu sebagai wakil ketua umum.
3: Oke, wakil ketua umum. Terima kasih meluangkan waktu.
7: Siap.
3: Ini kok sepertinya wajah mereka belum nampak di kamera ya, Mas Diego? Kok hanya wajah saya saja? Memang belum ya. Oke, satu lagi. Saya jadi grogi soalnya. Satu lagi nih yang paling ganteng di dalam studio malam ini, ada Kak Muhammad Lutfi Ihsan dari Karang Taruna Dokumenche.
8: Halo Bunda.
3: Halo juga.
8: Saya dipanggil Lutfi.
3: Dari, Kak Lutfi.
8: Iya, dari Divisi Pelatihan dan Pendidikan Diklat.
3: Divisi Pelatihan dan Pendidikan dan Pelatihan.
8: Gitu.
3: Di Karang Taruna Dokumenche. Oke, jadi Kak Lutfi, Kak Fatma, Kak Bintang, Kak Iluna. Saya tidak terima telepon ya pendengar. Malam ini kita ingin mendengarkan cerita kakak-kakak yang luar biasa ini. Saya mungkin ke LBH Jentera dan GPP dulu. Kami ingin tahu sekilas, sebenarnya sudah gak asing lagi sih, LBH Jentera Perempuan Indonesia dan GPP atau Gerakan Peduli Perempuan Jember ini sudah luar biasa. Tapi boleh diceritakan kabar terkini yang mungkin kami ketinggalan. Silakan Kak Bintang.
5: Oke, mungkin masih ada yang belum tahu juga tentang LBH Jentera Perempuan Indonesia. LBH ini tentu lembaga bantuan hukum nirlaba di Jember, yang tentu fokusnya itu untuk pendampingan, konsultasi, advokasi, hukum dan sosial kepada perempuan maupun anak korban kekerasan gitu.
3: Oke. Kemudian kabarnya sampai hari ini masih,
5: tentu kita masih terus bergerilya ya sesuai sesuai dengan namanya ya. Jentera itu kan roda. Jadi kita terus berjalan untuk membantu. Karena sesuai namanya lembaga bantuan hukum, kita terus berjalan ke seluruh pelosok Jember gitu mungkin ya sebutannya.
3: Baik, itu sekilas tentang LBH Jentera. Kalau GPP, Kak Iluna.
6: GPP itu Gerakan Peduli Perempuan, organisasi masyarakat yang fokus terhadap isu-isu perempuan seperti kesetaraan gender, terus kesehatan alat reproduksi, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3: Kemudian ini memang bersinergi cantik ya dengan LBH Jentera.
5: Selalu gitu.
3: Baik, nanti cerita lebih banyak lagi. Tapi yang jelas gerakan LBH Jentera dan GPP itu sampai hari ini terus begitu ya.
5: Betul.
3: Gak pernah berhenti.
5: Iya Kak.
3: Bahkan ada regenerasi kalau gak salah. Kalian-kalian kan ya?
5: Para legal muda-mudanya.
3: Para legal muda, ya masih muda. Seumuran deh kita nih. Saya ke Karang Taruna Dukumencek. Ini yang nama Karang Taruna Dukumencek itu di tahun 2026 Z gitu. Saya sering dengar beberapa kiprahnya. Tapi boleh cerita Kak Fatma dulu.
7: Oh, oke. Okay. Sebenarnya Karang Taruna ini kami bentuk pada tahun 2025 akhir, Bunda. Nah, kami kan melihat peluang nih banyaknya remaja yang apa ya, yang belum memiliki kegiatan seperti itu kan, daripada kegiatannya negatif di era digital ini, mending ikut Karang Taruna aja gitu. Kemarin tuh akhirnya kami membentuk komunitas dan memanfaatkan, memberdayakan para remaja untuk membantu pemerintah juga, untuk membantu masyarakat seperti itu. Okay. Alhamdulillah untuk keaktifan di Karang Taruna Desa Dukumencek itu sangat aktif pemudanya. Jadi kami sangat-sangat bangga lah jadi pemuda di sana.
3: Iya. Soalnya selama ini kalau kita ngomong Karang Taruna ini rasanya pemuda-pemuda di desa gitu.
7: Iya,
3: ya
7: betul.
3: Kesannya.
7: Iya.
3: Tapi di sana enggak ya?
7: Tidak. Alhamdulillah di Desa Dukumencek itu pemudanya modern semua nih. Jadi literasinya tinggi gitu. Seperti itu.
3: Oke, itu Kak Fatma. Bagaimana kalau dari sudut pandang Kak Lutfi?
8: Saya melihat bahwasanya peluang anak muda di Desa Dukumencek itu sangat bagus gitu. Sangat gemilang gitu bahwasanya dari komunitas ini terus kita bentuk organisasi. Nah, dari Karang Taruna inilah kita bisa berkolaborasi tentu dengan LBH dan tentu saja dari divisi saya ini bekerja sama ekstra. Jadinya bisa nih bertemu dengan GPP, LBH, kita kolaborasi di sini supaya memajukan pemuda-pemuda di Desa Dukumencek.
3: Berarti kalian berempat ini sudah pernah ketemu ya?
5: Sudah.
3: Ketemu dalam kegiatan apakah itu?
5: Terakhir kita ada kegiatan sosialisasi dari kami, dari LBH ini bersama dengan GPP. Juga kita ada bantuan dari kapal perempuan, Institut Kapal Perempuan. Jadi kita kolaborasi besar mungkin ya sebutannya. Kita ngadakan di Desa Dukumencek dengan para pemuda Karang Tarunanya.
8: Betul sekali.
3: Boleh tahu kenapa? kok desa Dukumencek? Ya, kan masih ya. Banyak desa-desa yang lain.
5: Ya, mungkin bisa saya ceritakan awalnya dulu ya.
3: Boleh,
5: jadi,
3: boleh.
5: Kegiatan ini nih merupakan hasil dari short course yang diadakan oleh Institut Kapal Perempuan. Jadi sudah mengadakan short course tersebut. Kemudian output yang kami sebagai peserta waktu itu ya, output selanjutnya dari kami, kami perlu melanjutkan ini. Akhirnya kita milih kenapa kok Dukumencek gitu ya. Dari sepengetahuan saya ya selama di Jember juga, pandangan tentang Karang Taruna biasanya cuma untuk apa ya, Agustusan, terus kebanyakan kan umumnya gitu.
3: Memang gengsi gitu ya, jujur ya.
5: Iya kan kebanyakan kumpul-kumpul cuma gitu terus sudah nggak ada kegiatan apa. Nah saya yang dengar, yang dari saya dengar itu kayak Karang Taruna Dukumencek ini aktif terus, wah luar biasa. Ini berarti di sini ada apa sebutannya ya, ada bibit-bibit unggul yang
3: potensi
5: bisa
3: ya, ya, potensi, pemuda-pemudi betul, yang berpotensi
5: yang untuk, akhirnya kita kolaborasi di sana, kita adakan FGD dan sosialisasi di Karang Taruna Dukumencek begitu.
3: Oke, ini berarti sudah berjalan?
5: Sudah berjalan.
3: Atau masih proses ada lagi, enggak?
5: Selanjutnya ada setelah ini, baik. Kita masih ya.
3: Pinter ya, ini baru di tengah-tengah perjalanan kemudian bisa ngobrol ya, di RRI.
5: Alhamdulillah bisa nyambung.
3: Baik, yang menjadi tema obrolan kita malam ini adalah mencegah pernikahan usia anak di era digital.
5: Betul.
3: Ini satu isu yang sampai detik ini masih menjadi perhatian banyak pihak. Kebetulan Jember kan berada di Provinsi Jawa Timur. Ini jadi sorotan juga.
1: Betul.
3: Karena angka perkawinan usia anak itu masih lumayan tinggi. Oke. Saya boleh ke Kak Bintang lagi ya?
5: Iya boleh.
3: Apa itu perkawinan anak dan mengapa perlu dicegah?
5: Nah itu, kalau perkawinan anak, judulnya sudah anak ya. Jadi tentu perlu dicegah karena anak itu harus mendapatkan hak-haknya, hak tumbuh kembang, pendidikan. Maksudnya belum ke ranah ke perkawinan itu, makanya perlu dicegah. Anak sendiri itu kan umumnya orang-orang tahu mungkin usia di sebelum 18 tahun gitu kan. Tapi kalau menurut undang-undang untuk usia tepatnya menikah itu adalah 19 tahun. Baik dari calon suaminya ataupun calon istrinya.
3: Jadi laki perempuan sama saja gitu ya.
5: Sama, harus di batasnya itu 19 tahun. Ya itu kita cegah karena memang anak itu harus mendapatkan hak-haknya terlebih dahulu, belum jauh ke sana. Terus juga kalau secara luas juga biologisnya, reproduksinya juga masih belum siap untuk melaksanakan perkawinan itu. Makanya kita perlu mencegah gitu.
3: Nah, kegiatan yang tempo hari kalian lakukan itu juga ada connect-nya dengan tema kita malam ini?
5: Betul, ada. Jadi karena itu tadi sudah saya sebut ya, Karang Tarunanya ini sudah terdengar rame kalau aktifnya oke banget. Artinya berarti mereka dan banyak gen Z-nya juga dan artinya mereka tuh bisa menjadi tokoh loh. Jadi pelopor, bisa menjadi anggapannya kalau dari saya kan jadi desa piloting nih ya. Insya Allah nanti bisa menular ke desa-desa lain juga. Tapi karena ngelihat di sini ada potensinya, kita bentuk di sini, kita bentuk teman-teman Karang Taruna menjadi tokoh-tokoh yang akhirnya bisa melanjutkan ilmu-ilmu ini, mengedukasi gitu.
3: Oke. Untuk mencegah pernikahan usia anak ini. Oke. Saya ke Kak Iluna. Kalau menurut Kak Iluna, faktor yang mendorong perkawinan usia anak sampai hari ini masih terjadi itu apa ya kira-kira?
6: Tentu faktornya nggak dari satu faktor saja ya, pasti banyak faktor-faktor yang lain. Nah contohnya faktornya itu dari pendidikan, terus ekonomi, habis itu budaya, setelah itu lingkungan keluarga juga. Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tetangga-tetangga itu juga mempengaruhi. Kan sekarang banyak tuh kayak kita umur 9 di pelosok sih, tapi banyakannya itu umur 19 tuh kadang kita dicibir, umur 19 kok belum nikah-nikah, enggak laku
3: ada
6: ya?
3: Ada
6: yang masih banyak, yang seperti itu. Itu salah satu faktornya.
3: Oke. Saya jadi punya pertanyaan ke Dukumencek. Ngemeng-ngemeng. Di Dukumencek apakah masih lumayan banyak atau masih adakah yang melakukan pernikahan di usia anak?
7: Masih ada. Kalau menurut data dari
3: berani nih, berani ngomong nih.
7: Berani. Okay. Kalau menurut data dari Dinsos Pernikahan Anak itu yang terdata hanya satu di dokumen Cek Bunda.
3: Oke.
7: Okay. Tapi untuk yang pernikahan siri, nah itu hambatan dari kami atau tantangan ya. Kalau bilang hambatan nanti kita nggak jalan nih. Tantangan nih. Kita bicara tentang tantangan. Nah, tantangannya yaitu pernikahan siri, Bunda. Mm-hmm. Kita kan tidak pernikahan siri itu tidak terdata seperti itu.
8: Betul.
7: Jadi terhambatnya dari situ.
3: Oke, terdata satu karena satu itu yang terdaftar.
7: Iya, yang terdaftar.
3: Ya. Yang pernikahan siri ini nggak terdaftar, otomatis nggak masuk dalam data. Oke, dan ini menurut kalian sebuah tantangan?
7: Iya. Harapan kami sih ke depannya kita mendata pernikahan siri itu nanti kita bisa mengkonseling seperti itu. Atau mengedukasi orang tua dan remajanya juga.
3: Iya. Oke. Saya ingin dapat dari sudut pandang cowok. Kak Lutfi, bagaimana seorang cowok melihat isu ini, terutama di tempat tinggal Kak Lutfi yang ternyata masih ada yang menjalani pernikahan di usia anak?
8: Nah, menurut sudut pandang saya ya, itu sangat memprihatinkan gitu ya, karena itu merenggut masa depannya.
3: Wih, yang merenggut masa depannya.
8: Yang sebenarnya tuh masih bisa lanjut untuk pendidikan tentu saja ya. Itu malah fokus ke nikah dulu. Ya, harapan saya ya semoga ini bisa dicegah gitu ya, lebih dini lagi dan lebih paham dan aware bahwasanya saya sebagai laki-laki itu adalah calon imam dan harus butuh kesiapan untuk membiayai kehidupan selanjutnya.
3: Gitu. Ya. Jadi yang masih belum masuk ke sana berarti harus dicegah dan kalian bersemangat untuk melakukan itu apa, edukasi pencegahan.
8: Betul.
3: Cuman ini jadi persoalan, saya tiba-tiba pengin tanya aja. Untuk yang sudah terlanjur menikah kan enggak mungkin kita suruh hey ayo cerai. Gimana? Siapa yang berani jawab duluan?
7: Jadi kalau misalkan yang udah terlanjur, Bunda, kami mengedukasi bagaimana cara menunda kehamilannya lagi.
8: Betul.
7: Misalkan yang sudah terlanjur hamil nih, karena kan alat reproduksinya masih kurang ideal seperti itu. Jadi kami berencana untuk menggaet atau berkolaborasi dengan Dinkes, PPKB, itu kan bisa nanti bisa mengedukasi tentang reproduksinya juga.
3: Dinas terkait.
7: Iya, betul. Seperti itu.
3: Oke. Kak Lutfi mau nambahkan?
8: Ya, tentu saja dari apabila
7: Elvira
8: sudah
7: juga. Iya. Kita akan terus berkolaborasi nih.
3: Oke.
8: Ya, itu sudah terjawab. Bahwasanya apabila sudah
3: terlanjur
8: gitu ya. Kita mengupayakan supaya kedepannya itu tidak ada lagi gitu.
3: Oke, mungkin Kak Iluna mau kasih jawaban singkat, nanti dilengkapi Kak Bintang ya.
6: Untuk apa tadi?
3: Untuk yang sudah terlanjur.
6: Untuk itu ya itu sih mencegah untuk kehamilan yang kan banyak sekarang kalau sudah nikah di usia dini.
3: Betul.
6: Mungkin anak pertama, kedua tapi terkadang kan masih ada kehamilan-kehamilan yang lain sehingga anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan itu akhirnya tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Banyak anak-anak yang akhirnya putus sekolah, tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan itu akan menjadi tali yang terus akan menciptakan pernikahan-pernikahan anak selanjutnya.
3: Oke. Okay. Jadinya anak punya anak gitu ya. Anak diasuh oleh anak-anak.
7: Akhirnya yang mengasuh bukan anak-anak tapi neneknya.
3: Oke, dan nenek atau keluarga besar. Kak Bintang mau menambahkan?
5: Itu sudah disampaikan juga ya.
3: Oh, sudah komplit ya.
5: Tambahkan dikit lagi.
3: Boleh.
5: Ini salah satu bentuknya cara-cara yang bisa kita lakukan. Kita bentuk toko-toko, nggak hanya mencegah, tapi kan akhirnya toko-toko ini memiliki pemahamannya, memiliki ilmu-ilmunya. Jadi yang sudah terlanjur juga nggak yang tadi kayak oh cerai-cerai, nggak juga, tapi akhirnya diberi pemahaman. Oh gini loh kedepannya, gimana pendidikan misalnya sudah dia masih usia anak, usia sekolah, tapi sudah nikah, oke pendidikannya lanjut. Karena kan anak-anak sekarang umumnya biasanya curhatnya ke sesama temennya.
3: Sulit jadi ke ini membangun itu ya, lingkar apa ya, edukasi yang sebaya dari
5: betul kita melihat fenomena itu, jadi kayak wah penting banget ini adanya teman yang akhirnya memiliki pemahaman yang bisa meluruskan gitu ya mungkin kepada yang mencegah ataupun yang sudah terjadi.
3: Betul. Oke. Kerangkring. Maaf, saya tidak terima telepon. Soalnya cerita dari mereka banyak. Saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akun Sukma Suci, semangat katanya. Terus apa ini? Dari kok enggak terlalu kelihatan ya? Ina Rahmawati, semangat juga. Terus Asep, anak-anak sekarang ya, nama-namanya tuh akunnya sulit dibaca. Asep siapa ini?
5: Angka-angka
3: semangat Mas Lutfi dan Mami Fatma. Mami? Siapanya Mami?
7: Iya, panggilannya teman-teman itu Mami.
3: Oh iya ya, maminya anak-anak Karang Taruna.
7: Iya, dokumen betul. Cek
3: ya. Oke. Hey Mam, sehat Mam? Geli ya?
7: Geli sebenarnya. Okay. Cuman ngikutin Gen Z aja ini.
3: Ya, kemudian dari Helen, semangat Karang Taruna Dokumen C untuk Mbak Fatma dan Kak Lutfi. Wah, banyak nih timnya. Ada akun Bayu Pangeran, Josh Jis. Apa sih Josh Jis?
7: Josh Jis itu keren.
3: Oh, semangat. Keren. Bahasa kekinian ya Josh Jis. Oke, kalian berempat Josh Jis.
7: Terima kasih Bunda.
3: Kemudian ada akun Isti Rizvanti. Terus akun Wiwin Noviana. Eh kok dihapus? Apa pesannya ditarik nih? Kemudian ada akun Dianovita. Yes, semangat gengs. Kemudian ada akun siapa lagi nih? Sam Dewo. Iluna tidak bisa menatap diam. Apa maksudnya? Ini kirim puisi kali ya. Oke. Lucu-lucu. Sam Brewo, semangat. Oke, terima kasih. Rame live chat YouTube-nya. Lanjut untuk yang jalur telepon, lagi-lagi kami informasikan, jadi malam ini kita tidak terima telepon ya. Oke, sekarang kita masuk ke era digital dan fakta di lapangan. Oke, apa kaitan era digital dengan perkawinan anak? Apakah punya peran membuat perkawinan anak jadi semakin banyak, ataukah bagaimana? Ke Kak Bintang dulu.
5: Boleh, oke. Jadi gini Bunda, lagi-lagi kita lihat fenomenanya di lapang, terus ya secara keseluruhan, bukan hanya Dokumen Cek aja, tapi secara keseluruhan gensi-gensi anak remaja sekarang tuh lengket banget sama HP ya. Artinya kita gak bisa akhirnya menolak adanya perkembangan teknologi itu nggak bisa, tapi kita akhirnya ikut terjun. Ini toh yang diikuti gen Z anak remaja sekarang. Oh, berarti kita terjun ke dalamnya. Digital itu kan ada banyak sisi ya, dua sisi. Bisa disebut positifnya mungkin informasi cepat didapat, apa lebih instan sekali gitu. Cuma sisi lainnya adalah nggak ada yang nyaring tuh. Mereka sendiri kan yang nyaring menurut mereka cocok atau enggak atau apa. Nah, kita ambil di sisi positifnya adalah ini ruang untuk edukasi, bisa loh,
3: bisa cepat masuk,
5: bisa
3: gitu,
5: cepet
3: ya
5: masuk. Okay. Loh kayak gitu.
3: Oke, gitu, dan itu bener. Dipergunakan oleh kalian baik. Betul. Dari LBH Jentera maupun GPP
5: juga,
3: Jember ya, juga pakai itu
5: untuk
3: sebagai
5: edukasi,
3: akses untuk semakin memperluas edukasi begitu.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul.
3: Oke, kalau Kak Iluna mungkin ada cerita bagaimana media sosial bisa jadi ruang edukasi dan pencegahan ini.
6: Oke, kan
3: cerita anak yang dilakukan selama ini.
6: Zaman sekarang kan anak-anak itu, bukan anak-anak, semua orang pasti lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain sosial media. Iya.
3: Jangan salah ya, bukan hanya Gen Z ya.
6: Iya.
3: Tapi Gen Y, Gen X,
6: semuanya, gen semuanya.
3: Baby boomer. Semua pegang ini
6: ya, semua semuanya pasti bermain sosial media. Nah, kalau kita fokusnya ke mungkin ke anak-anak zaman sekarang ya, itu kan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk scrolling atau membaca di sosial media daripada untuk mengikuti sosialisasi langsung. Nah, dengan kita mengedukasi lewat sosial media ini, kita bisa menyebarkan secara luas daripada sosialisasi kan mungkin hanya sekumpulan komunitas-komunitas saja. Mm-hmm. Nah kalau di sosial media kita bisa menyebarkan ke luas, ke mana saja, bahkan mm-hmm. bisa diakses dimanapun. Nah karena itu untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut untuk anak-anak zaman sekarang mungkin bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana mm-hmm. untuk konten-konten yang kreatif, mungkin dengan video reels TikTok atau mm-hmm. reels Instagram gitu, biasanya ke film-film pendek gitu mm-hmm. kan banyak tuh sekarang kayak konten-konten yang mungkin tidak memunculkan dialog tapi hanya apa interaksi-interaksi saja,
9: sepotong-sepotong tapi menarik gitu.
6: Nah, itu.
9: Belum itu lagi ada AI. Nah. Jadi enggak untuk yang malu memunculkan apa?
6: Muka.
9: Biasanya ada pilihan sekarang AI.
6: Iya, betul.
9: Baik, jadi era digital ini justru menjadi tantangan tersendiri ya buat kalian semakin memperluas edukasi untuk mencegah pernikahan di usia anak. Balik lagi ke dokumen cek nih, timnya ada Kak Lutfi dan Mami Fatma.
10: Ganti mami nih.
9: Tadi kan sudah cerita tuh kalau di sana sebenarnya masih lumayan ada yang menjalani kehidupan pernikahan usia anak. Tapi yang terdata cuman satu ya di
8: dokumen cek.
9: Ya. Nah, mungkin cerita lebih banyak lagi apa fakta yang terjadi di sana kaitannya dengan digandengkan dengan era digital sekarang, apakah itu cukup bagus atau memperparah? Boleh.
7: Gimana ya? Kalau
9: jangan ragu.
7: Sebetulnya di era digital ini tergantung perspektif orang masing-masing sih ya. Ada yang bisa dibuat negatif, ada yang dibuat positif. Nah, tujuan kami itu kan sebetulnya apa ya? Di era digital ini sosmed itu pinginnya itu dipakai untuk hal-hal yang positif seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya dalam pencegahan pernikahan dini ini era digital itu sangat bagus untuk kampanye sebetulnya. Ya sama apa yang dikatakan oleh Mbak Iluna itu ya sama gitu. Contohnya seperti itu tadi apa?
8: Flyer
7: kayak gitu. Hal-hal yang mudah itu kan kayak flyer gitu ya. Jadi orang dewasa itu juga bisa mengakses gitu kan. Nah, untuk yang di daerah dokumen cek sendiri sepertinya sama aja sih, semua orang mengakses sosial media seperti itu.
9: Oke. Kak Lutfi?
8: Iya.
9: Ada tambahan cerita mungkin?
8: Iya, saya melihat
9: kan beda nih dari kacamata cowok nih.
8: Ya, saya melihat bahwasanya di era digital sekarang ini banyak sekali yang menggunakannya. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan ini untuk generasi muda-muda ini ya, generasi kami tentu saja untuk masa depan ya. Bisa tambah bagus. Nah, kita tidak bisa membatasi akan zaman digital ini, tapi kita bisa mengarahkan ke hal yang positif. Nah, tentu saja dengan pemberitahuan bahwasanya baru nikah itu di umur 19 tahun ke atas. Nah, persiapan yang lebih matang tentu saja dan itu tidak bisa seenak-enaknya saja. Nah, itulah kita datang di situ buat himbauan, edukasi juga di media sosial yang di zaman kita ini sudah
9: menggunakan bahasa Gen Z. Khawatirnya ada yang memang lagi jatuh cinta misalnya kan. Kalau orang lagi jatuh cinta, apa istilahnya, tai kucing rasa coklat ya. Biasanya susah masuk tuh.
5: Semua terasa manis.
9: Oh iya. Kalau gitu. Sudah semua terasa manis, dikasih pengetahuan tentang diabetes gitu ya. Apa ini ya? Oke, saya ada beberapa pertanyaan lagi. Sabar dulu, saya ke live chat kembali. Ada akun Nafisa. Apa ini? Semangat Mbak Fatma dan kawan-kawan, pernikahan usia anak jadi fenomena gunung es yang perlu kita jaga bersama. Iya. Khawatirnya gunung esnya meletus.
7: Saking terlalu tingginya, saking terlalu banyaknya.
9: Oke, sebelum dilanjut kita jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam obrolan komunitas RRI Jember.
11: Mas, janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
12: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
9: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat malam hari ini. Langsung masuk ke program Desa Berani Cegah Perkawinan Anak. Saya ke Kak Bintang. Nggak terasa waktunya sudah sampai di menit 42. Karena tadi aura Gen Z-nya nampak, jadi saya bersuka cita. Kak Bintang, apa sebenarnya tujuan program? Dan kalau memilih dokumen ceknya sudah, tapi tujuan lebih detail lagi boleh disampaikan.
5: Oke, kenapa tadi dokumen cek udah ya, kenapa isunya yang diangkat itu pernikahan anak. Nah, kalau dari kami itu memang sudah dilihat kan di Jawa Timur, Jember tertinggi. Terus menurut saya juga yang memang urgent menurut saya ya, karena sebenarnya ini sangat luas loh, nggak yang kalau sekarang saat ini kita sasarannya remaja, tapi sebenarnya akan berjalan lagi sasarannya mungkin ke orang tua juga atau mungkin ke tokoh-tokoh agama juga, karena ini benar-benar luas tapi dampaknya itu berbahaya. Maksudnya nggak terlalu, mungkin ya orang pada umumnya nggak terlalu peduli lah, kayak alah udah ya udah nikah aja, karena benar-benar penyebab terjadinya pernikahan ini kan luas ya. Tadi udah disampaikan juga sama Iluna. Itu ada budaya itu kuat sekali. Terus ya dikit-dikit kayak jadi solusi. Oh, sudah punya pacar, ayo udah nikah aja gitu.
9: Daripada kenapa-kenapa gitu ya.
5: Ayo nikah aja, dijadikan suatu solusi. Padahal pernikahan itu masih awal loh, kedepannya dampaknya itu lebih luas. Ternyata kan di Jember juga ya, AKI, AKB, AK kematian ibu dan bayi itu tinggi. Jember juga tinggi ya di Jawa Timur. Terus banyak ya stunting, hasil maksudnya hasil dari itu stunting, KDRT. Jadi maksudnya dampaknya itu luas. Cuma orang enggak ngelihat akarnya tuh di sini loh gitu. Dari budaya-budaya, dari ekonomi, dari pendidikan, nah itu.
9: Artinya yang sudah terlanjur kejebur di pernikahan usia anak ini sebenarnya memang menjadi mereka menghadapi persoalan-persoalan baru.
5: Betul,
9: gitu ya.
5: Karena itu belum masih siap, masih awal loh. Terus masih kedepannya itu masih banyak gitu.
9: Oke. Kak Iluna mau menambahkan?
13: Cukup.
9: Oke, baik. Kemudian kalau dari kegiatan kemarin, ini yang dilibatkan memang tim Karang Taruna, full Karang Taruna atau dengan lembaga yang lain? Karang Taruna aja.
5: Karang Taruna. Ya?
14: Karang Taruna.
5: Ya?
9: Oke. Okay. Mami Fatma.
5: Ya, jadi mami.
9: Boleh cerita kegiatan yang kemarin itu?
13: Kegiatan kemarin tuh kita tuh sangat positif banget ya kegiatannya. Dari LBH nih sama GPP nih berkolaborasi, kita sudah sangat senang sekali ada pematerinya seperti itu. Nah, kegiatan kemarin itu sangat positif bagi teman-teman remaja, sehingga teman-teman juga bisa mensosialisasikan kepada remaja-remaja yang lain. Dan khususnya juga kepada orang tua, mungkin di sekitar atau di lingkungan mereka seperti itu, atau mungkin dari tokoh masyarakat yang lain kan kita bisa menyambungkan lah apa yang ilmu yang udah kita dapat dari LBH atau dari GPP gitu.
9: Okay.
13: Untuk mencegah angka perkawinan dini, menurunkan angka perkawinan dini.
9: Okay. perkawinan usia anak.
13: Oh iya, ya, perkawinan usia baik. Anak.
9: Kalau Kak Lutfi kan kebetulan di divisi pendidikan dan pelatihan.
8: Iya.
9: Nah, nah, apa yang didapat setelah mengikuti kegiatan kemarin itu?
8: Ya, tentu saja saya mendapatkan 3 hal dari kegiatan kemarin itu ya. Yang pertama itu bahwasanya ada hukumnya itu untuk usia perkawinan anak. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 itu oleh Perma, Peraturan Mahkamah Agung.
9: Asik. Nah,
8: iya. Yang kedua itu ada syariat Islamnya itu. Secara maksud syariah itu bahwasanya kesiapan al-akal itu ya harus siap. Kesiapannya anak itu sebelum terjun ke nikah ya tuh, kepada masyarakat itu ya harus siap dulu kepada jiwanya, pemikirannya itu supaya tidak kekanak-kanakan gitu. Yang ketiga tentu saja itu saya mendapatkan bahwasanya untuk kedepannya kita harus lebih giat lagi nih untuk bermedia sosial ini, untuk wah kita harus mengajak anak-anak untuk lebih sadar dan aware lagi. Nah itu dah ke media sosialnya lebih giat.
9: Berarti gara-gara kegiatan ini jadi lebih semangat.
8: Ya, betul, betul sekali.
9: Oke, terus di dalam kegiatan kemarin itu selain mendapatkan materi, dapat apa lagi Kak Bintang?
5: Banyak ya.
8: Iya, betul.
5: Maksudnya materi-materi udah masuk.
9: Terus ada sesi
5: kita ini kan, ada forum group discussion juga. Di situ kita bersepakat ya untuk karena kita apa mengedukasi tokoh-tokoh ini, maka ayo tokoh ini kita jalankan kampanye dong Kak. Anggapannya kampanye sederhana mungkin ya, di media sosial, di media digital kita coba yuk gitu. Kalau misal nanti sasarannya sesuai, misal dapat remaja ya oke, dapat lebih luas juga oke, enggak harus di dokumen C, tapi kita mulai kapan gitu kan, siapa lagi. Jadi kayak ayo kita mulai sekarang gitu.
9: Karena ibarat senjatanya ada di tangan kita masing-masing.
5: Betul.
9: Ini ya.
5: Betul.
9: Jadi kita pakai senjata yang ada ini.
5: Oke. Ya,
9: gitu. Kak Iluna sudah kepikiran mau bikin kampanye apa ya? Kok tanya ke Kak Iluna? Harusnya tanya ke ini ya, Karang Taruna.
13: Gak apa-apa.
9: Tapi selama ini saya ngikuti loh, baik itu di LBH Jentera LBH Jentera Perempuan Indonesia atau di GPP, Gerakan Peduli Perempuan Jember ini. Di media sosialnya itu gak anti, hampir tiap hari kayaknya ya.
5: Memang bikin tiap hari harus,
9: gitu ya Kak Iluna?
5: Harus update tentang edukasi-edukasi yang lain-lain. Bukan hanya untuk perkawinan anak aja, tapi tentang edukasi yang lain-lain. Kita selalu update setiap harinya ya Kak Bintang.
9: Betul,
5: hari kerja.
9: Benar-benar dijadikan senjata nih ya. Jadi kita perang apa edukasi lewat media sosial.
8: Oke.
9: Kalau Kak Lutfi kemarin sempat kepikiran mau apa ya, ada ide kampanye apa setelah kegiatan ini?
8: Ya tentu saja dari membahas media sosial ya. Kita membuat quotes juga ya, kata-kata pendek yang mudah paham untuk anak muda sekarang. Nah tentu saja ada tindak lanjutnya ini. Saya ingin menghadirkan para pemuda-pemuda itu di Desa Dokumen Cek ya, di Balai Desa gitu, untuk lebih paham, kita diskusi lagi gitu, lebih paham lagi untuk pencegahan pernikahan anak ini.
9: Kemarin ada sempat bikin games gak? Siapa yang berani bikin kampanye pada saat itu, belum ya?
5: Waktu fokus FGD-nya itu sempat kita jadikan 4 kelompok. Nah dari situ kita kasih waktu singkat sebenarnya, tapi ternyata menarik.
8: Betul sekali.
5: Kita cuma ngelempar kayak ada nggak ide buat dari kalian dari satu kelompok ini untuk mengkampanyekan. Ada, dan unik-unik ya, ada yang kampanye digital, terus ada yang ingin mengumpulkan apa pemuda-pemuda, orang tuanya juga
9: dikumpulkan
5: edukasi bareng-bareng. Terus banyak yang mau ke sekolah-sekolah juga. Itu ide-idenya banyak dari teman-teman Karang Taruna. Makanya sip, keren.
9: Tinggal eksekusinya nanti.
13: Tinggal actionnya aja nih.
9: Kak Fatma, kalau dari Kak Fatma sendiri sebagai wakil ketua kan ya?
8: Iya betul.
9: Ini kira-kira yang terdekat kampanye apa yang akan dibuat?
13: Kampanye seperti flyer lah, atau mungkin seperti video-video pendek seperti itu tentang edukasi, edukasi kesehatan reproduksi ataupun kesehatan mental itu. Nanti kami juga akan berkolaborasi lagi nih dengan LBH dan GPP.
9: Baik. Saya punya pemahaman kalau menghadapi Gen Z terutama ya, kalau kita kasih kata jangan, jangan gini, jangan gitu, itu malah dilakukan. Benar nggak sih?
13: Betul. Jadi apa ya? Larangan itu ada adalah
9: perintah.
8: Ada kata seperti itu.
13: Larangan ada untuk dilanggar.
9: Justru menarik ya, larangan itu perlu dilakukan. Nah, untuk menghadapi ini bagaimana kalian? Ke Karang Taruna dulu.
13: Jadi untuk menghadapi hal itu, kami kayaknya nggak pakai larangan deh. Gitu. Jadi mengajak, ayo kita berkegiatan nih kayak gitu, kegiatan positif gitu. Seperti mengikuti sosialisasi itu kan menambah ilmu dan wawasan gitu. Terus apa?
8: Kita ada lagi nih kunjungan-kunjungan lagi, kunjungan-kunjungan kerjasama juga ya ke instansi-instansi supaya lebih paham gitu.
13: Sering-sering kolaborasi.
8: Kolaborasi.
9: Tapi yang jelas memang selama ini Karang Taruna Dukumeja aktif ya.
8: Aktif.
13: Sangat aktif. Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah kegiatan akhir-akhir ini sudah banyak seperti bersih-bersih lingkungan ya, gotong royong kemarin 17 Agustusan itu mengajak anak-anak muda ya supaya lebih banyak kegiatannya di luar rumah. Gitu.
9: Oke, bisa disebutkan yang pasukannya di luar tuh siapa aja selain Ajeng?
13: Ada ini. Kebetulan saya juga dari Balai KB Kecamatan Sukarabi.
9: Jadi dari Sukarabi.
13: Iya. Jadi saya membawa koordinator Balai KB juga gitu. Dan kami juga berencana akan membuat PIKR. Jadi pusat informasi konseling remaja seperti itu. Jadi nanti bisa kita buat apa ya? Kayak pendidikan sebaya seperti itu.
8: Betul sekali, betul. Kita kan masih sebaya ini harus lebih paham.
9: Karena waktunya tinggal beberapa menit, gak terasa. Sebentar saya ke live chat terlebih dahulu. Tadi sampai di mana ya? Ada akun Sambrewo. Kak Iluna selalu jadi kebanggaan keluarga. Kemudian akun Asep Josjis, emang perwakilan Karang Taruna. Ya. Terus Kak Fatma ini ya.
13: Semangat
9: di Iluna dan kawan-kawan. Dan pembahasannya pas banget karena sudah banyak banget apanya menikah di bawah umur. Jadi banyak kasus-kasus pernikahan di usia anak memang. Jadi ini jadi persoalan sebenarnya. Meskipun sekarang gaungnya agak sedikit kalah dengan isu-isu yang lain. Oke, waktu kita tinggal beberapa menit. Saya ke Kak Iluna dulu. Bagaimana agar gerakan ini tetap berlanjut?
14: Untuk GPP sendiri, untuk gerakan ini akan tetap berlanjut. Kita akan terus melakukan, bukan melakukan, mengupayakan untuk terus melakukan sosialisasi-sosialisasi di desa-desa yang lain. Bukan hanya, mungkin kalau bisa di luar kota ya. Tapi untuk saat ini
9: Maksudnya
14: untuk saat ini
9: jalan-jalan gitu ya.
14: Namun untuk saat ini kita upayakan untuk Jember dulu ya. Untuk kita bersosialisasi di desa-desa di Jember untuk mengupayakan untuk mengurangi, menurunkan angka pernikahan anak ini.
9: Baik, itu Kak Iluna Aspirani, paralegal Gerakan Peduli Perempuan Jember. Saya ke Karang Taruna dulu ya, Kak Bintang. Mas Lutfi, mungkin ini di menit-menit terakhir ya.
8: Langkah
9: terutama dari divisi
8: Diklat ya, Bunda.
9: Langkah next selanjutnya.
8: Tentu saja ya Bunda, ada berapa tahapan. Yang pertama itu kami sudah mengupayakan dari anggota kami untuk selalu siap dan selalu paham akan apa yang terjadi di zaman sekarang. Nah itu kami persiapkan dulu pemahaman ilmunya. Yang kedua, kami sudah dapat pembekalan nih dari LBH, dari GPP, dari
14: Institut
8: Kapal Perempuan.
9: Terima kasih Kapal Perempuan ya.
8: Nah itu kami langsung ditindaklanjuti supaya kampanye ini secara media sosial itu langsung terus ada Bunda, seperti itu. Nah kami juga akan datang beberapa sekolah ya untuk mengedukasi secara langsung dan turun ke lokasi gitu, ke anak-anak supaya lebih menjangkau ke mereka untuk stop pernikahan anak. Okay. Gitu.
9: Mantul.
8: Mantap betul.
9: Sekarang ke Kak Fatma, apa komitmen Karang Taruna Dokumencek ke depan?
7: Nah, komitmen untuk ke depan itu kami akan mengedukasi lebih dalam seperti di, kalau di remajanya sendiri kita kan udah bersosialisasi nih, sudah edukasi. Nah, sekarang ganti nih di orang tua seperti oh, itu, ganti iya. ke tokoh masyarakat atau tokoh agama sekalipun gitu, biar kita menyamakan persepsi bahwa pernikahan siri atau pernikahan anak itu dampaknya itu banyak negatifnya seperti itu Bunda.
9: Oke. Semangat untuk itu ya. Baik. Terima kasih Kak Fatma Winarni. Ini wakil ketua Karang Taruna Dokumencek.
8: Desa
9: Dokumencek. Desa, desa Dokumencek. Baik. Saya ke Kak Bintang, ini terakhir mungkin closing statement ya Kak.
15: Waduh.
9: Dari LBH Jentera sendiri setelah kegiatan selesai. Tapi yang jelas belum ya, ini masih pertengahan. Sekali lagi terima kasih untuk Kapal
15: Institut Kapal
9: Institut Kapal Perempuan,
15: Perempuan.
9: Luar biasa. Silakan.
15: Jadi ya ini karena ini masih belum selesai ya tadi, berarti ditunggu saja untuk teman-teman semua dari apa ya kampanye yang akan kita lakukan dalam dekat ini. Terus kalau harapannya ya tentu itu kita ingin menurunkan kalau bisa apa menghilangkan adanya apa namanya perkawinan anak itu juga, yang pasti kepada remaja, pemuda, orang tua, kepada semuanya. Ingin banget edukasi ini bisa sampai ke mereka-mereka juga.
8: Betul,
15: intinya kepada pemuda dan terutama kepada orang perempuan tua. Kita tuh juga harus berdaya. Jadi pernikahan itu bukan solusi loh gitu loh. Jadi jangan sampai jadikan apa-apa itu solusinya pernikahan, penyelesaiannya solusi. Nikah udah selesai gitu. Padahal itu masih panjang. Nah, pemahaman di situnya itu kita berharap semua bisa masuk ya edukasi-edukasi ini kayak gitu.
9: Oke, khawatirnya orang tua banyak yang berpikiran begitu ya.
15: Betul.
9: Kalau sudah menikahkan anaknya sudah beres, lepas tanggung jawab tuh selesai misalnya begitu ya.
15: Gitu.
9: Oke. Baik, terima kasih adik-adik. Luar biasa, saya senang sekali malam ini. Semoga apa-apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan ini bisa berjalan lancar.
15: Amin.
9: Kak Bintang Mega, Paralegal LBH Jentera Perempuan Indonesia, terima kasih. Kak Iluna, terima kasih. Kak Lutfi, Kak Fatma, tetap semangat. Kemudian moga-moga lancar apa yang direncanakan dan makin sukses nantinya. Harapan kita bersama, pernikahan usia anak terutama di era digital, era yang seharusnya kita semakin pintar, ini bisa kita upayakan pencegahannya, begitu ya?
8: Yeah.
9: Amin.
8: Amin.
9: Kesepakatan amin. Bersama. Matur nuwun. Kita tunggu kabar setelah kegiatan berikutnya ya.
8: Siap,
9: kabar-kabar.
8: Siap.
9: Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
15: Terima kasih Bunda.

0: yang gak becus mengurus rumah tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita

0: menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tubuhku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember. Dimanapun Anda berada, malam ini kita ketemu dalam Ruang Budaya. Saya Eti Darmiati bersama Bung Diego Jaka Sundang dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, Ruang Budaya adalah tempat kita merawat warisan, meriwayatkan sejarah, dan juga merayakan kekayaan tradisi Nusantara. Nah, di tengah gempuran tren digital yang serba cepat, seni tutur klasik seperti Mocopat Madura tidak hanya menyimpan nilai estetis yang tinggi, tapi juga falsafah hidup dan nasihat luhur yang tidak lapuk oleh waktu. Pertanyaannya, bagaimana tembang dan sastra tutur ini bisa beradaptasi agar tetap gaung dan memikat generasi muda di era serba digital? Untuk itu malam ini dalam Ruang Budaya, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan kami terkait melestarikan seni Mocopat Madura di era digital. Dan kita akan ngobrol dengan para penjaga nyala tradisi. Ada komunitas Mocopat Trisno Kembar di bawah pimpinan Pak Yasin. Malam ini membawa satu sobatnya, ini Pak Samsul, Pak Haji Samsul. Saya sapa dulu dua tamu istimewa malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ini suara Pak Yasin. Di sebelahnya, assalamualaikum Pak Haji Samsul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah berkenan meluangkan waktu hadir langsung ke RRI malam-malam lagi. Sehat semuanya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik. Kita akan bicara tentang seni Mocopat, Mocopat Madura ya. Karena kan ada ya, Mocopat Jawa ada. Nah, mungkin dari Pak Yasin terlebih dahulu. Sebelum masuk ke seni Mocopat, Pak Yasin bisa cerita komunitas yang panjenengan pimpin ini, Mocopat Trisno Kembar, ini mulai tahun berapa Pak?
1: Yang di RRI ini ya, yang namanya Trisno Kembar itu mengambil dari Bapak Yen Ustadz dulu. Tahun 93 dulu. Saya yang mengisi di sini dulu. Terus kalau yang belajar saya, insya Allah kurang lebih dari tahun 75-an sama di Samsul. Yang belajarnya itu
0: belajar Mocopat,
1: Mocopat Madura ini
0: mulai tahun 75. Waktu itu Pak Yasin dan Pak Haji Samsul sudah ada di rumah atau domisili yang sekarang?
1: Ada di rumah, masih di rumah, tapi
0: jadi asli Jember gitu ya?
1: Ya asli Jember, asli Kecamatan Sumbersari, Kelurahan Karangrejo. Terus ini Kelurahan Wirolegi di Samsul, Kecamatan Sumbersari juga. Wah, ini ya.
0: Satu kecamatan.
1: Satu kecamatan itu. Jadi grupnya sama itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di kesini Mocopat Madura. Kalau yang dijalankan saya, Pak, itu di lingkungan saya, bukan di lingkungan saya tok, tapi menyeluruh sekelurahan, sekecamatan Sumbersari ini ada perkumpulan. Jadi jauh-jauh datang gitu, ya diadakan arisan.
0: Arisan.
1: Arisan itu anjang sana ke rumah-rumah teman yang mengikuti arisan Mocopat.
0: Oh, sebutannya ya. Arisan Mocopat.
1: Arisan Mocopat.
0: Mocopat Trisno Kembar.
1: Nah, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Kalau di anu, kalau di
0: ada komunitas lain juga.
1: Iya. Iya, tapi saya juga yang menyepui dengan Bapak Samsul. Nah, dikasih nama kalau di daerah saya Mocopat Madura ini Pajar Pagi.
2: Pajar Pagi kan? Bintang Timur.
1: Bukan Pajar Pagi kok.
2: Pajar Pagi saya Pak
1: Sidi. Bintang Timur kan anu kesenian anu.
2: Oh, Pak Yasinnya.
1: Iya.
0: Anu, jadi yang benar namanya apa?
1: Ah, kalau di itu sana aja yang setiap yang dilaksanakan saya setiap 2 minggu sekali. Itu Pajar Pagi.
0: Pajar Pagi.
1: Iya, Pajar Pagi.
0: Ini nama arisannya.
1: Nama arisannya.
0: Oh, baik.
1: Nah, nama arisannya itu.
2: Kalau di sini
1: ya Trisno Kembar.
0: Trisno Kembar. Kembar.
2: Okay. Ini dulu kan Pak Sabto.
1: Pak Yono Sabdo dulu. Itu. Jadi Pak Yono Sabdo.
0: Beliau memang yang ini ya.
2: Banyak yang meninggal sudah, Pak.
1: Okay. Ya. Alhamdulillah. Ini masih anu, Pak. Dak menghilangkan apa sejarah-sejarah kesenian Mocopat yang kuno. Ini termasuk hampir-hampir pun alhamdulillah saya termasuk generasi penerus juga ini. Nah, juga saya membuat generasi penerusnya. Oh, ini masih ada, Pak, ada. Iya, penerus-penerusnya ada.
0: Maksudnya yang lebih muda lagi.
1: Iya, yang lebih muda itu masih ada.
0: Dan tertarik mereka.
1: Ya, alhamdulillah, Pak.
0: Apakah apakah karena unsur kekeluargaan, keluarga atau
1: Nah, itu tertariknya itu daripada isinya, Pak. Sejarahnya yang dibaca itu, yang dibaca kan sejarahnya Nabi.
0: Nah, ini sekarang itu. Kita masuk seni mocopat Madura terutama ya. Itu sebenarnya isinya apa?
1: Nah, ini
2: macam-macam, Pak.
1: Kalau isinya itu ya. Kalau kitabnya yang umum dibacakan di daerah kita ini, di Kecamatan Sumberani, Kabupaten Jember, umumnya itu sekarang Nur Buat.
0: Ya.
1: Nur cahaya, buat tidak ada yang mending siapa. Sejarahnya, sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya. Terus sudah, ada lain.
2: Sudah ada yang bisa menandingi kita
1: iya,
2: ini, Pak.
1: Ada lain itu kalau diundang orang-orang itu seperti ruatan. Ya, seperti ruatan itu kitabnya ya kitab ya pendowo.
0: Oh, beda lagi.
1: Beda, ya.
0: Oke.
1: Kitab pendowo itu pendowo Tanganting, pendowo Limo, ada kitabnya, Pak. Nah, kalau di bulan-bulan Rejab seperti bulan akan datang, nah itu kitabnya Isra'un. Lain.
2: Isra'un.
1: Isra' Mi'raj, kitabnya bahwa
2: kalau
1: ini.
2: Yang ini. Tujuh bulanan bulan lalu itu ya ini.
1: Ini.
0: Nur Buat.
1: Nur Buat.
0: Ya. Oh, okay.
1: Kalau melekan katanya orang Jawa melekan sesudah mantenan itu.
0: Tasyakuran lah.
1: Tasyakuran ya, tasyakuran.
0: Itu Nur Buat juga.
1: Nur Buat.
2: Iya.
1: Sesudahnya kadang banyak orang sekarang yang meruat putrinya yang mau dia akad nikah sebelumnya itu
2: ya, disucikan dulu.
1: Disuci dulu dulu. Iya, ya, disuci dulu. Dilekat katanya orang
2: tua. Mandi air kembang.
0: Iya, iya.
1: Itu, Pak.
0: Masyarakat kita masih banyak yang
2: ya,
0: melakukan ya, itu. Oke. Okay.
1: Melakukan seperti itu. Ya sering saya besok malam saya nih ke undangan, Pak. Malam Sabtu, Pak.
0: Ke mana, Pak?
1: Ya, itu ke daerah.
2: Mangkana ini ke Lindu saya ke Pakusari.
1: Iya.
0: Berarti panjenengan-panjenengan ini sudah laris semua ya.
2: Sampai Banyuwangi, Pak. Sama ini sampai Banyuwangi.
1: Alhamdulillah.
2: Makanya itu yang dari barusan yang baru itu teman saya itu kan ingin sekali mau mencoba di sini.
1: Masuk
2: kan
1: di
2: banyak pendengarnya.
1: Jadi
2: pendengarnya banyak, Pak.
1: Iya, saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk Majapahit ini kalau di daerah-daerah pelosok di kampungan, di pedesaan, di pegunungan termasuk banyak pendengarnya. Tak tahu-tahu ada dari Bondowoso itu, Pak. Tempil.
0: Menghubungi jenengan.
1: Iya, menghubungi saya. Kemudian, Pak Yasin. Saya sampai datang ke rumah, Pak.
2: Sampai Propolinggo Lumajang
1: iya, ya, Pak. Pak Yasin. Saya minta maaf, saya jauh-jauh dari Bondowoso cerah demi. Bersama istrinya, Pak. Jadi itu Pak Hendrik namanya. Saya senang sekali ke Majapahit tembang-tembang yang dibacakan Pak Yasin sama Haji Samsul sama teman-temannya. Saya aktif setiap malam Rabu pasti saya nyetir minta kiriman saya gitu. Kan saya kadang kalau siaran kirimkan dulu, kiriman dulu. Kiriman sebutan itu dua namanya.
0: Ya ini disebut namanya.
1: Ya namanya. Terus yang dari Galagawero Kalisat ini, Pak. Terus saya dari dari pertempuran Kalisat itu saya tak ngajak, Pak. Tak ngajak.
2: Tak ngajak, enggak.
1: Dari Pak Hendra dulu ya, kesampaian.
0: Iya. Ya. Nah,
1: ya itu. Nggih, Pak Mungtore, Pak Munbian senang. Alhamdulillah, Pak bertimbang senang. Nggih, Pak. Dari maka dari itu alhamdulillah aktif itu.
0: Ya.
1: Kemarin malam datang.
0: Ya,
1: Pak Sur itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, Pak. Dan lah ini cuma agak aduh sedikit tak datang.
0: Nggih.
1: Pak, maaf Pak saya, Pak. Ini memang dari dari di sini memang tak ada transportnya gitu. Terang-terangan saya.
0: Baik,
1: terus ya nanti saya tak hubungkan, mudah-mudahan lah masih dikasih sayangi. Kenapa? Kita menjalankan sejarah.
0: Iya.
1: Turut mengisi kebudayaan kesenian di RRI gitu saya.
0: Melestarikan kebudayaan. Iya, untuk pendengar dan pemirsa biar paham bahwa Pak Yasin dan teman-teman dari Mocopat Trisno Kembar ini selalu mengisi di RRI Jember Program 1 setiap Selasa malam dari jam 9 sampai jam 11 gitu. Kalau pengin tahu, mengikuti mereka, beliau-beliau, monggo silahkan menyimak RRI di Jember Program 1 dari jam 9 sampai 11 Selasa malam Rabu. Selalu hadir. Karena ada tempo hari yang bertanya Pak Yasin, ya. Pak Samsul, itu rekaman kah? Selalu live ini. Baik, dulu bagaimana ceritanya Pak Yasin, Pak Samsul belajar membacanya? Kan membacanya gak gampang itu. Itu bagaimana cara belajarnya waktu itu?
1: Ya saya ngasih tahu ya Pak, bisa sembian. Ini biar tahu semuanya kan masuk di anu ini ya.
0: Iya.
1: Iya harus ada keinginan terutama, keinginan untuk kesenian Majapahit. Terus isinya yang dibaca itu sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Jadi itu saya belajar. Kok senang saya. Tembang itu biasa kalau belajar pertama tembang Kasmaran. Atate.
0: Ini untuk yang pemula-pemula ya?
1: Iya, Atate, okay. Terus Senom, terus Rumah itu, terus lain-lainnya itu. Nah, terus saya bisanya itu ada perkumpulan di lingkungan saya. Kalau cuma belajar tapi tidak mengikuti kumpulan, tak jadi, Pak.
2: Ya.
1: Ada yang belajar ke rumah, cuma ada ikut arisan,
0: nggak jadi.
1: Nggak jadi, soalnya apa? Buntu. Kalau arisan setiap Rabu, setiap Minggu baca itu.
0: Oke, okay. Arisannya hari apa, Pak?
1: Hari Sabtu.
2: Minggu.
1: Hari Sabtu malam Minggu.
0: Oh, oke, okay. Sabtu malam Minggu.
1: Sabtu malam Minggu, Pak.
2: Kalau ke Muhammadiyah saya sering, Pak, kalau ada tamu dari Malaysia, dari Filipina, itu mengenalkan budayanya Indonesia. Sering saya. Diundang sama dosen.
0: Oh, iya. Di UNED ya,
1: Universitas Jember. Di kampus itu.
2: Di UNED.
0: Terus di mana lagi? Sempat diundang siapa lagi, Pak? Pak Haji?
1: Yang diundang.
2: Yang undang itu. Kemarin itu Pak siapa itu? Pak Eko,
1: Iya. Iya, Pak Eko.
2: Diano. Kemarin
1: Diano di Fakultas Ekonomi di sini.
2: Fakultas Kebudayaan.
1: Ekonomi, Pak Eko.
2: Kan masalahnya
1: tanah
2: di
1: kosong.
2: Ditanamin tanahnya, ada sisa tanah.
1: Ya, di kampus itu, Pak, ada itu ruwat namanya.
0: Ruwat.
1: Ya.
0: Dalam tradisi ruwat itu ada pembacaan.
2: Iya.
0: Mocopat.
1: Iya.
0: Oh, baik.
2: Sebenarnya kalau ini, Mbak, asalnya ada di sini, ada pembunuhan bayaran. Iya, ada di sini.
1: Iya, memang ada.
2: Ada pelacur.
0: Cerita.
2: Asalnya ada di
1: cerita.
2: Sini. Ada pelacur.
0: Jadi isinya ini cerita ya.
1: Cerita, iya, ceritanya cerita. Kanjeng Nabi itu yang digempur oleh pamannya, perang-perang itu perang kanjeng Nabi itu, dahsyat, Pak.
2: Jadi tidak heran. Jadi ada asalnya.
0: Iya.
2: Itu.
1: Terus ada gini, Pak.
2: Pengamin, orang ngamil itu ada asalnya karena. Terus, negaranya korupsi kritis militer, kritis kan ya.
1: Kritis.
2: Ya mulai dulu ada kritis tuh.
0: Iya.
2: Jadi
1: itu
2: dari kerjaan ada yang ngamen, yang jadi pelacur gitu. Okay. Jadi tidak ada heran.
1: Kalau tahu sejarahnya, ya sudah diem, tidak ada. Memang ini memang kehendak yang kuasa semuanya. Tidak tahu manusia itu. Memang ujian itu.
0: Iya. Kemudian Pak Yasin tadi sempat menyampaikan. Di tempat kami juga ada upaya untuk apa anak muda menggantikan begitu ya, regenerasi istilahnya. Itu bagaimana, Pak?
1: Alhamdulillah itu sering diajak kalau baca ngeruat pendowo itu, Pak. Itu diajak ya bisa sudah. Bisa. Coba enggak mengikuti arisan.
0: Ada. Ini anak-anaknya atau pemuda di lingkungan
1: mantu
0: sana.
1: Saya, anak mantu saya. Mantu saya itu.
0: Yang termuda usia berapa? Yang sekarang sudah bisa membaca meskipun apa yang kitab singkat.
1: Iya. Itu
0: paling muda umur.
1: Ya, paling muda sekarang punya anak satu dah, Pak. Karena kalau yang belajar itu sekarang kalau yang bujangan masih kesenangan banyak yang kesenangan lain.
0: Iya.
1: Kalau sudah mempunyai istri itu kan sudah
0: baru terbuka.
1: Ya kalau masih muda sekarang hiburan banyak. Itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau di rumah saya saudara saya asli ya ponakan dua tahun semua.
1: Ada. Tapi alhamdulillah, Pak, dulu saya diundang ke Puger itu. Ke Puger itu mempelajari anak SMP, SMA. Di Puger.
2: Zamannya Bu Faida itu maju.
1: Maju, Pak.
2: Sekarang. Iya.
0: Baik, karena malam ini boleh nanti membaca juga, tapi nggak lama, paling setengah jam gitu ya. Ya. Oke, saya ke Pak Haji Samsul dulu. Apa Pak yang jadi cita-cita Panjenengan? Panjenengan kan termasuk personil yang rajin juga dampingi Pak Yasin datang ke RRI. Apa sebenarnya cita-citanya?
2: Kalau saya
0: terkait dengan Mocopat ini,
2: ya, terkait. Yang penting saya itu kan disenangi orang, bukan duit saya di anu. Yang penting apa itu senang orang sama saya. Alhamdulillah. Kalau masalah duit ya urusan belakang itu. Kalau memikirkan duit dulu dak anu. Yang penting pejabatnya itu enak didengerin orang kan gitu. Meskipun cari uang kalau kalau mencopotnya tidak enak kan tidak anu. Ya itu masalahnya satu. Saya ini masalahnya dari cukup punya kitab ini semua cukup
1: ada yang, di sini sudah Pak.
2: Semua ada di sini.
1: Isinya alam dunia ini ada
0: alam
1: di sini.
0: Dunia, jadi menjadi ada, tenang, ya, tenang gitu, ya, menjalani kita, kehidupan itu tenang.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Dan sebenarnya Bejebat-bejebat ini kalau tahu artinya, karena ada dawuhnya Rasulullah ke Baginda Ali, yang tulis, yang maca, yang mendengarkan, itu Kanjeng Nabi mengatakan ke Baginda Ali seperti orang mengabdi 1000 tahun.
2: Seribu tahun. Disamakan.
1: Ganjarannya,
0: pahalanya,
1: pahalanya seperti orang naik haji
2: dan
1: ngatapi Quran, terjus gitu, terpuluh jus gitu. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi ke Baginda Ali. Masa Kanjeng Nabi kuro atau terpakar enggak? Makanya yang di jauh-jauh itu datang dengar isinya ini, artinya, nah, itu termasuk gaji. Tak bisa maca, nyimpen. Simpan taruh dibuat azimat.
2: Azimat iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Sekarang untuk mendapatkan kitab ini di mana?
1: Nah, ini. Itu dulu dari kuna-kuna itu tulisannya agak anu, tapi sekarang
0: apa di, ada yang terbitan baru misalnya?
2: Iya.
1: Wah, kalau terbitan baru, ya iya ini termasuk terbitan baru.
0: Ini baru ini. Oh.
1: Seperti ini. Kalau yang kuno-kuno itu tulisannya
2: kertasnya anu.
1: Kertasnya dari kapas, dari kajuan cat, tulisannya kecil.
0: Oh.
1: Itu yang bisa menulis sambil baca sambil tulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nanti kalau sudah kan nanti butuh kopi banyak pas sudah. Nah itu. Iya. Kalau yang kuno tulisannya itu pas kertasnya dari kapas. Terang, cuma kecil.
0: Kecil.
1: Iya, kecil.
0: Terus ini apa namanya nada? Nada ini apakah memang pakemnya? Jadi kalau baca ini pakem nadanya seperti ini, nah, ataukah boleh improve? Improve itu bikin nada sendiri gitu Pak Yasin.
1: Ya, kalau bisa. Kalau bisa
0: boleh improve, ya.
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Oh.
1: Ini memang seperti lah tembang Kasmaran. Dibuat tembang lainnya tak masalah. Kalau seperti Arta Tayu Patek Songo di tempat tidak ada masalah.
0: Okay.
1: Tidak
2: itu namanya jadi tembang sinom, tembangnya anak muda.
0: Oh,
2: yang namanya tembang sinom anak muda katanya. Arta Tayu itu tembangnya orang ngerti katanya.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya.
0: Karena sudah jam 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Iya. Monggo, apakah berkenan untuk membaca? Iya. Atau ada yang mau disampaikan? Mumpung kita mengudara, kemudian ini live YouTube juga loh.
1: Iya.
0: Harapan dari Pak Samsul dulu.
1: Iya,
0: monggo, harapan dari untuk
1: muda. Mari kita
0: untuk generasi muda ya,
1: penerus itu
2: tantretan akan penakan sebeda pedesaan, jangan di sampai pemusnah sejarah na Gusti Kanjeng Nabi ben male amri sapa antepon Gusti Rasulullah mare ce antar kebuko munajir je tak sanggo koskorla korla muncit korla niat acir kebuko engko sing acir nah ama yuk jangan sampai apa ya idina rikun ada RRI idina rikun engkau kung si terus sampai sini mulai lambuk ya ben sengi di ngakin wak ring Banyuwangi ring benda besar jadi jember ni malayan malay tak punah budayanya malay tak punah jangan sampai musnah kok minta tolong ke dapak muda jangan sampai musnah mayuklah kemungkoh mentrajer maco padia ya njak lah pola na kesenengan orang sekeben sejarah ria wali kona wali sebelum buat senyiptar ya jadi pelet pertengahan keabinan rokatan
1: pakai angkui
0: Okay. Jadi kurang lebih artinya ayo yang mau belajar ikut melestarikan. Nih Pak Samsul membuka kesempatan selebar-lebarnya, mau datang ke rumah silakan gitu ya. Biar lestari kesenian mocopat. Kurang lebih begitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Pak Yasin.
1: Ya juga sama. Ini kan juga sama kepada anak-anak generasi muda. Jangan selalu apa hiburan-hiburan yang lain nah itu ya pahalanya kalah daripada hiburan kesenian mocopat itu. Itu kan yang dibaca ini sejarah Kanjeng Nabi. Tore toboto tandretan perdisaan kota Mangkaban panjenengan kecil sampai artikel. Lah terutama generasi penerus generasi muda penting nika. Kenapa? Saya tua mate. Nah, nika. Jadi mun tidak penerus sedar remah. Tore jong tandretan nika kutu panjenengan antar Pak Haji Samsul tapi kon Pak Yasin Sukorjo dek peta RW 11 nika antar. Cek pekalaan, biar gue pernah ngajarin gue nui Yano.
0: Di mana, Pak?
1: Di sana di apa di sekolahan SMP dulu. Puger, di Puger paling selatan, Puger.
2: Pabumaya.
1: Bene Boro.
0: Ambulu kalau.
1: Jadi itu anu, Pak. Saya diundang ke sana. Sampai kaget kok ada bendernya Pak Yasin yang pegang mejopan. Besar. Loh, ini siapa yuk? Gue Pak Yasin. Masih Sarawung Satra, Pak.
0: Oh, iya,
1: itu baik. Ada. Okay. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ada yang keinginan, ada yang senang untuk meneruskan, melestarikan sejarah ini. Kan baik. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan.
0: Baik, ada waktu 20 menitan mungkin. Ya, monggo silakan mau baca apa ini?
2: Dewi Aminah kan limur.
1: Oh ya, Dewi Aminah.
0: Apa?
1: Ini sejarah Dewi Aminah.
0: Oh, Dewi Aminah.
2: Laib, sekarang laib. Musim kemarau.
0: Oh, nggih dicocok dipaskan.
1: Ya, okay. Alhamdulillah, matur segala kong aneka ampun mewawancara sareng Mbak Eti nika bolastar lagi beri lastar nika ki bed keng cuma pengisian nika gula nempengah di Samsul nempeng gula semadria kalau bentempeng arta tiau patek songo teti sejarah pun karena nika masa-masa nimur dari ke asal cek terkerja teretan beri nika kitab nika nimur lain pun makai kun nimur nika sekeja mungkin cek apa nika wah tegur orang banyak sesobong nika
2: akan rebo
1: akan rebo mungkin teretan dan gula kirim salam dok sepegebar penggemar mocopat setuju tak usah seputong setong orang kapan baik tempat nyetel malam Jumaat nikah kan biasa malam
0: Rabu
1: lah mereka yang ada kepentingan lain nikah kakui memperjelaskan nah kesinan mocopat nikah tetap menjelas tetap ambil tak ragu-ragu boleh karena nikah cek kebetir, pasti kejar. Karena siapa-siapa ada buku Kanjeng Nabi dek baginda Ali. Nikah. Pon, waktu ngatur kita saya menjadi Samsul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, semakin ngatur lagi Dewi Aminah, siap pun lu ngaku berangkat atau baca dan sekarang ni mak berangkat kak ditu di nak kerap dek kapa dek kemati. Nah, sekak ditu melukat ditutur kitab Nurbuat kak ada. Oh, lagi.
1: Ya. Yeah.

0: sa ambon tatuk de pak de na ke Madinah. Ka catur makin ka kajuan ka kajuan si tak pernah abua. Pun abua sa terjah berbes lebes sa masa ki.
1: Manuk asarang sangan saking

0: Matur oning de bagemar sate desa lalu por kau lenyu unsa pora tretan kuste Sheikh Adi mesti ana ben apak tayatim tatan tu de pak de nak kermedina manuk-manuk pada cukan perak lebun ben kak di tuapon perak tak lipang nimpang karena ampun ada tinggi putra yatim siapa kata Dewi Aminah ki
1: untan talah gakang kasa cigra mada.
0: Ya Allah, pun tentah ben makin talah kesomor. Leh, somor asal pun kak kesat ada aingan sakali kering. Bila pun ada tingin Dewi Aminah siapa kita putra pun yatim kak dia. Yatim ni kan jing Nabi, teretan. Lepas medal keluar aingan lagi.

Enak ke rumah dina asal pun nyaman anak ke onian. Ake ku punya hujan ke hujan pun tak lipang di merok bereng. Dining tak tanduran mentamanan ampun jenuh satu je. Karena pun esak elebeti hujan ke ni.

0: pun alhamdulillah nak kira onian pun enyamai nak kira Madinah pun cenu tak ni pun karena kesebeban pun pelantaran Dewi Aminah apakah putra pun saya yatim kanji Nabi Muhammad leh milan tantrita setiap pabanyak macam selawat ki. Alhamdulillah segala kong pemasan di Jisamsul pun lah setarik.
1: Okay, terima kasih Pak Yasin, ya. Pak Haji Samsul. Ada mungkin nama-nama yang ingin disebut mumpung kita masih, selain mengudara, iya masih ada waktu sedikit lagi ya. Menyapa teman-temannya yang di komunitas Trisno Kembar. Nah, jumlahnya ada berapa orang sampai sekarang? Sempat didata atau?
0: Anu, kalau tempat yang didata arisan itu yang di Anjang sana itu masih orang 150 orang.
1: Wow.
0: Tapi bukan kesini yang menyebab semua itu, tapi yang
1: campur dengan masyarakat.
0: Campur dengan masyarakat lah yang senang itu. Itu. Jadi anjang sana ke rumahnya. Yeah. Alhamdulillah, Pak. Ini termasuk kalau di desa di daerah saya di Kecamatan Sumber Sari, alhamdulillah masih terus apa melestarikan
1: lestari
0: kebudayaan ini.
1: Masuk desa Karang
0: Karangrejo.
1: Iya,
0: di kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumber Sari. Ini
1: Pak Haji
0: Wirolegi sama kecamatannya Sumber
1: Sari tapi ini. Desa Wirolegi. Nah, tadi yang panjenengan baca ini apa?
2: Tembang Artate.
1: Oh iya.
0: Tembang Artate.
2: Ya, ini sejarahnya karena negara Madinah itu tidak ada hujan. Jadi datangnya Rasulullah pas ada hutan. Ake udan.
1: Iya, iya.
2: Jadi
1: iya.
2: Tetanduran sampun waras buah-buah manu-manu anu gembira.
0: Yang dibaca ya. Ini bahasanya Jawa, tulisannya Arab. Terus yang saya menerjemah itu menerjemah Madura. Biar tambah jelas ke orang-orang Madura gitu. Iya, Pak. Iya.
2: Karena yang banyak inginan orang Madura.
0: Orang Madura.
2: Jadi diterjemahkan kalau yang nyipta ini wali Jawa dulu.
0: Aslinya Jawa.
2: Iya, wali Jawa. Makanya kan bahasanya Jawa ini, Pak. Iya.
1: Oke. Okay. Kemudian tadi disampaikan lebih dari 100 orang. Ya. Ini kalau kumpulan ini ya, kumpulan apa namanya? Kumpulan arisannya.
0: Arisan, ya. Nah,
1: tapi kalau yang asli pembaca Mocopat itu sepengetahuan Pak Yasin ada berapa?
0: Nah, ini
1: berapa kalau, kelompok yang masih ada, masih eksis lah, masih ada pembacanya.
0: Nah, ini benar satu kelompok, ini termasuk satu arisan.
1: Oh.
0: Tapi orangnya ada orang 20-an. Yang bisa menjopat ini masih iya makanya
1: anu areanya mana selain Sumber Sari di luarnya itu ada
0: di luarnya itu di Wirolegi itu di Kertosari anu menjelajah itu Pak kadang di
1: utara
0: rayap, iya di rayap itu pernah kan ke desa Calok
1: ada
0: ke barat Arjasa itu iya yang ikut alhamdulillah Pak
1: iya iya semuanya
2: Bondowoso masih belum kena.
1: Gimana Pak Samson?
2: Ya. Bondowoso.
1: Bondowoso masih ada juga.
0: Iya, ada yang ikut.
1: Oh iya, pernah ketemuan juga dengan
2: iya.
1: kelompok.
2: Karena masih senangnya mencopat ini. Itu.
1: Baik. Ya. Di sisa waktu beberapa menit ini, selain tadi sudah disampaikan harapannya bahwa generasi muda mau melestarikan, kemudian masyarakat juga diajak untuk melestarikan ini istilahnya tradisi ya.
0: Tradisi.
1: Karena bacaan Mocopat ini sering dipakai untuk tradisi-tradisi tertentu. Tasyakuran
0: ya.
1: Terus apalagi Pak Yasin?
0: Tasyakuran, pelet peteng, terus
2: tujuh bulanan.
0: Ya. Terus ngerokat pendowo.
1: Ya, saya ini dari tadi khawatir jenengan pakai bahasa Madura, saya bingung.
0: Bego bahasa Indonesia ada apa?
1: Ya. Angkat tangan saya kalau Madura.
0: Iya,
1: ya. Terus gimana?
0: Kalau
1: pernikahan ada?
0: Pernikahan.
1: Ada, masih ada.
0: Iya. Itu. Sering kalau pernikahan itu, Pak.
2: Kawan lupa ngantalkan yo sapo teka patang puluh hari.
0: Yang dipakai ini kadang mantenan itu. Sebelumnya itu baca Satu malam suntuk itu tasakurannya. Oh,
1: sebelum akad.
0: Sebelum akad.
1: Oh, iya, gitu.
0: Banyak sering yang begitu, Pak.
1: Masih banyak masyarakat banyak, kita alhamdulillah, yang melestarikan banyak tradisi ini.
0: Iya, tradisi ini termasuk karena apa? Isinya itu yang penting, makanya di terjemah Madura lebih mengerti orang-orang Madura gitu kan.
2: Iya. Makanya terus, tak kalau heran ada ngerti, apa itu percaya, gamelan-gamelan. Rasulullah yang bahkan mertuanya itu diiringi gamelan kayak kuntum bijinya katanya.
1: Kayak nah, itu. Di Mocopat Tresno Kembar ini apakah juga ada gamelan-gamelan?
0: Oh, enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Di kesenian ini.
1: Jadi murni bacaan ya.
0: Bacaan,
1: ya. Ya. Kalau di arisan tuh biasanya modelnya bagaimana? Cara bacanya apakah bergantian?
0: Ya, bergantian.
1: Yang belum bisa diberi kesempatan untuk latihan baca atau bagaimana Pak Yasin?
0: Ya diem dulu Pak, mendengarkan dulu nanti nggak ada yang belajar gitu.
1: Ada kesempatan.
0: Ada kesempatan, iya.
1: Di, apa Pak Haji?
2: Di Banyuwangi dengerin ini, didengerin ini, nggak usah aja di rumah sudah tahu sana.
1: Didengerin ini maksudnya ya apa Pak? Iya.
0: Saya gimana? Gini Pak, dulu, ya,
1: dulu
0: itu saya diundang ke Banyuwangi,
2: ya, termasuk Banyuwangi kan?
0: Ya, Beban Timur di Beban, Beban itu kan naik.
1: Beban, oh Beban,
0: ya. Lah itu Pak.
1: Itu yang jalannya Soro,
0: ya. Soro. Ya. Saya dengan Jisabsul diundang ngerokat pendawa di sana, rumahnya Pak Nur. Nah, biar dengarkan oleh Pak Nur.
1: Iya.
0: Lah, itu yang menemani saya itu baca dengan baji ini kok banyak di sana orang tiga.
2: Orang tiga.
0: Terus saya nanya, Pak, Mak Mbian, Mak Anu bisa macam, boh, engki Pak Yasin, gula nika acer kambian si macam neng RRI.
1: Masya
0: gitu
1: Allah.
0: Pak.
2: Iya.
0: Di radio, makanya ajar belajar di radio. Duh, alhamdulillah Pak. Termasuk Mbianika Cikgu Tunak.
2: Jadi ngundang orang dua dari sini, sana tiga.
1: Tapi di sana sudah siap tiga.
0: Iya.
1: Berarti ada lima orang yang baca waktu itu.
0: Yang baca
2: bulan puasa, kan 27 bulan, diundang bulan puasa.
1: Masya Allah. Jadi pernah juga bacanya itu sehari semalam?
0: Enggak,
1: ada?
0: Semalaman.
1: Paling lama berapa jam?
0: Ya kalau semalam itu dah Pak. Ya, kalau ya undangan anu ndak kadang ya mulai jam 10 sampai jam
1: 12.
0: Subuh. Jam subuh kadang.
1: Hah? Sampai semalam. Subuh.
0: Iya, tapi kan ndak macam terus Pak.
1: Iya, istirahat.
0: Ada ambil ogem itu.
1: Apa itu ogem?
0: Ogem itu lihat-lihat seperti sambian mau lihat
1: apa Pak Samsul kok tertawa ya?
2: Anu apa? Tapi menurut bacaan ini kok saya usaya sakit dan badan coba lihat hukum.
0: Nah, hukum apa saja
2: ditemukan di
0: muka kitab ini.
2: Gitu yang banyak.
1: Jadi dapat upaya untuk sembuh, cari kesembuhan gitu tah.
0: Untuk melihat karakter kita ini di angan-angan kita hati. Itu cita-citanya apa? Nanti kepingin apa? Lihat di sini. Jadi apa tidak?
1: Bisa juga.
0: Iya.
2: Kalau lihat kehidupan misalnya itu tepatnya Rasulullah sembahyang diuntali
0: batang
2: sama Abu Jahal itu anu apa itu tersamput cek saking mering saya
1: apa itu
0: iya itu kan seperti orang kalau kena sakit itu berarti
1: kesambat
0: kena anu kena
1: guna-guna kesurupan
0: itu kemarin Mbak kemarin datang umrah cerita ke saya gula ke Yasin segala okem guru ning kon bun ano pereng tale
2: okey
0: gula kan tak le bele gambian ke Yasin cek gula ben adik nikah ni cita-cita umrah mak mbian se napsen ne kitab guru sepanenga gula nika mai temu bian basin dia masih terbang muntak tuli tengah hajar tak guru anak le sungguh Pak tenan saya nafsir mbian dik dari kesusu mbian dari kesusu meskipun uang tidak nyampe ada saja tenan Pak kemarin datang acara datang ke saya bercerita pak siapa Pak Deni sama istrinya. Gula sing ana ugung kembian.
2: Geteng pon.
0: Gula kundi pesek sekedut, sekat sekedut.
1: Bisa berangkat.
0: Bisa berangkat. Kalau orang tua itu kan 90, Pak. Aduh, bisa berangkat. Tapi alhamdulillah, tak yuk tengah lagi ke ayah sini. Jepun jalan pian. Bodoh, lantaran rezeki di Allah Ta'ala. Saya ingat-ingat kulis, ingat jepun jalan pian. Ingat-ingat pria pun tak tahu apa. Betul, Pak. Itu lihat okem ini.
1: Okem.
0: Iya,
1: okem.
0: Okem. Kalau memang mulai dulu.
1: Okem ini bahasa Madura tapi ya?
0: Iya.
1: Okem. Okem. Artinya apa?
0: Iya.
1: Semacam apa ya?
0: Lihat-lihat barang
1: halus gitu,
0: halus kan? Gitu atau, ya, iya. Barang tidak dikelihatan seperti pikiran.
2: Dan kerjaan misalnya.
0: Lihat kerjaan apa?
2: Melamar kerjaan misalnya bisa.
1: Oh, masya Allah. Baik.
0: Kalau kerja itu selalu ada ujian darurat. Kadang-kadang ketemu. Lihat, oh sampean lama tak nganyari nikah ya. Kadang gitu saya. Oh iya, coba serius. Sampai hatinya itu dulu pernah mengatakan ke istrinya kurang baik. Jadi nikahnya anu seperti tanes ke aing, mentak. Hingga jadi kabin.
2: Sampean tahu Mbak Anies
1: cukup yang besar
2: itu?
0: Iya.
1: Iya.
2: Dulu itu ambil hukum.
1: Oh, masya Allah.
2: Ambil hukum sama saya. Makanya ngukumakin anaknya. Makanya bukan anaknya sendiri ambil, yaitu sampean Suki. Kalau ini upil sekarang mengambil besar Tanjung Mati ada di Bu Ani semuanya. Ya alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah nggih. Gara-gara ogem ini ya.
0: Iya. Ya,
1: baik.
0: Pelantara ya, semuanya. Ya. Jangan di anu ya, ya. Karena Allah Ta'ala.
1: Nggih. Dan masyarakat tapi masih banyak yang mempercaya itu.
0: Iya,
1: ya. Baik.
0: Sakit ada begitu ya, Pak ya.
1: Baik, baik. Waktunya sudah habis, Pak Haji Samsul. Ada terakhir mau disampaikan Pak Samsul, Pak Haji? Enggak ada.
0: Sudah ada.
1: Pak Yasin,
0: ya,
1: monggo.
0: Sudah. Ya,
1: cukup
0: sudah.
1: Ya.
0: Terima kasih dah.
1: Nggih, matur nuwun. Pak Yasin, nah. Pak Samsul, ya. Perwakilan dari komunitas, Moco
0: Pat.
1: Iya. Napa Tresno kembar. Matur nuwun juga selalu setia ya, mengisi di RRI setiap Selasa malam Rebu. Jam 9 sampai jam 11. Amin.
0: Biar selalu aktif.
1: Nah, amin, gitu. Amin. Nggih. Matur nuwun sangat sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu.
3: Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Amor wani.
5: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan dan sebagainya.
6: Nora gampang. Tunggal kali tiga.
7: Nora gampang.
8: Saya Ki Gedot Suprapto sebagai budayawan Jawa khususnya tembang Mocopat ikut berpartisipasi mengajar tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
5: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang malam ini terus setia menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam semuanya. Kemudian kami juga ingin menyapa Anda yang tinggal di kawasan Lumajang dan sekitarnya. Mungkin sedang menyimak kami melalui frekuensi 95,8 FM. Kemudian apa kabar Situ Bondo yang menyimak kami melalui 97,8 FM. Tak lupa juga untuk Anda yang tinggal di Bondowoso dan Banyuwangi melalui 91,6 FM. Sementara di kawasan Jember dan sekitarnya 95,4 FM. Kita di Ruang Budaya malam ini, sesi yang kedua. Sejak tadi dering telepon luar biasa. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Apakah malam ini saya terima telepon? Boleh, tapi sabar dulu ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi dengan kami, silakan jalur WhatsApp selalu kami buka. 0811 3040 911. 0811 3040 911. Beragam informasi bisa Anda sampaikan tentang kondisi terkini di tempat Anda tinggal atau di tempat Anda berdiri atau di tempat Anda saat ini sedang berkendara misalnya. Ada sesuatu yang menurut Anda penting untuk disampaikan pada masyarakat luas, silakan sampaikan pada kami.
2: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: Kita dalam Ruang Budaya sesi yang kedua dan sengaja memang istimewa malam ini kami buka jalur telepon. Saya coba menyapa RRI, selamat malam Ruang Budaya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaget ya Su, gak nyangka kalau diangkat teleponnya.
3: Alhamdulillah Ruang sehat. Budaya
1: yeah.
3: Itu tadi yang nelpon yang tutut-tut itu ya, pendengar-pendengar lainnya.
1: Iya, iya, baik.
3: Ya, saya jadi pendengar-pendengar pasif
1: tadi. Kemudian malam ini mencoba dan ternyata nyambung langsung ya.
3: Nyambung.
1: Suk melong, baik.
3: Iya, betul.
1: Sehat semuanya?
3: Jadi, apa?
1: Sehat semua di sana?
3: Alhamdulillah, sehat semua. Dan masyarakat Jember Baru, Jember Maju, sehat. Mm-mm. Dan aman, nyaman.
1: Oke, okay, amin. Apa yang disampaikan di Ruang Budaya malam ini? Ayo.
3: Ruang Budaya ini ya, ini masalah kenyamanan.
1: Masalah kenyamanan apa ini, Su?
3: Ya karena sekarang ini penggunaan helm ya, naik sepeda motor roda dua itu harus dipersiapkan menggunakan helm ya. Untuk kenyamanan dan keselamatan dirinya sendiri kan gitu ya. Dulu digencar-gencarkan, sekarang sudah mulai kendor, agak berkurang. Apalagi yang gonceng, yang digonceng anaknya, kadang-kadang anaknya 3, 2.
1: Baik, oke.
3: Iya. Itu harus memakai helm juga.
1: Iya, gitu. Budayakan pakai helm lagi gitu, ya. Nggih. Bukan karena takut ditilang ya.
3: Tilang.
1: Oke.
3: Bukan karena malu sama polisi.
1: Iya, baik Su Melong. Malam ini kan di Ruang Budaya berbeda. Biasanya kami hadir bersama Yayasan Puri Asi Mustika Jawa, tapi malam ini kami menghadirkan pelaku seni Mocopat Madura. Bisa cerita di tempat Yuk Melong, Suk Melong, apakah masih ada masyarakat mana jenengan Arjasa ya?
3: Arjasa.
1: Oke. Okay.
3: Itu alhamdulillah malah meningkat itu ya.
1: Jadi Mocopat di sana juga sama seperti di tempat Pak Yasin ya?
3: Iya.
1: Masyarakatnya malah, masih.
3: Betul. Malah grupnya Pak Yasin diundang ke sini.
1: Oh, grupnya Pak Yasin diundang ke Arjasa?
3: Ini. Ada sebagian, ada murid-muridnya Pak Yasin yang muda-muda di sini. Ya, jadi Pak Yasin beserta rekan-rekannya nih sangat disenangi gitu.
1: Oke, baik.
3: Mocopat ya.
1: Berarti di Jember memang Mocopat Madura ini masih subur istilahnya ya.
3: Betul, betul.
1: Iya, masih dilestarikan.
3: Kalau udah mendengarkan Mocopat ya, walaupun satu minggu, itu rasanya
1: caket semua. Greges ya.
3: Betul.
1: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih pada RRI.
1: Sama-sama.
3: Cepatnya budaya Mocopat ini dihidupkan lagi.
1: Amin. Siap. Nggih.
3: Kalau bisa satu minggu 3 kali.
1: Oh, ya. Ya enggak bisa. Ini satu minggu sekali, ya. Selasa malam Rebo, so.
3: Iya, Selasa malam Rebo kan satu minggu 1 kali itu.
1: Iya.
3: Iya. Kalau 2 kali lebih mantap, atau 3 kali tambah mantap.
1: Iya, tapi beliau rumahnya jauh-jauh. Kasihan.
3: Iya, oh gitu.
1: Baik, oke.
3: Maaf, maaf. Ini cuma iseng-iseng.
1: Iya, baik. Oke, cukup ya. Itu ya, Suk Melong.
3: Ya, terima kasih.
1: Oke, matur nuwun, sehat selalu.
3: Dengan setia Ruang Budaya di 1 RRI Jember ini sehat.
1: Amin.
3: Dan bahagia semua.
1: Amin.
3: Lancar rezekinya. Dan juga bisa menjaga keutuhan NKRI.
1: Baik, oke. Okay.
3: Amin.
1: Terima cukup, kasih, Mbak Eti. Sami-sami.
3: Selamat bertugas, Mbak Eti.
1: Terima kasih. Selamat
3: pulang, hati-hati.
1: Siap.
3: Lewat pinggir.
1: Oke. Okay. Baik, matur nuwun ya, Suk Melong, Pak Ahmad Abdullah.
3: Okay. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin.
3: Sekali di udara tetap di udara.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Sami-sami. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Suk Melong. Bapak Ahmad Abdullah ada di kawasan Candi Jati. Iya. Candi Jati Arjasa. Terima kasih. Satu penelpon lagi boleh. Ruang Budaya, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yaya di Kalisat. Bunda, kami ingin dengar cerita kalau dari Kalisat Mocopat Madura di sana apakah juga tumbuh subur seperti di tempat yang lain?
4: Masih.
1: Baik, nggih.
4: Iya, masih ada. Kata Maduranya pelet kandung itu di Macopatin gitu. Bukan hanya ruatan. Pelet kandung itu di Macopatin gitu.
1: Apa Bun? Pelet kandung. Pelet kandung. Oh iya. Sebutan Maduranya pelet kandung.
4: 7 bulanan.
1: Baik.
4: Kata Maduranya pelet kandung. Ya, salam kenal Pak Dedyat Sinagadi Tuku Yaya Kanisa.
1: Enki. Ini setiap Selasa malam Rebo, Bun.
4: Iya.
1: Pak Yasin dan kawan-kawan.
4: Pak Yasin sama Bapak siapa? Pak Haji.
1: Pak Haji Samsul. Pak Haji Samsul. Tadi kedinginan, sarungnya sampai di studio dingin katanya.
4: Sekarang ada di mana?
1: Sudah perjalanan pulang, kontur.
4: Oh, sudah di perjalanan. Iya, semoga selamat sampai di tujuan.
1: Amin.
4: Bapak berdua.
1: Nggih.
4: Ini kataku masih ada di situ, mau minta apa namanya lagu itu aku pengarai gitu loh.
1: Lagu apa, Bun?
4: Lagu apa namanya itu pelok barang patek songo.
1: Seharusnya saya buka telepon tadi ya.
4: Iya, seharusnya gitu.
1: Iya.
4: Tadi aku kerang-kering.
1: Aduh, mohon maaf. Mohon maaf, Bun. Moga-moga ini disimak ya.
4: Aku nyimak tiap anu tiap malam Rebo.
1: Oh iya ya.
4: Iya,
1: Bu Yaya ya. Nanti saya sampaikan.
4: Aku tahu patek-patek gitu.
1: Oh iya
4: itu,
1: ya.
4: Belajar sama Piyai berdua itu tadi.
1: Oh, siap, siap. Oke. Okay.
4: Aku enggak pernah
1: absen
4: kecelatan, enggak pernah tes aku setiap macopat itu pasti kan Madura juga ya.
1: Iya.
4: Madura.
1: Baik.
4: Iya di sini malah kalau bahas apa namanya tingkepan, bukan hanya ruatan di Majapahit itu gitu. Apalagi orang desa-desa itu wabuh.
1: Terus
4: setiap malam Jumat kalau di desa.
1: Oh iya ya. Jadi setiap desa beda-beda ya.
4: Beda-beda. Ada yang malam Kamis, malam Jumat juga. Ada yang malam Selasa juga gitu.
1: Ini malam ya, ini Pak Yasin juga bisa karena di tempatnya itu malam Minggu. Jadi makanya malam ini bisa.
4: Iya.
1: Terus pas di tempat
4: itu juga.
1: Iya, Bun, di tempat Pak Yasin itu ada arisannya. Kalau di Kalisat apakah kira-kira ada ya?
4: Ada. Semacam
1: pertemuan gitu ya.
4: Iya, pertemuan gitu. Anjang sana gitu.
1: Katanya. Anjang sana.
4: Rutin itu satu bulan dua kali. Satu bulan dua kali ada wangkasnya gitu loh.
1: Oh, Masya Allah.
4: Kayak gitu. Okay. Ada yang bilang ke dana depor gitu katanya. Gantinya jaminan itu.
1: Iya, iya.
4: Ya semuanya ada apa ada 50 ada 100 ya 100 gitu. Nanti kalau satu misal di rumahnya Mbak Eti gitu. Mbak Eti juga cepat kayak gitu itu.
1: Balas membalas ya.
4: Dasarnya.
1: Jadi selain melestarikan mocopat kemudian membangun gotong royong itu ya ke Indonesiaan
4: gitu.
1: Baik.
4: Mau punya hajat gitu ya enggak anu ke orang lain ya kumpulan itu.
1: Masyaallah gitu. Ya.
4: Satu misal kumpulan itu mau mendatangkan apa bintang tamu ya enggak masalah. Nanti turunan gitu loh yang ini orangnya itu.
1: Iya,
4: gitu.
1: Kerukunannya sekeren itu ya.
4: Iya betul. Walaupun enggak ikut macopatnya itu tetangga-tetangga itu kumpul-kumpul semua berarti.
1: Oh. Pada saat acara itu kumpul gitu ya, ikut mendengarkan.
4: Iya, ikut bayar itu walaupun tidak ketempatan gitu.
1: Berarti pakai, saya lupa tanya tadi, berarti pakai sound system gitu ya, apa?
4: Iya, betul.
1: Diperdengarkan, oh Masya Allah.
4: Tetangga itu. Kalau sekarang kan sound, kalau dulu corongan.
1: Corongan. Iya, jadi baca mau copat dimasukkan apa-apa di...
4: Iya, dimasukkan ke corongan.
1: Corongan didengarkan banyak orang. Oke.
4: Iya, banyak orang berapa desa yang mendengarkan itu.
1: Baik. Terima kasih informasinya, Bun.
4: Iya. Sebetulnya aku mau minta lagunya itu tapi isinya macopat gitu loh.
1: Apa tadi permintaan Bunda? Lagu apa?
4: Pelok barang patek songo.
1: Pelok barang patek songo.
4: Pelok barang patek songo.
1: Oke. Saya tulis
4: yang,
1: ini.
4: Iya. Ada yang apa itu namanya? Ada yang minta dari ya campur sarian biasa itu tapi isinya macopat gitu.
1: Iya, baik.
4: Kayak apa? Kayak liwung kayak gitu-gitu. Iya kayak liwung gitu.
1: Baik.
4: Tapi isinya macopat.
1: Gitu. Oke, Bunda, terima kasih. Moga-moga selalu sehat ya, Bun.
4: Iya, amin. Hati-hati nanti kalau pulang.
1: Siap,
4: ya.
1: Siap, Ji.
4: Terlalu rindu nanti, sayang.
1: Enggak ada.
4: Oh, enggak ada.
1: Matur nuwun, Bun.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sami-sami.
4: Hati-hati nanti kalau pulang.
1: Siap, Ji, Bunda. Sayang selalu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yaya ada di Kalisat. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Kemudian segala sesuatu yang direncanakan untuk hari ini, hari esok berjalan lancar semuanya ya Bun ya. Terima kasih, sayang selalu. Kemudian jalur telepon kerangkering-kerangkering, tapi saya harus putar lagu dulu. tadi ada seorang sahabat yang pengin dengar Putri Solo. Nah, kebetulan malam ini Putri Solo sudah disiapkan oleh Music Director. Terima kasih Mas Willy. Kita nikmati Putri Solo.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah dengarkan kending-kending Jawa malam ini dalam ruang budaya sesi yang kedua. Kepencet. Mohon maaf untuk yang sudah berusaha telpon karena waktunya sudah hampir habis ya. Dalam ruang budaya bukan cuman sekedar kami ajak Anda menyimak lagu-lagu Jawa saja, tapi juga harapannya Anda bisa mengobati rasa kangen untuk Anda yang dulu mungkin terbiasa mendengarkan gending-gending Jawa. Kemudian untuk keluarga Jawa tentu ini jadi sesuatu yang menghangatkan, semakin malam semakin hangat. Kita bisa pilih sebenarnya gending-gending Jawa dari pakem klasik langgam misalnya. Terus kalau yang kekinian tentu lebih suka warna campur sari modern yang dinamis mengikuti zaman. Kemudian boleh juga jenis yang lain tapi menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Apa istilahnya? Agak sulit menyebutnya nih. Tapi yang jelas musik Jawa memang punya cara unik untuk menyapa jiwa-jiwa yang lelah. Itu menurut saya. Mungkin sebagian dari Anda juga sama. Malam ini sudah selesai menuntaskan kewajiban pekerjaannya. Mungkin lagi santai bersama orang-orang terkasih, menikmati secangkir kopi panas. Kemudian sambil kami hibur dengan lagu-lagu Jawa. Semoga ruang budaya bisa hadir bagaikan jedah yang menenangkan. Harapannya seperti itu. Ada kearifan lokal juga yang mengajarkan kita lewat gending-gending Jawa, yaitu kesabaran, keikhlasan, sampai dinamika cinta. Itu yang dibungkus dengan bahasa yang begitu santun. Ya enggak sih, kalau Anda lebih jeli, teliti, menyimak, ini luar biasa, identitas dan warisan tutur dari leluhur yang bisa terus hidup sampai hari ini. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, di titik manapun Anda saat ini, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan. Karena malam hari itu malam saatnya kantuk menyerang ya. Jadi semisal Anda dalam perjalanan jarak jauh sudah merasakan kantuk, segera istirahat. Kemudian baru melanjutkan perjalanan kembali. Kalau perlu tidur dulu beberapa menit gitu ya. Biasanya seperti itu sih tips teman-teman untuk bisa lancar perjalanannya. Jadi mesti istirahat terlebih dahulu. Kemudian kami ingatkan juga untuk Anda yang sedang berkendara, jika akan melintasi perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang itu apa sih? Ini perpotongan selevel antara jalur kereta api dan jalan raya pada bidang tanah yang sama. Karena dalam beberapa hari terakhir ini ada beberapa kejadian terkait dengan kekurang waspadaan pengguna jalan saat di perlintasan sebidang. Jadi prioritas utama tentu kereta api ya, karena memang mereka kereta api ini adalah moda transportasi yang memiliki hak utama untuk melintas di perlintasan sebidang. Jadi tidak bisa berhenti secara mendadak. Kemudian kami ingatkan malam ini ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang di dalamnya termasuk juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, ini yang terbaru, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Disebutkan bahwa pengguna jalan wajib berhenti dan mendahulukan perjalanan kereta api saat sinyal berbunyi atau palang pintu ditutup. Bahkan pada saat semisal sinyal atau palang pintunya ada gangguan, tetap harus utamakan kereta gitu. Semoga ini mendapat perhatian untuk Anda, terutama yang sedang dalam perjalanan. Karena perlintasan sebidang ini merupakan lokasi paling rawan kecelakaan, terutama di jalur yang tidak ada penjaganya. Kenapa kok ngomongin soal perlintasan sebidang? Karena saya punya lagu terkait dengan kereta api. Kalau di Jawa, kereta api itu sebutannya sepur. Nah, ini ada sepur Argolawu.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, kita masih bersama dalam Jember malam ini. Saya Eti Darmiati bersama Bung Diego Jakasundang dan teman-teman yang menemani Anda, menemani perjalanan malam Anda di frekuensi kesayangan RRI Jember Programa 1. Jarum jam baru saja melewati angka 23, jadi tepatnya 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, menandakan bahwa kita sudah melangkah ke rentang waktu jam terakhir menjelang pergantian hari. Hari ini hari Kamis, tanggalnya 24 September. Tahukah Anda, di Indonesia tanggal 24 September ini kita peringati sebagai Hari Tani Nasional. Sebuah momen untuk mengingat kembali akar dari kehidupan kita, tanah dan pangan. Namun lebih dari sekedar peringatan kalender, pendengar, tanggal 24 September kerap juga menjadi titik balik transisi musim dan siklus alam. Jika kita mau merenung sejenak di jam-jam larut seperti saat ini, 24 September sebenarnya bukan hanya angka. Ini adalah akumulasi dari ribuan detik yang baru saja kita lalui sepanjang hari. Ada keputusan yang sudah kita ambil, ada usaha yang sudah kita tuntaskan, dan mungkin ada rasa lelah yang kini mulai berbisik. Apapun itu, memaknai sebuah tanggal adalah tentang menyadari keberadaan kita di sini. Di Jember, misal Anda tinggal di Jember, di kawasan Tapal Kuda, atau dimanapun Anda, bahwa apapun yang terjadi hari ini, dari tadi pagi sampai ke detik ini, kita sudah bertahan dan sudah melangkah sedemikian jauh. Yuk kita tutup lembaran hari ini dengan rasa syukur sebelum besok kita menyambut fajar yang baru. Selamat memperingati Hari Tani Nasional untuk Anda para petani dan siapapun yang berkecimpung di bidang pertanian. Selamat malam.
1: Cita-citanya mau jadi apa?
2: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
3: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Dike apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

0: Jauh sebelum menjadi camilan favorit dunia, coklat memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di masa peradaban Aztec di wilayah Meksiko, biji kakao digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli berbagai kebutuhan karena dianggap sangat berharga. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan bahwa masyarakat Aztec memperdagangkan barang dan jasa menggunakan biji kakao layaknya mata uang. Fakta ini didokumentasikan oleh Smithsonian Magazine yang menjelaskan bahwa biji kakao memang berfungsi sebagai salah satu bentuk mata uang dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aztec.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia menyimak persembahan kami RRI Jember Programa 1 yang terus berupaya menjadi teman paling baik menemani sunyinya malam-malam Anda. Pendengar, di era yang serba cepat saat ini, ada satu hal yang seringkali kita korbankan demi mengejar tenggat waktu atau mengejar target atau sekedar mengikis rasa penat. Apa itu? Apa yang sering kita korbankan? Waktu tidur, sadar atau tidak. Mungkin Anda, saya, kita semua pernah mengorbankan waktu tidur kita tanpa kita sadar. Padahal tahukah Anda, malam hari sebenarnya diciptakan alam bukan sekedar penurunan intensitas cahaya matahari, tapi ini mekanisme alami untuk pemulihan. Jadi mekanisme pemulihan paling sempurna bagi tubuh dan pikiran manusia adalah saat malam hari. Jika kita bisa beristirahat malam hari, pergunakan itu sebaik mungkin. Secara biologis, saat kita tidur di malam hari, pendengar, otak kita itu melakukan proses penyaringan memori dan pembersihan racun-racun sisa metabolisme seharian. Kalau dari sudut pandang kesehatan jiwa, istirahat malam ini adalah jeda netral untuk mereset emosi. Jadi ketika kita terus memaksa tubuh kita tetap terjaga, tidurnya hanya sekilas-kilas, tidak secara rutin, nggak setiap malam bisa tidur. Bahkan mungkin ada yang mengalami hal ini tanpa alasan yang mendesak. Sebenarnya itu kita sedang meminjam energi masa depan yang harus dibayar mahal. Dengan apa? Salah satunya dengan kelelahan mental. Jadi istirahat malam bukan bentuk malas loh ya. Bukan juga bentuk menyerah pada keadaan, melainkan ini bentuk penghormatan paling mendasar terhadap diri kita sendiri. Untuk Anda yang malam ini sudah berada di balik selimut, sudah merasakan hangatnya kita sendiri. Untuk Anda yang malam ini sudah berada di balik selimut, sudah merasakan hangatnya selimut, rebahkan kepala Anda, lepaskan segala beban pikiran, biarkan tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. Selamat beristirahat untuk yang sudah siap menuju ke peraduan.
1: Sebentar, lagu ini sepertinya harus direvisi. Sampai kapanpun, begadang tidak direkomendasikan. Berjaga tak baik bagi kesehatan. Ibarat ponsel yang harus di-charge, manusia juga harus tidur untuk di-charge. Saat peringatan baterai lemah, indikasi bahwa ponsel harus segera melakukan isi ulang daya. Sama dengan manusia, saat menguap, alarm bahwa tubuh sedang lelah. Butuh tidur. Ketika dicas, ponsel melakukan isi ulang daya baterai hingga siap digunakan kembali. Begitupun manusia. Saat tidur, tubuh mengumpulkan energi yang telah hilang dan membangun sistem kekebalan. Hidup lebih sehat dengan pola tidur yang tepat.

0: longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar, malam ini kami juga ingin menyapa Anda yang mungkin saat ini tidak sedang bersiap untuk tidur, melainkan justru baru memulai langkah di bawah pendar lampu jalanan. Ketika sebagian besar warga masyarakat sudah siap tidur, siap terlelap, dan pintu-pintu rumah terkunci rapat, roda kehidupan tidak sepenuhnya berhenti. Ada loh manusia-manusia yang tetap berjaga. Para tenaga medis misalnya di unit gawat darurat, kemudian petugas keamanan yang meronda, pengemudi transportasi malam, terus para pekerja kreatif. Nah, teman-teman pekerja kreatif gak bisa tidur, bahkan mungkin baru bangun ya pada jam-jam seperti saat ini. Para teknisi yang memastikan sistem esensial tetap berdetak. Kemudian pekerja-pekerja yang lain yang memilih shift malam. Bekerja di malam hari ini membutuhkan ketangguhan ekstra. Jadi di saat biologis manusia memanggil untuk lelap, para pejuang malam ini memilih menukar sunyi dengan dedikasi. Wah, luar biasa. Kehadiran mereka seringkali tidak terlihat, namun dampaknya itu terasa nyata. Saat kota yang kita tinggali ini terbangun esok pagi, biasanya tanpa riuh tepuk tangan, gak ada sama sekali malah ya. Mereka-mereka ini, para pejuang malam, adalah penjaga ritme kehidupan. Untuk Anda yang sedang menuntaskan shift malam ini, dimanapun titik Anda mengabdi, bekerja, di kawasan Indonesia atau di luar Indonesia yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital, apresiasi setinggi-tingginya dari kami. Tetap jaga kondisi tubuh, utamakan keselamatan, dan ketahuilah bahwa kerja keras Anda, kerja keras kita malam hari, ini adalah alasan mengapa orang lain bisa beristirahat dengan tenang. Itu. Selamat menjalankan tugas. Semoga tugas Anda berjalan baik sesuai yang diinginkan.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di 13 menit terakhir menuju tengah malam. Saatnya saya mesti pamit. Saya Eti Darmiyanti bersama Diego Jakasundang dan teman-teman mengucapkan terima kasih Anda telah berbagi ruang udara bersama kami malam ini. Selamat beristirahat untuk yang bersiap untuk terlelap. Selamat bertugas untuk Anda yang terjaga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, beberapa menit lagi kami akan segera undur diri dari udara. Jangan khawatir, esok hari insya Allah kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Jumat 25 September 2026. Dari Gerasi Arpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menjejukkan dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur bersama Persatu RRI Sumenep, dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi. Selanjutnya informasi terkini dan perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran Warta Berita Sentral bersama Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talkshow Dialog Jember Menyapa terkait dengan Gandrung Sewu mulai matangkan formasi. Dan dilanjut dengan Halo RRI. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming pendengar melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Persatu. Pendengar Persatu, kami akan sambungkan Anda bersama Persatu Sumenep untuk Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur terkait dengan Sholatmu Cermin Hidupmu bersama Ustazah Afia Syafiana dan juga rekan presenter Ani Purnama. Selamat mengikuti.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. أما بعد، baik yang saya hormati seluruh para pemirsa yang mendengarkan maupun yang bergabung di via YouTube seluruh kabupaten di Jawa Timur, yang insya Allah alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita pada pagi hari ini untuk bisa melanjutkan hidup kita. Fa insya Allah semoga Allah selalu memberikan lindungannya pada kita semua. Allah ridhoi setiap aktivitas kita, dan insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, bertepatan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita memulai aktivitas insya Allah yang penuh dengan manfaat, dan insya Allah umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah semua kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam tema pada pagi hari ini tentang solatmu, cerminan hidupmu, sempurnakan, maka Allah akan mudahkan. Insya Allah, masya Allah. Jadi, kita ketahui bahwa solat kita adalah cermin hidup kita. Bagaimana, apakah solat kita adalah solat yang bisa menjadikan prioritas dalam kehidupan kita? Ketika dalam kehidupan kita solat menjadi prioritas kita, maka fa insya Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Jadi, bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita? Kita lihat pada solat solat kita. Ketika solat kita sudah kita sempurnakan, kita lakukan rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang menjadi keabsahan dalam sholat itu sendiri kita lakukan. Kemudian dalam batin kita juga hadir dalam sholat tersebut. Maka fa insya Allah dari situlah kita menyelesaikan sholat dan selesai dari sholat kita. Kita penuh menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan. Manusia yang memiliki hati yang seluas samudra, seluas-luasnya. Jadi yang dikatakan bahwa sholatmu adalah cerminan hidupmu, maka bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat kita? Fa insya Allah, maka Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam definisi menurut bahasa Arab, sholatun yang artinya diambil dari lafaz wasala yang artinya adalah terkoneksi, adanya hubungan antara makhluk kepada sang pencipta. Jadi memang salat adalah tempat bagaimana kita menyambungkan koneksi kita kepada sang pencipta kita, yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang lain disampaikan bahwa as-salatu dalam arti bahasa adalah doa, yaitu doa. Jadi yang ada dalam ibadah salat kita dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan-ungkapan doa. Dikatakan waqila ad-du'a'u bi khairin, doa yang khusus untuk kebaikan-kebaikan. Menurut arti bahasa, sedangkan menurut arti syarat yang dikatakan dengan as-salat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir muqtatamatun bitaslim. Yang dikatakan sholat menurut arti syara adalah ucapan-ucapan, kemudian gerakan-gerakan af'alun yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari sholat. Kemudian dalam Al-Quran disampaikan wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat. Apa fungsi dari sholat itu? Lidzikri, untuk mengingatku. Allah menyampaikan dari situ kita dalam hidup kita 24 jam ya, kita melakukan sholat 5 waktu dalam jam 24 jam tadi, kita memiliki banyak urusan dunia, tapi 5 waktu itu tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ingat dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam ayat yang lain disampaikan, idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika kalian sudah selesai melakukan salat, maka apa asar pengaruh dari kita setelah melakukan salat dengan sempurna? Maka kita akan selalu merasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan insya Allah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ibadah sholat adalah ibadah yang sangat spesial, yang mana Allah memberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ibadah sholat. Maka kemudian ada keistimewaan lain juga, yang diantaranya bahwa dalam ceritanya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, beliau lahir di desa Ghifar. Dari Al-Ghifari ini nama sebuah desa. Kemudian ternyata di desa itu semuanya adalah orang-orang yang suka membegal, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, mereka masuk Islam, kemudian dia menaikkan ibadah sholat, maka Allah menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran, as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. menjauhi dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Itu adalah eksistensi atau tujuan kita melakukan sholat. Orang-orang yang telah melakukan sholat dengan kesempurnaannya, maka insya Allah ketika dia sudah melakukan sholat, maka dia akan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam riwayat disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Lakukan atau amalkan di urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan lakukan atau amalkan untuk akhiratmu sebagaimana kamu besok akan meninggal dunia. Jadi ketika kita sholat, bagaimana kita meyakini bahwa umur kita tidak panjang, bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka pasti yang kita lakukan, kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sungguh sempurna. Kita akan melakukan sholat itu dengan begitu khusyuk, karena kita menyadari, ya, meyakini dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah terakhir kita. Itu yang tip yang pertama tentang bagaimana kita bisa menghadirkan sholat khusyuk dalam sholat kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga disampaikan bahwa Al-Quran menyampaikan wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafa minan lail innal hasanati yudhibnas sayiat, bahwa segala kebaikan-kebaikan salat-salat yang kita lakukan itu mampu menghilangkan keburukan-keburukan. Begitu juga dalam gerakan-gerakan salat itu sendiri, ketika kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memasrahkan seluruh urusan dunia kita, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allahu Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, kepada Zat yang Maha Agung. Itu adalah filosofi bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan tangan kita bersedekap, bersedekap tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas, yang artinya bahwa perkara buruk ditutup dengan perkara baik. Itu filosofi dari setiap gerakan-gerakan yang tadi yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bersedekap, yang mana tangan kiri ada di bawah dan tangan kanan ada di atas. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana pondasi suatu rumah ketika tidak ada tiangnya pasti akan roboh. Dalam seruan juga azan disampaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah lakukan salat, maka ketika kita sudah melakukan salat, pasti kita akan mendapatkan kemenangan itu sendiri. Pasti kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah langsung menjawab bacaan dari hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah antara aku dan antara hambaku, maka setiap apa yang dipinta oleh hambaku maka akan aku berikan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hambanya yang benar-benar hadir dalam sholatnya. Fa insya Allah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ibadah sholat kita dengan sempurna, sehingga apa, insya Allah kita diberikan kehidupan yang tenang dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga ada ayat lain yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ingin meminta pertolongan atas segala urusan kita, atas segala apa yang menjadi hal yang sulit bagi kita, maka yang dikatakan as-sabru yang pertama, terimalah, kemudian yang kedua as-shalah, lakukan salat, seperti itu. Baik, mungkin itu mukaddimah dari Mutiara Pagi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Afiyah. Dan pagi ini pendengar Pro 1 se-Jawa Timur, saya undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Sumenep di 0328-665-396, 0328-662-317, atau di seluler 0811-334-5101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung, Ustazah, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan Japa, dengan Mbak Ani. Ani. Ya, betul, Bapak.
2: Ani, ya, salam dengan, kenal dan salam sehat ya.
1: Dengan siapa ini, Bapak, di mana?
2: Saya perlu kenalkan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama ya. Saya Ahmad Abdullah dari Arjasa Jember, Jawa Timur.
1: Dari Jember,
2: Indonesia Raya.
1: Jawa Timur, Pak Ahmad Abdullah, silakan Bapak.
2: Ya, sehat.
1: Ya, alhamdulillah, baik.
2: Doa itu doa barokah dari semua elemen masyarakat Jawa Timur, khususnya dan umumnya Indonesia Raya.
1: Iya, terima kasih Bapak Abdullah. Ini topiknya tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Silakan Bapak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah.
1: Ibu Ustazah siapa? Afia. Ustazah Afia.
2: Ustazah Afia.
1: Ya.
2: Mohon maaf. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam hormat takzim.
0: Iya, Bapak.
2: Semuanya pendengar-pendengar Pro 1 RRI Sejawa Timur.
1: Silakan Bapak.
2: Sehat semuanya. Ya.
1: Silakan Bapak pertanyaannya.
2: Pertanyaannya, mengapa itu ya hati didahulukan ya? Kalau sholatnya mapan, puasanya mapan, ya zakatnya sudah mapan, ya sedekahnya sudah mapan. Mengapa itu kalau hatinya busuk, mengapa itu masih dikurangi? Ya, cukupkah kita beramal baik, pokok beramal beramal banyak amal gitu ya? Itu otomatis masuk surga. Mohon pencerahannya.
1: Baik, terima kasih Bapak Abdullah. Sehat selalu Pak.
2: Di era global ini carut marut dengan adanya modern ini.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Ya.
2: Salam
1: terima kasih
2: dan
1: Bapak.
2: Salam kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dengan semangat yang membara nih Ustazah. Baik, kenapa hati menjadi sangat penting Ustazah? Silahkan.
0: Masya Allah, baik. Luar biasa ya, dari Pak Abdullah yang ada di Arjasa Jember ya, semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Jadi memang hati itu adalah suatu yang penting dalam kita, dalam tubuh kita. Ketika hati itu bersih, ida soluhat soluha jasad, maka baik seluruh jasadnya, dikatakan bahwa orang-orang, Al-Quran menyampaikan orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang datang dengan membawa hati yang selamat, qalbin salim, hati yang selamat itu tadi. Jadi memang dari rangkaian-rangkaian ibadah kita yang kita lakukan ya, dari banyaknya misal amal, tapi na'udzubillah min dzalik, kita lupa menjaga hati kita, kita lupa membersihkan hati kita, maka itu tidak ada artinya. Ya, jadi yang dikatakan bahwa penyakit hati yang artinya yang dikatakan penyakit hati misal sombong, itu bisa merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan. Karena kita masuk ke surganya Allah, karena kita masuk ke surganya Allah bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita adalah usaha kita untuk terus menjadi seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang menjalankan setiap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya membersihkan hati tanpa melakukan amal-amal juga. Jadi dua-duanya harus sejalan. Yang mana dia melakukan ibadah fisik, ya melakukan perintah Allah, itulah yang disebut dengan al-Islam wal ihsan. Jadi tidak bisa dilepaskan Islam, melakukan aqimis salata, melakukan salat, kemudian asyam, melakukan puasa. Kemudian jangan lupa ihsan, yaitu membenarkan hati kita semata-mata bahwa kita melakukan amal kita semata-mata ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau merasa lebih baik daripada manusia. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah, dan Bapak Ahmad Abdullah di Jember sudah dijawab ya oleh Ustazah. Kembali ada pendengar yang bergabung? Ya. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo?
3: Iya.
1: Oh iya. Dengan ya, Abah Suni
3: ya.
1: Di Mandala Rubaru, Sumenep. Silakan, Abah Suni.
3: Ini bersama Ustazah siapa ya?
1: Ustazah Afiyah.
3: Iya.
1: Ya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini materinya tentang masalah sholat. Pakai bahasa Madura Bisawas.
1: Oh ya, nah, boleh. Nanti kita terjemahkan.
3: Sholat Kak Dinto. Mitra luang atau apa nih? Kayak itu mana bi metal istilah bi lun mah susun tadi itu. Artinya saya tak ngerti. Saya pun as-salatu imanuddin paman tarogah apun sadamaddin kan itu. Pas saya bisa orang saya nikir sholat tadi itu termasuk orang saya makujur agama. Kebu kujur tadi itu on penjelasan kalaban detil lagi dengan itu. Mereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih terjemahannya adalah katanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang merobohkan tiang agama. Maksudnya merobohkan ini seperti apa Ustazah? Silakan.
0: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan tentang ta'rif ya. Ta'rif as-sholat tadi kami sampaikan bahwa ta'rif itu arti dari sholat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut syarak. Kalau bahasa memang ad-du'a'u, sedangkan syarak tadi yang disebutkan af'alun makhsusotun, gerakan-gerakan yang khusus yang memang sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sholu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan tentang al-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, salat maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri ya. Sebenarnya ya disampaikan bahwa tadi bahwa al-Islam, Islam itu apa? Islam itu ya aqimus shalah, menunaikan sholat. Seorang yang mengaku Islam, maka dia wajib menunaikan sholatnya. Nah, ketika dia tidak menunaikan sholatnya, maka dia sudah tidak melakukan kewajibannya. Maka ketika dia sudah tidak melakukan kewajibannya, maka dia tidak dianggap menjadi orang yang Islam, karena sudah tidak melakukan sholat. Bahkan kalau di dalam hatinya sudah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, bisa-bisa jadi musyrik itu sendiri.
1: Na'udzubillah ya.
0: Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa sholat ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Ketika kita melakukan sholat, maka insyaallah kita akan menjadi seseorang yang kuat dari segi benteng, dari segala urusan-urusan duniawi kita. Ketika kita sholat, maka kita selesai sholat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dari sholat itu sendiri. Sebenarnya sholatnya kita atau tidak sholatnya kita itu tidak merendahkan dari agama Islam sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam itu sungguh adalah agama yang sempurna, agama yang hak itu sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat kita, maka ya agama, maka perintah agama kita sudah tidak kita tunaikan, maka tentunya itu akan apa melemahkan diri kita itu sendiri. Yang pertama karena kewajiban, maka dosa yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita ya itu tadi, kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini. Karena sebenarnya emang kita hidup ya inginnya adalah selain berada dalam kenyamanan, kita memiliki hati yang tenang. Seperti dari sholat itu sendiri kita insya Allah akan mendapati hati yang sakinah, hati yang tenang.
1: Baik. Ya, terima kasih Abah Suni di Rubaru ya sudah bergabung. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan kembali saya mengundang Anda pendengar se-Jawa Timur yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Salatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dari Mas Rendra di Jember.
1: Oh, Mas Rendra di Jember. Monggo, silakan dengan Ustazah Afiyah.
4: Oke. Assalamualaikum, Ustazah Afiyah.
1: Waalaikumsalam.
4: Yang saya tanyakan gini, terkadang itu, pas ketika mendekati adzan, itu kan biasanya kan sholatnya kan ditunda. Nah, di sini kan ada ya, pas mendekati, misalkan adzan asar, seharusnya kan jam 5, jam 3. Nah, di sini tuh, berkumandang di musala yang kecil ini, kadang 4:30. Lah, itu terkadang sholatnya keburu-buru. Lah, menyikapi hal kayak gitu, lantas yang harus kita lakukan tuh apa dari situ? Kan soalnya kan, kalau menurut saya, jam 4:30 kan mendekati dengan maghrib.
1: Iya.
4: Lah, terus yang harus kita lakukan tuh apa? Yang saya tanyakan gitu aja.
1: Mm-mm. Baik, terima kasih Mas Rendra dari Jember.
4: Assalamualaikum.
1: Monggo, waalaikumsalam. Silakan Ustazah Afia.
0: Baik, terima kasih Mas Rendra ya dari Jember, Masya Allah. Jadi memang bagaimana ketika kita sholat, karena memang waktu-waktu sholat itu terbagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu yang haram digunakan. Ada makruh, waktu makruh. Nah, waktu fadilah, sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari sholat itu sendiri, maka lakukan sholat di awal waktu. Disebut dengan waktu fadilah. Seperti itu, semakin awal waktu kita melakukan sholat, fa insyaallah ketika kita sudah prioritaskan sholat kita itu tadi, maka fa insyaallah juga dunia yang akan mengejar kita. Karena kita yang mengejar akhirat. Karena kita yang akan yang memprioritaskan sholat itu sendiri dengan melakukan sholat di awal waktu. Ada juga waktu ikhtiar yang disampaikan, waktu yang masih belum habis waktu sholatnya, itu waktu ikhtiar. Yang tadi disampaikan, misal asar di 4:30, masih ada waktu itu untuk melakukan sholat, karena adzan maghrib misal jam 5 5:15 ya kalau sekarang ya. Bagaimana menyikapi itu ya? Tetap kita harus sempurnakan sholat kita. Jangan kemudian kita malah keburu-keburu, karena dalam salah satu rukun sholat kita itu ada yang namanya tuma'nina. Yang kita harus tuma'nina di situ, harus berdiam diri. Jadi jangan kemudian kita berburu, takut ketinggalan mepet, karena 4:30 insya Allah masih luas waktu kita sholat. Kita tenangkan sholat kita, kita lakukan dengan penuh tuma'nina. Ya, karena ada beberapa dalam gerakan-gerakan sholat yang harus disertai dengan tuma'nina itu sendiri. Tapi kalau tuma'nina itu kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Maka sholat kita yang tidak sah. Nah, tuma'nina itulah yang membantu kita untuk hadir dalam sholat kita itu sendiri. Jadi tuma'nina itu sebenarnya yang memang adalah rukun dari sholat, yang mampu memberikan kepada kita agar sholat kita lebih khusyuk. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya sholat kita cepat ya, saya kira nggak mungkin husuk kalau seandainya sholatnya cepat seperti itu. Jadi dengan adanya tuma'nina, pelan-pelan kemudian tetap diresapi setiap bacaannya, bacaan Fatihahnya kita resapi ya. Kemudian bacaan-bacaan itu semuanya dibaca dengan baik sehingga tercipta sholat yang sah. Maka itu insya Allah akan menjadi sholat yang sempurna seperti itu. Baik. Jadi ya. Kecuali kalau sudah mepet waktunya, mepet sebentar lagi adzan berkumandang, maka di situ kita yang harus lakukan adalah wajibnya, sunnahnya dikesampingkan. Kalau memang sudah mepet. Tapi kalau masih ada waktu itu 4:30, insya Allah masih panjang.
1: Sunnahnya. Masih nutut ya Ustazah.
0: Masih nutut sekali, karena sholat kita kan nggak mungkin 10 menit itu sudah lama sekali untuk kita sholat ya.
1: Ya. Baik. Terima kasih Mas Rendra, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah ya. Dan Ustazah, ini kembali ke topik kita, di mana sholatmu adalah cermin hidupmu. Sebenarnya apa ini maksudnya Ustazah? Bagaimana sholat itu bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Masya Allah, ya baik. Jadi disampaikan kenapa kok menjadi cermin ya? Karena bagaimana sholat kita? Sholat kita seperti apa dalam keseharian kita? Sudah sempurnakah sholat kita? Sudah baikkah sholat kita? Itu akan menjadi cermin hidup kita. Ketika sholat kita baik, ketika kita tunaikan sholat itu dengan baik, benar-benar kita menyadari bahwa sejatinya tadi disampaikan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejatinya sholatku, ibadahku, matiku, dan hidupku adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita keluar dari sholat kita, maka kita akan mendapatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Insya Allah.
0: Berbeda. Ya itu tadi, kalau keburu ya, tambah nanti bukan malah mendapat ketenangan dari sholat itu sendiri.
1: Cerminnya pecah nanti Ustaz. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini kembali ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
5: Dengan anak buah KDM.
1: Dengan anak buah KDM. Siapa ya, Bapak?
5: Ahmad Irwansyah Fauji Asgar lengkapnya.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwansyah dari mana Bapak?
5: Bandung Timur. Bandung
1: Wah,
5: Timur.
1: Dari Bandung Timur. Alhamdulillah, ya, terima kasih.
5: Silakan ngepanjang-panjang Ahmad Irwan aja.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Bapak langsung dengan Ustazah Afia. Ya.
5: Assalamualaikum Ibu Ustazah yang saya hormati dengan.
1: Iya, waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah di pagi ini satu anugerah bisa bertemu dengan seorang penyiar cantik dari Kota Sumenep. Ya, sudah cantik dan solehah kayaknya.
1: Kan? Amin. Ya Allah. Silakan Bapak pertanyaan.
5: Jadi tentang masalah sholat ya, Bu Ustazah ya. Kan mungkin itu jangankan tidak mengakhiri juga ada termasuk neraka, mungkin termasuk surat Al-Maun ya, Bu ya. Ar-ra'at al-kadzibin padahal kadia lurati padahal diajar seterusnya sih. Di antaranya melalaikan sholat, melalaikan sholat dan makan bedah serta anak yatim. Nah, seperti itu kan, tidak sedikit ya Pak ya, ya Bu ya, yang sengaja menyelewengkan harta benda anak yatim. Di sini sedikit ada kasus. Kan ketika ada seorang anak ditinggal sama ibu bapaknya di dalam usia 5 tahun. Dia meninggalkanlah sedikit harta benda anaknya kan, seperti itu. Nah, dirawat oleh seorang saudaranya. Habiskan hartanya. Ketika sudah dewasa, dia menagih kemana katanya harta benda ibu bapak saya almarhum. Dijawabnya gimana? Kan habisnya waktu mau gede kan dibesarkan lewat sana ditinggal orang tua kamu. Nah bagaimana menurut Ibu Ustazah? Itu termasuk maksiat, penyelewengan atau bagaimana? Sedangkan mungkin setiap ada barangnya pasti ada hasilnya. Itu kan habis. Sekarang dituntut secara hukum seperti apa? Itu kan jelas kalau dihukum Allah menjelas itu kan. Nah dia sekarang menuntut hak orang tua. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah tentang menelantarkan anak yatim ya.
0: Oh, insyaallah ya. Baik. Jadi bagaimana tentang menelantarkan anak yatim itu sendiri ya? Tadi disampaikan dari Bapak siapa tadi?
1: Ahmad Irwan Syah dari Bandung Timur.
0: Masyaallah. Jadi hal itu sangat dilarang ya. Karena memang kita harus berhati-hati dengan harta anak yatim. Seperti itu, karena memang itu disampaikan bahwa jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Seperti itu ya, jadi dari pengaruh sholat kita, ketika kita sudah benar melakukan sholatnya, maka insya Allah kita akan menjauhi segala kemungkaran-kemungkaran insya Allah. Di antaranya itu tadi, ya jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena apa? Ya karena itu tadi disampaikan, anak yatim itu sudah ditinggal orang tuanya, ya dia tidak memiliki orang tua, tapi masih, kenapa kita masih mengambil harta mereka? Mereka adalah orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk diberikan perhatian, bukan malah untuk ditelantarkan. Bahkan disampaikan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim ha ana, Rasulullah menyampaikan bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah sampai menggunakan isyaratnya dengan dua tangannya, dua telunjuk tangannya. Jadi sedekat itu Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim.
1: Masya Allah.
0: Orang yang mau menjaga anak yatim akan bersama sedekat jari berjajar ini nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
1: Baik, tadi ditanyakan juga hukumnya seperti apa itu Ustazah?
0: Hukum menelantarkan anak yatim itu tidak diperbolehkan ya. Haram untuk memakan harta anak yatim ya. Harta anak yatim itu jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita ya. Itu adalah haram hukumnya.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Pak Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur juga terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiah. Dan pendengar Pro 1 Sejawa Timur juga pemirsa RRI Sumenep Net, Mutiara Pagi Berjaringan segera kembali setelah yang berikut ini.
6: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sejawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Solu Alai, dan dijawab Solu Alaihi. Salah satu nazam Sola Robbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep. Pagi ini juga diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan juga Kediri. Kita masih membahas tentang sholatmu cermin hidupmu. Sempurnakan maka Allah mudahkan. Kembali dengan Ustazah Afiyah Safiyana Sulha MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Ustazah Afiyah, ya, kembali kita di Mutiara Pagi berjaringan. Dan jika ada pendengar yang akan bergabung di tiga jalur telepon 0328-665-396, 0328-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, Ustazah, sebenarnya ciri-ciri sholat yang belum sempurna itu seperti apa, Ustazah? Ini untuk muhasabah saja, begitu.
2: Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Jadi memang, ya, sempurna berarti kita hadir baik dari lahir maupun batin kita. Karena ketika kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya kita lakukan, sudah kita lakukan syarat-syaratnya, maka menurut fikih itu hukumnya adalah sah-sah saja, meskipun kita mungkin tidak terlalu khusyuk di situ. Tapi yang dimaksud dengan sempurna, kita lakukan sholat itu baik lahir maupun batin, hadir pada sholat itu sendiri. Jadi rukun-rukunnya kita lakukan, syarat-syaratnya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan hudur, dengan khusyuk di dalam sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu, ya, manusia itu ya tempatnya lupa dan tempatnya lalai memang manusia seperti itu. Jadi bisa mungkin hanya berapa persen kita ingat ketika kita sholat, ingat kepada Allah, ya, yang malah yang sering kita lakukan itu malah yang sering kita malah ingat kepada yang lain. Syariat, selama sholat itu dilakukan, rukun-rukunnya kita penuhi, syarat-syaratnya kita lakukan, syarat sebelum sholat menutup aurat dalam keadaan suci dan sebagainya kita lakukan, maka sah sholatnya. Maka yang dinamakan dengan sempurna, selain kita melakukan rukun-rukunnya, kemudian melakukan syarat-syaratnya kita penuhi, dan melakukan sunnah-sunnahnya, semua sunnah kita lakukan dan kita hadirkan hati kita di dalam sholat, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan bahwa sholat itu menjadi sholat yang sempurna.
1: Sholat sempurna syaratnya harus husuk, ya Ustazah. Tumakninah, itu tipsnya seperti apa nih Ustazah? Karena seringkali kita pada saat sholat, oh iya lupa naruh kunci di mana ya, kompor belum dimatikan, atau seperti apa gitu Ustazah. Tipsnya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi, biar tumakninah dalam sholat.
2: Masya Allah, baik. Jadi resapi setiap apa yang kita baca, gini ya. Resapi setiap kita baca, baca Al-Fatihah, kita resapi satu ayat demi ayat. Kita fokuskan dalam hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa saja, ya, karena memang disitulah tempat setan menggoda kita. Makin kita khusyuk, maka yang diutus juga setannya bukan main-main. Pasti setannya juga adalah paling jago ini.
1: Iya.
2: Jadi di situ ketika mungkin kita sempat ingat, maka kembalikan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi langsung ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita bisakan juga setiap apa yang kita baca, hati kita mengatakan Allah, Allah, Allah seperti itu. Ketika kita sujud juga, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita resapi. Kemudian ketika at-tahiyat, kita resapi setiap lafaz yang kita juga sampaikan, yang kita baca dalam bacaan sholat tadi. Bahkan tadi juga sempat di notis, ya, disampaikan bahwa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, ya, bagaimana biar khusyuk, bahwa sadari, yakini, ya, seolah-olah sholat yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir sholat kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika merasakan, oh, ini saya, umur saya setelah sholat ini sudah selesai, misalnya, maka pasti kita akan memberikan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya ingin akhir hidup kita adalah akhir yang sempurna.
1: Husnul khotimah. Iya.
2: Iya, betul. Seandainya kita tahu bahwa ajal itu datang kapan, seandainya kita tahu, pasti kita akan benar-benar mempersiapkan itu. Kita pasti akan misal, kalau misal kita tahu ajal itu kita datang sesuai dengan request kita, kita pasti inginnya sholat, kita pasti ingin mati dalam keadaan sholat misal seperti itu. Maka pasti yang kita lakukan akan menyempurnakan sholat itu sendiri.
1: Masya Allah. Baik. Ya, baik. Ini seperti yang kita bahas hari ini, Ustazah, sempurnakan maka Allah mudahkan. Dan dalam hal apa saja, Ustazah, kemudahan yang akan Allah berikan kalau kita menyempurnakan sholat? Apakah soal rizki, pekerjaan, atau apa ini, Ustazah?
2: Masya Allah, ya semua urusan-urusan kita, urusan dunia, rizki, pekerjaan kita, ketika kita sudah mintanya kepada zat pengatur rizki, kepada zat yang memudahkan segala urusan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi disampaikan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita memiliki suatu masalah, suatu harapan, atau suatu permohonan, maka apa? As-sabru, sabar, ya. Kemudian yang kedua, as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah solusi kita. Dari sholat itu pasti kita, dari selesai sholat kita pasti akan insya Allah mendapatkan hati yang tenang. Karena ya permasalahan, ya ibarat ya dalam cerita ada syekh, ya mengibaratkan ada seseorang mengadu kepada syekhnya, wahai syekh, saya memiliki segudang masalah yang berat menurut saya. Kemudian syekh itu menyuruh orang tersebut untuk mengambil air diletakkan di dalam gelas, kemudian saya itu meletakkan garam ke gelas tersebut. Dan disampaikan oleh syekhnya bahwa bagaimana rasanya asin, syekh, asin luar biasa seperti itu. Kemudian akhirnya diganti lagi sama syekhnya, diperintahkan orang tersebut untuk membuang garam tersebut ke sungai, ya. Kemudian diambillah air lagi, kemudian dicobalah air itu diminumkan lagi kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan segar sekali, saya beda seperti yang tadi. Itu yang menandakan bahwa ketika hati kita lapang, mau sebanyak apa masalah kita, tapi kalau hati kita seluas samudra, diberikan hati yang tenang, itu sudah Masya tidak ada Allah. Apa-apanya, ya. Kecil insya Allah. Tapi kalau saat hati kita sempit, sudah rut, sudah galau dari awal, sudah tidak ada ketenangan di situ, mau masalah ya sekecil apapun itu terasa berat, terasa bebannya luar biasa bagi kita. Dan letak dari kita diberikan keluasan hati, ketenangan, ya dari sholat itu sendiri,
1: dari sholat.
2: Insya Allah Allah berikan ketenangan kepada kita.
1: Baik, baik Ustazah, ada pendengar kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang ketinggalan Abah Suni?
3: Iya ada. Assalamualaikum Ustazah.
1: Iya, waalaikumsalam, silakan.
3: Katanya di dalam sholat harus disertai dengan tuma'nina. Yang dikatakan tuma'nina itu as-sukutu ba'da harkatin. Jadi Abah Suni itu ingin tahu apa yang detil kata-kata sukut itu. Kenapa saya kebuki sukut Kak Rinto secara sebenar-benar Kak Rinto. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Ustazah.
2: Baik, jadi as-sukut diam, kira-kira seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan bacaan, misal ketika dia ruku, ya ruku hukumnya wajib rukun. Lah, ketika ruku, bacaan di dalam ruku itu sendiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya sunnah membacanya. Doa itu. Lah, wajibnya adalah tuma'nina. Wajibnya adalah tuma'nina. Maka as-sukutu itu tadi, diam sejenak di situ. Seperti membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kalau misal tidak ingin membaca doa dari ruku itu sendiri. Karena hukumnya membaca doa yang dalam ruku itu sunnah. Tapi lebih-lebih dibaca doanya, kemudian tuma'nina, akhirnya melanjutkan gerakan selanjutnya. Itu yang disebut dengan tuma'nina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar kembali ada yang bergabung, silakan di tiga jalur telepon 08 11 33 45 101, atau di 0328 665 396, 0328 662 317. Baik, Ustazah, sebenarnya apa ini hubungan baik, Sudah ada yang bergabung. Saya pending dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tak masuk-masuk ini.
1: Oh iya, silakan Bapak Taufik dari Situbondo. Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah Afia, waalaikumsalam.
4: Ya. Yang saya tanyakan di sini, seberapa lama waktu tumakninah yang dilakukan di tiap-tiap sholat, di tiap-tiap rukuk, sujud, atau di iftitah dan iftidal. Itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, seberapa lama waktu untuk diam sejenak dalam tumakninah itu Ustazah?
2: Nah, baik, terima kasih. Tadi sama ya, ya pertanyaannya dengan ya. Di sini saya sampaikan dalam kitab Taqwatu Sadidah yang disampaikan bahwa at-tumakninatu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Diamnya anggota tubuh di tempatnya ketika ruku misalnya, ya, ketika sujud ya, diam sejenak anggota tubuh kita. Bi qadri subhanallah, dengan kira-kira membaca subhanallah. Jadi itu ukuran tumakninah kita. Jadi ketika kita ruku, kita baca doa yang ada dalam ruku, kemudian kita berdiam ya, tadi tumakninah sekira-kira membaca lafadz subhanallah.
1: Oke, okay, baik. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustazah, sebenarnya apa hubungannya antara kualitas sholat dengan akhlak kita? Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi dia masih menggibah, masih marah-marah gitu Ustazah? Bagaimana ini?
2: Masya Allah, ya betul. Tadi disampaikan bahwa al-insan ma'alil khata' wal nisyan. Emang manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lalai, itu manusia. Jadi tujuan kita sholat bahwa dijauhkan dari segala perkara-perkara yang keji, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkar. Maka tadi disampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, fa idza qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika selesai sholatnya, maka ketika sholat itu sempurna tadi, secara lahirnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian hatinya juga hudur dalam sholat tersebut, maka selesai dari sholat itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fadhkurullaha, maka dia ingat pasti kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Ya, maka kenapa Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam salat itu 5 waktu? Ya karena apa? Ya itu tadi, saking banyaknya dosa kita ya. Dari pagi ya, kita juga pernah melakukan misal ya itu tadi, ghibah, berbicara atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Kita salat duhur, fa insyaallah Allah gugurkan apa dosa-dosa kita. Ya, tetapi kalau itu memang adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hakul adami. Kalau hakul adami tetap harus dipenuhi karena itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tapi ketika sudah bertaubat ya, di duhur salat duhur kita insyaallah akan digugurkan salat, akan digugurkan segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ada saja kelalaian kita, kita lanjutkan dengan salat asar sampai 5 kali. Bahkan kalau kita lakukan sunnah-sunnahnya ya, lebih ada salat tahajud, ada salat duha. Fa insya Allah, maka tadi disampaikan innal hasanat yudhibna sayyiat, maka segala kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
1: Masya Allah. Baik, sebagai penutup ini Ustazah, mohon 1 kalimat motivasi untuk kita semua supaya selalu semangat di dalam menyempurnakan sholat, supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Silakan Ustazah.
2: Insyaallah, insyaallah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita. Insyaallah, ketika kita sempurna sholat kita, maka kehidupan kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan sholat kita, maka insyaallah hidup kita akan baik-baik saja. Insyaallah, selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan baik-baik saja. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Afiyah Syafiyah Nasulha MPD, Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, atas ilmu dan mutiara hikmahnya pagi hari ini. Ustazah, sehat selalu dan tetap semangat ya Ustazah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan dengan bijak bahwa jangan sibuk memperbaiki hidup jika sholatnya belum diperbaiki. Karena kunci kemudahan itu bukan di tangan manusia, tetapi di atas sajadah kita sendiri. Sempurnakan wudhunya, sempurnakan waktunya, sempurnakan hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusan-urusan kita yang belum selesai. Semoga setelah mutiara pagi ini, langkah kita lebih ringan menuju sajadah dan hati kita lebih rindu untuk bersujud. Dari Studio Net RRI Sumenep, saya Ani Purna bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
5: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Hingga kini belum ada laporan kejadian terkait infeksi virus influenza A di Bondowoso. Jembatan Koncer Bondowoso dipasang portal. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Satlantas Polres Lumajang pasang banner dan bagikan brosur sebagai upaya menekan laka lantas. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Haryo Kukuh. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bondowoso mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Hal tersebut dilakukan menyusul merebaknya kabar tentang kasus infeksi virus influenza A. Namun hingga kini belum ada laporan yang kejadian di Bondowoso terkait infeksi virus tersebut. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memastikan belum menemukan kasus infeksi virus influenza A. Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama saat mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso Dr. Muhammad Yasin mengatakan, pihaknya belum ada laporan terkait kasus influenza A yang diterima. Namun masyarakat yang sedang sakit dianjurkan menggunakan masker, terutama ketika berada di tempat umum. Influenza A sendiri merupakan infeksi virus menular yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Infeksi itu dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat dan menular melalui percikan air liur, batuk, maupun bersin.
2: Laporan diagnosis untuk influenza A gitu ya, influenza A belum ada. Ya, kami sudah menelusuri juga ke rumah sakit yang ada di Bondowoso, itu belum ada yang terdiagnosis influenza A. Tapi kan kasus influenza memang 2 minggu ini meningkat. Tapi yang perlu tidak sama, masih di bawah dari kurva beberapa bulan yang lalu seperti itu.
1: Menurut Dr. Yasin, gejala influenza A ini pada dasarnya hampir menyerupai flu pada umumnya. Namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularannya. Ia meminta masyarakat tidak panik menghadapi penyebaran influenza A yang mulai menjadi perhatian di sejumlah daerah di Jawa Timur. Masyarakat yang mengalami gejala flu dianjurkan segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke fasilitas layanan kesehatan. Beberapa gejala yang umum dirasakan penderita antara lain dengan demam yang muncul secara tiba-tiba, batuk, sakit tenggorokan, pilek, nyeri otot atau badan terasa pegal, sakit kepala, serta tubuh terasa lemas. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu atau kondisi tubuh kurang sehat disarankan menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Selain itu, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir juga menjadi salah satu langkah menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate BUR di RSUD Dr. Kusnadi Kabupaten Bondowoso meningkat pada Agustus 2026. BUR tercatat naik dari 69,38% pada Juli menjadi 71,45% pada Agustus, seiring meningkatnya jumlah pasien yang menjalani perawatan, khususnya anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Bondowoso, M. Yasin, membenarkan adanya peningkatan kasus rawat inap pada pasien anak di sejumlah rumah sakit di Bondowoso.

0: portal. Pemasangan portal tersebut merupakan hasil kesepakatan Forum Lalu Lintas Bondowoso agar tidak ada lagi kendaraan berat yang melintas. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Forum Lalu Lintas Kabupaten Bondowoso akan memasang portal pembatas ketinggian di Jembatan Koncer untuk mencegah kendaraan berat melintas. Langkah ini dilakukan karena kondisi jembatan yang mengalami sejumlah kerusakan, sementara hasil uji kelaikan teknis jembatan dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Provinsi Jawa Timur belum keluar. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Heri Nugroho mengatakan, pemasangan portal menjadi salah satu langkah yang disepakati dalam rapat Forum Lalu Lintas Bondowoso. Portal rencananya akan dipasang di dua sisi jembatan, yakni bagian utara dan selatan. Menurutnya, pembatasan itu diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan berat yang saat ini masih melintas di Jembatan Koncer. Terlebih lagi, Jembatan Sentong di Kelurahan Nangkaan yang menjadi salah satu jalur alternatif kendaraan berat masih dalam proses pembangunan.
2: Yang pertama, jembatan yang ada di ini Nangkaan, itu memang kemarin dari pihak PU provinsi sudah berkomitmen dan sampai saat ini memang masih sesuai target pembangunannya dan akan open traffic di 10 November. Masih jadwalnya masih dalam ini. Yang kedua, jembatan Koncer itu seperti kita ketahui ya kondisinya seperti itu, sering terjadi ambles, bolong, dan kalau kita lewat juga getarannya juga terasa.
1: Heri menjelaskan jembatan Koncer saat ini mengalami sejumlah kondisi seperti ambles dan berlubang pada badan jalan. Getaran juga terasa ketika kendaraan melintas di atas jembatan. Ia menyebut hasil uji kelaikan tersebut nantinya akan menentukan kapasitas kendaraan yang diperbolehkan melintas serta mengetahui kondisi dan umur teknis jembatan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Berbagai cara dilakukan jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas laka lantas. Salah satunya dengan memasang banner dan membagikan brosur kepada para pengguna jalan. Selengkapnya dilaporkan Karian Tony.
3: Jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang, Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang, Ibda Dendi Cucu Adriana SH, saat dikonfirmasi RRI mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai macam kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan himbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Syarifuddin Unisa Lumajang, Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar saja, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat yang lainnya.
4: Terima kasih. Terkait terjadinya kecelakaan di Lumajang, ini tentu menjadi pemikiran dan tindakan yang apa yang harus dilakukan oleh Satlantas Polres Lumajang. Yang tentu Polres Lumajang harus pintar-pintar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Saya melihat itu paling sering ke pelajar ya. Kemudian belum ke tahap-tahap pada komunitas masyarakat. Belum melihat saya bagaimana pembinaan terhadap komunitas klub motor, kemudian pada sopir, angkot, kemudian kepada para pengguna lalu lintas. Mungkin itu harus lebih diefektifkan. Yang kedua, itu bagaimana memberikan sebuah tanda-tanda rambu-rambu atau tulisan-tulisan bagaimana
3: Hari juga menyoroti tiga pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di Lumajang.

0: ajang, yakni pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Kedua, yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontraflow, serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga, yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele, akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karya Antoni melaporkan.
1: Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Bersatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu 24 September 2026 pukul 7:42 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, tinggi kolom abu teramati mencapai kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, menyampaikan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Aparat gabungan memastikan tidak ditemukan titik api maupun kepulan asap di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Resort Ranupani, Kabupaten Lumajang. Kepastian itu didapat setelah dilakukan monitoring dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di jalur Jantur. Monitoring melibatkan personel gabungan dari Polsek Senduro, Koramil, petugas TNBTS, dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Sasaran pemantauan meliputi wilayah Desa Ranupani dan Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Selain pemantauan, petugas juga melakukan penyekatan dan sterilisasi di jalur pintas yang menghubungkan Blok Bantengan dengan Blok B29. Setiap pelintas diperiksa identitas dan barang bawaannya sebagai langkah antisipasi agar aktivitas manusia tidak memicu kebakaran. Kebakaran lahan di Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso pada Kamis 24 September 2026 merembet hingga membakar kandang sapi milik warga. Peristiwa tersebut sempat memicu kepanikan warga hingga video kepanikan tersebut beredar di media sosial. Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Bondowoso, Farah Teddy, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, api awalnya berasal dari aktivitas pembakaran lahan sebelum kemudian membesar dan menjalar ke kandang sapi milik warga bernama Mahyani. Farah Teddy mengatakan, kobaran api dengan cepat merembet hingga membakar bangunan kandang. Beruntung pemilik dan warga sekitar berhasil mengeluarkan sapi-sapi yang berada di dalam kandang sebelum api semakin membesar. Seluruh hewan ternak dipastikan berhasil diselamatkan. Keberadaan mafia solar di antara para nelayan yang tengah berjuang bertaruh nyawa melawan ganasnya ombak laut selatan semakin meresahkan. Permainan harga yang dilakukan para mafia solar tersebut membuat biaya melaut semakin membengkak di tengah sulitnya mendapatkan tangkapan ikan dan harga kebutuhan yang semakin meninggi. Berikut hasil investigasi reporter RRI Jember yang kami rangkum dalam paket news feature Pagi Harapan di Pesisir Puger menjemput keadilan solar subsidi.

0: Di balik riak gelombang laut puger yang memanggil para nelayan untuk melaut, tersimpan kenangan kelam yang pernah melilit nadi perekonomian mereka. Waktu itu, melaut bukan lagi sekedar bertarung melawan ganasnya ombak, melainkan pertarungan menguras tenaga untuk mendapatkan setetes solar. Bayang-bayang kelam masa lalu masih terekam jelas dalam ingatan Saiful Rohman. Untuk bisa melaut, nelayan puger itu harus bergelut dengan antrian panjang yang menjemukan di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN.
1: Jadi sangat berdampak sekali kepada kehidupan masyarakat nelayan yang ada di puger ini. Nah, kalau perharinya itu untuk proses pembelian solar yang ada di SPDN itu, yang penting kita punya rekom, terus setelah sampai di SPDN itu antri di sana sama pedagang-pedagang yang mau membeli solar. Gitu. Jadi untuk pedagang sama nelayan itu sama-sama antri di SPDN. Untuk dampaknya sosial kepada nelayan itu dampaknya sangat dirasakan sekali, gitu, kerugiannya itu. Karena biaya operasionalnya itu kan besar. Satu kali berangkat orang nelayan itu mengeluarkan biaya 3 juta atau 3 juta setengah. Gitu loh. Apalagi kita belinya solar ke pedagang, ya sangat terdampak sekali, gitu, harganya kan sangat jauh.
0: Kerugian yang harus ditanggung tidak main-main, mengingat modal operasional untuk sekali melaut tidaklah sedikit. Untuk sekali layar saja, mereka setidaknya harus merogoh kocek hingga 3 juta sampai 3 juta 500 ribu rupiah. Kerugian yang harus ditanggung tak main-main, mengingat modal operasional untuk satu kali melaut tidaklah sedikit. Untuk sekali layar saja, mereka setidaknya harus merogoh kocek hingga 3 juta sampai 3 juta 500 ribu rupiah. Setiap liter solar yang dibeli dengan harga melambung menjadi saksi bisu betapa beratnya perjuangan nelayan puger saat itu. Memori tentang antrean melelahkan dan cengkeraman harga pelangsir kini menjadi rekam jejak pahit, sebuah ingatan kelam tentang masa ketika melaut harus diawali dengan pertarungan yang tidak adil di daratan. Seperti juga yang pernah dirasakan Muhammad Jupri, seorang nelayan puger lainnya.
2: Pedagangnya yang beli pakai rekomnya nelayan. Alasannya pedagang tadi itu melayani nelayan, betul melayani nelayan, tapi belinya kan dah harus di situ. SPBU. Nah ini kebijakan-kebijakan seperti ini lah yang jadi bermasalah selama ini. Pernah berapa hari nelayan itu kesulitan. Karena kadang itu Pak ya, nelayan rekomnya yang dipegang pedagang dan nelayannya tidak bekerja. Ini dimanfaatkan sama pedagangnya. Setahu saya itu tidak dijual ke daerah lain, tapi dijual pada nelayan lain. Iya, harganya tinggi. Tidak sama dengan harga yang ada di SPDN sana.
0: Stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN Puger menjadi tumpuan utama masyarakat pesisir dalam mendapatkan solar subsidi tepat sasaran. Namun, merebaknya praktik tengkulak yang bebas menjual kembali solar di atas harga resmi membuat nelayan kecil kian terdesak. Petugas SPBUN Puger Edi Suprayitno menegaskan, pembelian solar subsidi wajib menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pihaknya menjamin tidak akan melayani pembelian di luar aturan. Meskipun celah praktik liar di lapangan masih dikeluhkan para nelayan.
3: Untuk nelayan itu punya surat rekomendasi, Pak. Dari dinas perikanan Jember. Perikanan Jember, Pak. Ya, untuk bisa beli BBM subsidi jenis solar itu. Untuk kuota per tahun 2.740 per tahun. Rata-rata per bulan 240, Pak. Tapi kan tergantung, sini kan tergantung musim. Kalau pas sepi 240 itu enggak habis. Terus pas rame ya 352 itu kurang, Pak. Pas rame musim ikan.

0: Penyelewengan solar bersubsidi untuk petani dan nelayan di Jember akhirnya dibongkar aparat penegak hukum. Sepanjang tahun ini, polisi bergerak menindak tegas para pelaku. Kapolres Jember, AKBP Bobby A. Condro Putra mengungkapkan, kepolisian telah menyegel SPBU Kebon Sari pada Maret lalu atas dugaan penyelewengan. Tak hanya itu, Bareskrim Polri juga menggerebek gudang penampungan di Ajung pada Juni lalu, mengamankan 10 orang bersama truk tangki barang bukti solar subsidi yang rencananya dijual kembali ke sektor industri.
1: Jadi satu pelapor pastinya, 3 orang pengawas SPBU, 3 orang petugas yang malam itu melaksanakan piketnya atau tugasnya, tugas di SPBU. Jadi total 6 dari pihak SPBU, 1 dari pelapor. Nah itu sampai dengan saat ini barang bukti belum ada yang berhasil kita amankan. Sama malam ini kita status quo pada biosolar yang dilaporkan oleh pelapor itu penyalahgunaan solar.
0: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mempertegas komitmennya mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menanggapi dugaan penyimpangan penyaluran solar bersubsidi di Kabupaten Jember, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bergerak cepat memberikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dan Polres Jember.
2: Modus yang dilakukan untuk penyalahgunaan bahwasanya SPBU itu konsumen untuk masyarakatnya itu kecil, sehingga dimanfaatkan dengan mekanisme dengan surat rekomendasi, kemudian nanti juga tanpa QR atau mungkin menggunakan double QR. Itu untuk modus-modus ini. Dan nanti yang dilayani rata-rata kendaraan helikopter yang keluar masuk SPBU dan mengambil di SPBU. Nah ini contoh case ini memang kalau lihat dari sisi data dokumen penjualannya, ini lebih dominan adalah menggunakan surat rekomendasi, tapi surat rekomendasinya tidak ditinggal.
0: Sinergi bersama terus digaungkan guna mengantisipasi maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi, seperti ditemukannya indikasi double recommendation, aksi borong oleh para tengkulak, hingga jual kembali kuota. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember Sugiarto menyatakan, pihaknya memperketat prosedur dan tata kelola penertiban surat rekomendasi pembelian solar subsidi. Salah satunya dengan verifikasi berkas, data tunggal Verwali, penyesuaian kuota berbasis kebutuhan real, hingga melakukan sinergi pengawasan di lapangan.
3: Sebenarnya di pengawasan kita sudah menyeluruh, selain kita juga secara administrasi juga sudah mengatur. Jadi pada saat mereka mengajukan permohonan rekomendasi itu, mereka juga sudah harus melampirkan bahwa itu tidak diperjualbelikan, rekom itu tidak dipindah tangankan dan sebagainya. Memang ada mekanisme untuk pakai surat pernyataan pemindahan, tetapi itu sudah kita atur dalam juknis kita bahwa yang boleh mengambil itu adalah keluarga, saudara, dan sebagainya. Dan itu memang sekali pengambilan harus ada surat pernyataannya.
0: Area Manager Communication, Relation, NCSR, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahendi menyatakan, Pertamina terus memperkuat komitmen dan langkah strategis dalam mengawal serta mengamankan distribusi bahan bakar minyak subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi di masing-masing SPBU, pengawasan distribusi kini dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terukur, hingga menjatuhkan prosedur tegas penghentian operasional lembaga penyalur yang melanggar.
4: Jadi yang bersentuhan dengan masyarakat adalah SPBU. Kita punya sistem digital yang mantau itu di masing-masing SPBU. Nah, jadi kalau dalam bentuk penerapan sanksi di lembaga penyalur, misalkan SPBU, ya, itu bertahap, mulai dari surat peringatan, kemudian juga penghentian pasokan. Biasanya yang dijadikan itu yang disalahgunakan adalah yang subsidi. Jadi kalau ada SPBU kena sanksi karena penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi, dia dihentikan pasokan suplainya dengan waktu tertentu. Mulai seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan. Kalau masih dilanggar juga, disebutkan adalah penghentian atau pengusahaan.

fajar di pesisir Puger Jember kini mulai menjanjikan cerita yang berbeda bagi para nelayan. Reformasi sistem satu pintu perlahan mengembalikan hak solar subsidi kepada tangan para penjemput rejeki yang sah. Antrean panjang dan melelahkan yang biasa dikeluhkan nelayan kini mulai berganti dengan ketertiban proses berbasis digital. Menjaga agar solar subsidi tepat sasaran di ujung selatan Jember ini dinilai bukan sekedar urusan mengamankan kuota energi nasional. Lebih dari itu, langkah Pertamina ini menjadi simbol penegakan keadilan sosial dan menjaga agar dapur-dapur para penjaga kedaulatan pangan bangsa tetap mengepul di tengah terjangan ombak.

0: Mendengar, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Tim bulu tangkis putra Indonesia mempersembahkan medali emas pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia. Torehan ini didapat tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final bergu putra. Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis 24 September 2026, Indonesia sempat terdesak. Dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat jalani dua game pertama partai puncak. Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Shi Yuki. Tunggal nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set 13-21, 18-21 atas lawannya. Pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri terus diraklukkan atas pasangan Liang Weikeng dan Wang Chang. Fajar dan Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai takluk 20-22, 21-19, 14-21.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dan menjadi edisi perdana turnamen yang melibatkan 14 negara peserta. Indonesia dan Hong Kong menjadi tuan rumah untuk dua divisi, Divisi Premier dan Divisi Challenge. Timnas Indonesia tergabung di Grup A Divisi 1 atau Premier bersama Malaysia, Singapura dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B Divisi 1 dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

Pendengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kuku bersama rekan operator Risman Pebrian serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Bersama saya Haryo Kukuh, temani aktivitas pagi hari Anda tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
3: Sampur lempar ke depan, ya mulai
2: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

Pendengar, setiap daerah punya jejak sejarah yang mungkin selama ini kita lewati begitu saja tanpa menyadari nilai penting di baliknya. Di Kabupaten Jember, sejumlah peninggalan bersejarah kini mendapatkan perlindungan resmi agar keberadaannya tetap terjaga dan bisa dikenal oleh generasi berikutnya. Kali ini Pemkab Jember resmi menetapkan 5 peninggalan bersejarah sebagai cagar budaya melalui pengesahan SK Bupati. Jadi kelima objek tersebut ini adalah Menhir Duplang, struktur kubur Dolmen Duplang, struktur Candi Deres, Menara Air Pasar Tanjung, dan bangunan SMPN 10 Jember. Penetapan dilakukan berdasarkan kajian dan rekomendasi tim ahli cagar budaya Jember. Salah satunya Candi Deres di Gumuk Mas diperkirakan berasal dari abad ke-13 hingga ke-14 pada era klasik Majapahit. Status ini memberikan kepastian perlindungan hukum sekaligus membuka peluang agar peninggalan tersebut terus dirawat, dikenal sebagai sarana edukasi, dan dikembangkan sebagai bagian dari wisata sejarah Jember.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla.